0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, barisan penerbit dan seluruh sidang pendengar Selangor FM, pilihan tepat radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Hari ini kita masuk satu tingkat lebih dalam sebab apabila seorang sudah mendapat jawatan, biasanya datang satu lagi perkara bersamanya, iaitu kuasa. Dan kuasa ini menarik. Masa belum ada kuasa, kita kata, kalau aku jadi ketua nanti, semua orang aku layan sama rata. Bila dah jadi ketua, nak jumpa dia pun kena buat appointment. Itu pun tak ada layan. Sebab itulah tajuk kita pada petang ini, kuasa tanpa amanah, negara yang menanggung akibat. Kuasa itu apa? Secara mudah, kuasa ialah kemampuan untuk membuat keputusan yang memberi kesan kepada orang lain. Tetapi dalam Islam, kuasa bukan hak mutlak. Kuasa ialah amanah sementara. Hari ini ada, esok mungkin tiada. Hari ini orang membuka pintu untuk kita. Esok mungkin kita pula berdiri menunggu di luar pintu. Sebab itu jangan terlalu jatuh cinta kepada kerusi. Kerana kerusi mempunyai 4 kaki tetapi tidak pernah berjanji akan setia kepada orang yang duduk di atasnya. Allah SWT memberikan prinsip yang sangat besar. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Daud, inna ja'annaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa. Maksudnya, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi, maka hukumlah antara manusia dengan kebenaran dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Surah Sad ayat 26. Kita perhatikan, Nabi Daud alaihissalam diberikan kuasa. Tetapi selepas kuasa, Allah terus menyebut keadilan. Dan selepas keadilan, Allah memberi amaran. Jangan ikut hawa nafsu. Inilah 3 perkara yang sentiasa bertembung dalam kepimpinan. Kuasa, kebenaran dan kepentingan diri. Pemimpin yang hebat memilih kebenaran. Walaupun keputusan itu tidak menguntungkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdi yastaz'ihi la ra'iyata yamutu yawma yamutu wa huwa 'ashur li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Maksudnya, sesiapa yang Allah berikan tanggungjawab menjaga manusia, kemudian dia mati dalam keadaan menipu atau mengkhianati mereka, mendapat ancaman yang sangat berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini bukan hadis untuk menakutkan pemimpin sahaja. Ini peringatan kepada kita semua. Kerana ada orang berkuasa terhadap sebuah negara, ada yang berkuasa dalam syarikat, ada yang berkuasa dalam organisasi, dan seorang ayah pun mempunyai kuasa dalam keluarganya. Semakin besar kuasa, semakin besar amanah. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memikul tanggungjawab memimpin umat. Dalam pidato awal pemerintahannya, beliau menyampaikan prinsip yang sangat besar. Katanya, "Seandainya aku melakukan jalan kebenaran, maka ikutlah aku. Namun seandainya dalam kepimpinan aku ini, aku tidak mengikut ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka pancunglah aku, bunuhlah aku. Sebab itu ya, beliau meminta rakyat membantunya apabila benar dan membetulkannya apabila tersalah. Inilah jiwa kepimpinan. Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang tidak boleh ditegur. Pemimpin yang kuat ialah pemimpin yang tidak takut kepada kebenaran walaupun kebenaran itu datang daripada orang bawahannya. Kadang-kadang pemimpin bukan tak ada penasihat. Penasihat ramai. Ada sekretari, ada pegawai khas, ada macam-macam. Cuma semuanya kata, yes bos, betul bos, okay bos, alright bos. Yang ni yang bahaya. Jadi sebab itulah kalau kita boleh tengok bagaimana negara seperti Switzerland, ya, contoh, kekuatan sistemnya bukan kerana bergantung kepada seorang tokoh besar semata-mata. Tradisi federalisme, pembahagian kuasa dan penglibatan rakyat membantu memastikan pemerintahan tidak terlalu bergantung kepada seorang individu. Begitu juga pengalaman mereka dalam beberapa negara Nordik menunjukkan pentingnya institusi awam. Ketelusan dan kepercayaan masyarakat. Mereka juga bukan sempurna, tetapi ibrahnya jelas. Negara yang matang tidak hanya mencari pemimpin yang baik. Negara yang matang membina sistem yang menyukarkan kuasa daripada disalahgunakan. Saudara sedang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Dalam Malaysia yang kita cintai ini, kuasa hadir dalam banyak bentuk. Kuasa politik contohnya, kuasa pentadbiran, kuasa korporat, kuasa ekonomi, kuasa ilmu. Malah hari ini ada satu lagi, yakni kuasa media sosial. Satu video boleh menjatuhkan maruah manusia. Satu fitnah boleh memecahkan keluarga. Satu keputusan boleh menentukan nasib ribuan pekerja. Jadi sebelum menggunakan kuasa itu, tanyalah hati. Adakah keputusan ini adil? Adakah saya sanggup mempertahankannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Tepuk dada tanya iman. Dan pada petang ini, saya juga ingin memberi pesan kepada anak-anak muda Malaysia. Hari ini mungkin anda belum mempunyai jawatan, tetapi anda sudah mempunyai pengaruh. Telefon di tangan anda ialah kuasa. AI ialah kuasa. Data ialah kuasa. Ilmu ialah kuasa. Perniagaan ialah kuasa. Jangan hanya belajar bagaimana mendapatkan kuasa. Belajarlah bagaimana mengawal diri apabila mempunyai kuasa. Kerana ramai manusia, baik ketika mereka lemah, ujian sebenar karakter ialah bagaimana seseorang berubah apabila dia sudah kuat. Saudara pendengar yang saya kasihi sekalian, ya, orang dulu-dulu pernah berpesan, ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Begitulah sepatutnya pemimpin, semakin tinggi kedudukan, semakin rendah hati, semakin besar kuasa, semakin takut menghianati amanah. Hari ini kita mungkin duduk di kerusi yang orang lain impikan. Tetapi jangan lupa, setiap kerusi di dunia akhirnya akan kita tinggalkan. Nama kita mungkin hilang daripada papan pejabat. Gelaran mungkin tidak lagi disebut. Orang lain akan mengambil tempat kita. Yang tinggal hanyalah satu persoalan. Apakah manusia menjadi lebih baik kerana kuasa pernah berada di tangan kita? Kuasa tidak menentukan siapa kita. Kuasa hanya membuka tirai dan menunjukkan siapa sebenarnya kita. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, bersama anda dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. InsyaAllah esok kita bertemu lagi jam 6 petang dengan tajuk Rakyat Yang Baik, Negara Yang Kuat. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Ciao better. Bye-bye.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu. Marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama membina Malaysia yang kita cintai. Selamat Hari Kebangsaan, Merdeka! Daripada saya, Aida Suzali. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Secara keseluruhannya, trafik dilihat masih lagi lancar di semua lebuh raya di sekitar Lembah Kelang. Trafik juga dilihat masih lagi terkawal di semua laluan yang menuju masuk ke pusat bandar, terutama dari arah utara, selatan dan pantai timur tanah air. Namun, ini adalah merupakan info-info kemalangan yang berlaku di Plus E1. Terdapat lori rosak di kilometer 56.7 arah selatan dari Simpang Renggam ke Sedenak, lorong kecemasan dan separuh lorong kiri terhalang, namun trafik masih lagi terkawal di lokasi. Kita beralih ke lebuh raya LPT2, susulan terdapatnya kemalangan di kilometer 344.2 arah utara dari Paka ke Dungun, lorong kiri terhalang dan trafik masih lagi terkawal di lokasi. Seterusnya di lebuh raya KLK, susulan terdapatnya tumpahan minyak di kilometer 34.3 arah barat dari Genting Sempah ke Gombak, lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang. Juga kepada anda yang akan menggunakan lebuh raya LPT1, ini info untuk anda, terdapat kemalangan di kilometer 145.0 arah barat dari Maran ke Cenor, lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang. Juga dimaklumkan kepada anda yang akan bergerak ke utara tanah air, smart lane telah pun diaktifkan di kilometer 303.2 hingga 297 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Juga diaktifkan smart lane di kilometer 308.0 hingga 312 arah selatan dari Gopeng ke Tapah. Kenderaan ringan sila gunakan smart lane. Sila fokus kepada pemanduan, patuhi had laju yang telah ditetapkan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami demi mencapai cita-cita negara berdasarkan

rasa kehangatan Parasukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

2026 yang akan membuka tirai para Sukma Selangor 2026 bagi hari yang pertama hari ini. Anda bersama dengan saya Hafiz Rizwan dalam segmen Weekend Wake Up. Kita kembali dalam jam yang ketiga. Kita nak sambung semula sembang para Sukma, tapi sebelum itu, ini dia antara lagu-lagu yang akan menanti anda dalam jam yang ketiga.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
1: Para Sukma 2026 akan membuka tirai pada hari yang pertama. Hari ini, kalau kita tengok hari ini, walau tiada pingat yang ditawarkan, tapi Sukan Lombol akan memulakan langkah mereka untuk kontijen negeri Selangor. Dan sekarang ini, kami jemput anda ramai-ramai untuk hadir ke venue Lombol yang akan berlangsung di Bayu. Bayu Emas bagi hari yang pertama ini. Kalau kita saksikan awal pagi ini pukul 8 pagi sedang pun berlangsung, iaitu kontijen negeri Selangor akan menentang pasukan daripada Melaka di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas Kelang untuk kategori berkumpulan, dan Selangor juga akan turun menentang Terengganu, dan juga Para Lombol akan turun menentang Selangor, menentang Perlis. Selangor juga akan menentang Pulau Pinang pada 9.45 minit pagi. Dan untuk acara Opsin, Selangor juga akan menentang. Dalam game yang pertama, Opsin ini, Selangor A akan jumpa Selangor B pada 11 pagi nanti. Yang tadi, awal pagi ini yang sedang berlangsung, iaitu dalam acara Misin, Selangor menentang kontijen dari Melaka. Jadi apa-apa pun kita doakan, walaupun ini adalah peringkat kumpulan, tapi ini adalah peringkat penting juga, permulaannya. Kalau permulaan baik, insyaAllah di pengakhiran juga baik. Tapi tak apa, walaupun gagal di peringkat awal, kita akan nantikan keputusan di peringkat hujungnya nanti. Okey, untuk Para Sukma Selangor 2026, kami bawakan topik untuk anda, Sembang Para Sukma. Apa yang kita boleh belajar daripada atlet-atlet Para Sukma ini? Kata Siti dari Kajang ni, saya paling kagum dengan mentaliti mereka. Bis, kalah bukan bermakna mereka gagal. Mereka boleh bangun, berlatih lagi dan cuba lagi. Itu yang kita sebagai orang biasa pun kena belajar juga, Bis. Ambil inspirasi itu. Macam mana mereka bangun daripada kegagalan 100 kali jatuh, 150 kali bangun. Nampak? Siti, terima kasih. Siti Syahir dari Subang Jaya. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada apa yang kita tak ada sampai lupa untuk menghargai apa yang kita ada. Atlet Para Sukma buat saya fikir semula perkara itu. Mereka tak fokus kepada kekurangan, mereka fokus kepada apa yang mereka boleh buat. Dan saya juga terima ucapan untuk Para Sukma dari Aisyah ni. Semoga semua atlet Selangor terus kuat, terus fokus, dan jangan pernah rasa perjuangan anda itu sia-sia. Ada ramai orang di luar sana yang menjadikan anda sebagai inspirasi. Jadi, keep it up, Para Sukma Selangor 2026, kata Aisyah yang berada di Kajang. Terima kasih orang-orang Kajang ni, memang sporting sangatlah. Pagi-pagi hujung minggu ni timbul tawau juga menyapa di talian WhatsApp. Yang mana nak kirimkan komen-komen anda, anda boleh hantarkan WhatsApp ini.
2: Simpan dan set down cepat ke telefon

strategi. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik di Selangor FM secara keseluruhannya. Trafik dilihat masih lagi lancar di semua lebuh raya di sekitar Lembah Kelang. Trafik juga dilihat masih lagi terkawal di semua laluan yang menuju masuk ke pusat bandar raya, terutamanya dari arah utara, selatan dan pantai timur tanah air. Jadi semak baki kad debit, kad touch and go, e-wallet anda supaya mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70-an.
5: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80-an.

0: Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
1: Baik, para Sukma Selangor 2026 bagi hari yang pertama. Saya nak maklumkan juga kepada anda, Sembang Para Sukma ini juga akan berlangsung pada waktu yang sama sepanjang Para Sukma 2026 akan berlangsung. Jadi kita akan menggantikan Sembang Para Sukma ini dengan Sembang Tusen pada hari biasa. Kalau hujung minggu kita bawakan untuk anda bermula 7.30 minit pagi sehinggalah jam 9 pagi. Okey, para Sembang Para Sukma ini adalah bertujuan untuk kita kongsikan apa perkara-perkara yang menarik yang sedang berlaku, yang telah pun berlaku. Sambil-sambil itu juga kita bawakan satu topik yang menarik untuk kita sembang-sembang secara santai. Dan sementara juga kita akan kongsikan fakta-fakta menarik tentang Para Sukma Selangor 2026. Dan selepas kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dengan kutipan yang saya cakap tadi, 100 ingat emas. Kini giliran atlet Para Sukma Selangor juga membuktikan keupayaan masing-masing pada temasya Para Sukma 2026. Saya nak petik ataupun saya nak kongsikan satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Esko Belia dan Sukan Negeri Selangor Yang Berhormat Tuan Muhammad Najuan bin Halimi. Kata beliau, kejayaan kontijen Sukma menjadi penanda aras dan cabaran kepada atlet para untuk memberikan prestasi yang terbaik pada temasya kali ini, dan menurut beliau juga pencapaian berkenaan bukan untuk memberi tekanan, sebaliknya menjadi motivasi kepada atlet para membuktikan kemampuan mereka di pentas yang sama. Dan beliau kata beliau mengharapkan atlet Para Sukma Negeri Selangor dapat memberikan prestasi yang terbaik dan meletakkan penanda aras susulan kejayaan rakan-rakan mereka dalam Sukma yang baru sahaja muncul juara keseluruhan. Kalau orang kita ni, orang biasa ni, yang sebab kita menjadi asbab kita bercuti pada saat 1 September 2026 yang lalu adalah kejayaan oleh atlet-atlet yang bertungkus lumus dalam Sukma Selangor 2026. Dah tentu perkara ini sedikit sebanyak memberi tekanan kepada mereka. Namun pada masa sama, ia akan menjadi cabaran untuk membuktikan keupayaan dan kelebihan masing-masing. Dan ini juga merupakan kali pertama atlet Para Sukma Negeri Selangor diurus dan diselaraskan secara terus di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor. Dan pertemuan bersama dengan atlet Para Sukma juga, Para Sukma Selangor akan diadakan telah pun diadakan bagi menyuntik semangat dan motivasi menjelang temasya tersebut. Dan YB Najuan juga kata pengurusan atlet para kini diselaraskan secara terus di bawah Majlis Sukan Negeri dan berbanding sebelum ini yang diletakkan di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negeri. Dan kata beliau juga pendekatan baharu itu turut menekankan penyamarataan sokongan kepada atlet para merangkumi aspek latihan, penajaan, keperluan, peralatan serta logistik. Dan langkah itu adalah bagi memastikan atlet para mendapat layanan yang sama, adil dan setara dengan atlet lain dalam usaha mencapai prestasi terbaik. Kalau Sukma lepas sasarannya adalah 80 pingat emas, kita dapat 101. Untuk para Sukma pula menyasarkan 60 pingat emas pada Para Sukma 2026 yang berlangsung dari 5 hingga 10 September ini di daerah Petaling dan juga Kelang. Ini satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Esko Belia dan Sukan Selangor Yang Berhormat Tuan Muhammad Najuan bin Halimi. Dan hari ini seperti yang saya maklumkan, untuk hari yang pertama Para Bowling Padang membukakan tirai bermula 8 pagi ini sehinggalah 9.45 minit malam, di mana acara yang berlangsung men single B6, B7, B8, women single B6, B7, B8 dan open single B5 yang berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas Kelang. Jadi kepada anda yang berkesempatan, yang ada ke lapangan, boleh berkunjung ke lokasi venue tersebut untuk berikan sokongan kepada para atlet Para Sukma Selangor 2026. Jadi terima kasih juga kepada anda yang berikan feedback tentang apa yang kita boleh belajar daripada atlet Para Sukma. Ada yang cakap kecekalan mereka, macam Faizal Gombak pula kata, saya rasa kemenangan terbesar mereka bukan semata-mata pingat. Bila mereka masuk gelanggang dan buat yang terbaik, itu sendiri dah satu kemenangan. Pingat itu adalah bonus sahaja, daripada Faizal Gombak. Dan Nurul InsyaAllah mengucapkan terima kasih kepada semua atlet Para Sukma Azman, terima kasih kerana menunjukkan kepada kami bahawa cabaran bukan alasan untuk berhenti. Hakim pula bawa nama Selangor dengan penuh bangga. Jangan takut untuk bermimpi besar. Kami doakan setiap latihan, setiap pengorbanan dan setiap air mata anda akhirnya dibalas dengan kejayaan. Dan untuk meneruskan lagi vibe Sukma ini, insyaAllah saya akan bawakan untuk anda dalam pentas Para Sukma. Program sempena sepanjang Para Sukma Selangor 2026 berlangsung. InsyaAllah saya akan bersama dengan tetamu istimewa juga di hujung talian sebentar nanti. Pada pukul 10 pagi nanti, saya akan cuba dapatkan pengarah eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor, tak lain tak bukan Tuan Muhammad Nizam bin Marjugi ataupun Cik Bob sendiri. Kita nak tanya apa persiapan, apa target untuk hari yang pertama. Ini dia lagu keramat rentak kita, aksi kita. Good luck kepada Farah Sukma Selangor 2026.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran ia dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet Pelbagai Benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada merentas bidang pengajian. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan mengenai embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iriola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kini bakal berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah RM9.3 bilion. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Secara keseluruhan, trafik dilihat masih lagi lancar di semua lebuh raya di sekitar Lembah Kelang. Namun, berlaku kemalangan di kilometer 272.6 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Ensdin. Lorong kecemasan terhalang trafik ketika ini perlahan di lokasi, manakala trafik lancar secara keseluruhannya di lebuh raya Sprint dan lebuh raya Kesas E5. Sila fokus kepada pemanduan dan patuhi had laju yang telah ditetapkan. Sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda dan jangan lupa semak terlebih dahulu baki kad debit, kad Touch & Go, kad e-wallet anda supaya mencukupi sebelum memulakan perjalanan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: atau lagu rock. Dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya Apis Rizwan dalam Weekend Wake Up. Kepada yang masih lagi muskil, kenapa suara Apis pula ni? Bukan selalunya suara Ad Selamat ke? Tadi dalam promo pun lagu suara Ad kan? Tak, Ad Selamat pun nak bercuti juga. Jadi saya hadir untuk menggantikan Ad, hiburkan anda hujung minggu ini bermula jam 6 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Dan selepas ini kita akan berhibur dengan muzik tanpa henti dalam jam yang keempat ni, antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Baik, kita dah tahu dah apa lagu-lagu yang bakal menanti anda dalam muzik tanpa henti. Tapi sebelum itu, jap saya nak kongsikan semalam dah berlangsungnya pertandingan kita asli Battle of the Band Kabut Bar Peringkat Kebangsaan 2026 yang telah berlangsung di auditorium Dewan Jubli Perak, di mana kumpulan SRASTG dari Ulu Kinta Perak muncul sebagai juara pertandingan. Kumpulan komuniti orang asli yang dianggotai 6 ahli itu membawa pulang wang tunai sebanyak RM10,000 Malaysia, CJ dan trofi, selain peluang menghasilkan rakaman lagu serta video muzik bersama dengan syarikat produksi Luncai Emas. Dan tempat kedua dimenangi oleh Mijos Band, juga dari negeri Perak, yang menerima wang tunai RM5,000, trofi dan CJ. Manakala Mayam Band dari Selangor berjaya di tempat ketiga, membawa pulang RM3,000, trofi dan juga CJ. Sebanyak 7 kumpulan dari 6 negeri berentap di peringkat akhir selepas melepasi pertandingan saringan di zon tengah, zon pantai timur dan zon selatan. Selain 3 kumpulan pemenang, 4 lagi kumpulan turut berentap di pentas akhir, iaitu Zangkut Band dari Selangor, Karif Band dari Kelantan, Pandora Band dari Pahang dan Farja Band dari negeri Johor. Dan sementara itu juga, Esko Kebudayaan Datuk Borhan Aman Shah, beliau kata Kabut Bar merupakan kesinambungan asli Battle of the Band ABOBT yang dianjurkan kerajaan negeri dengan kerjasama Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam sejak 2023. Jadi tahniah diucapkan kepada pemenang. Jadi lagu pertama sebagai pembuka untuk muzik tanpa henti, Rinduku Tiada Berteman, Jelmol, Selangor FM.

0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Weekend Wake Up.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

0: rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Music tanpa henti.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, speed Selangor jimat masa pacu pelaburan bernilai tinggi. Tuntutan tawas kelahiran Julai-September 2008 tutup 14 September ini. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Pelaksanaan Speed Selangor bagi projek perluasan NSP Malaysia Sdn Bhd membuktikan proses kelulusan pembangunan lebih pantas mampu menjimatkan masa dan kos permohonan selain meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekosistem pelaburan negeri. Menurut Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Yazid Sairi juga berkata pendekatan itu memberi penekanan kepada sesi lebar urus antara permohon, pihak berkuasa tempatan PBC dan agensi teknikal bagi memastikan syarat serta dokumen permohonan dilengkapkan lebih awal sebelum kelulusan diberikan. Ahli tabung warisan anak Selangor tawas kelahiran Julai, Ogos dan September 2008 diminta mengemukakan permohonan tuntutan manfaat fasa 3 selewat-lewatnya pada 14 September ini. Menurut Yayasan Warisan Anak Selangor, YAWAS memaklumkan ahli yang layak tetapi masih belum membuat tuntutan digesa berbuat demikian lebih awal bagi memastikan permohonan dapat diproses dalam fasa berkenaan. Menurut YAWAS, pembayaran manfaat bagi permohonan dalam fasa 3 akan dilaksanakan mulai 15 hingga 30 September ini. Sehubungan dengan itu, ahli yang layak disarankan menyemak kelayakan dan mengemukakan permohonan secara dalam talian menerusi portal rasmi TAWAS. Keadaan cerebu turut memberi kesan kepada beberapa kawasan di Selangor, terutamanya IPU di Johan Setia 86, diikuti Shah Alam 76, Banteng 72, Kelang 63, Petaling Jaya 62 dan Kuala Selangor 57 yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Orang ramai di Selangor juga dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar, terutamanya ketika keadaan udara semakin berkabut dan berasap. Mereka yang perlu berada di luar rumah juga disarankan untuk memakai pelitup muka yang bersesuaian selain menghadkan aktiviti fizikal asap. Golongan kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai masalah pernafasan juga perlu mengambil langkah berjaga-jaga. Orang ramai dinasihatkan terus memantau bacaan IPU terkini melalui sistem Jabatan Alam Sekitar dan mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta bagi tahun ini. Jumlah tersebut merupakan sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan agihan zakat negeri bernilai RM1.37 bilion bagi tahun 2026. Bagi Muhammad Kizir Syahari, Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Selangor juga, beliau juga memaklumkan bagi menggalakkan lebih banyak syarikat tampil menunaikan kewajipan zakat, Selangor memperkukuhkan usahanya menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat melalui Selangor atau Itiraf.
2: Apabila mereka membayar zakat RM20,000 ke atas, kita bagi dia iktiraf gangsa. Kemudian dia ada dia punya stage-stage dia lah. Sampai atas tadi diamond lah, iktiraf berlian. Jadi itu antara syaratnya dan kita akan bagi dia mereka macam pengiktirafan tu. Untuk mereka menggunakan label itu selama 18 bulan. Bila dia membayar zakat pada tahun depan, secara automatik dia akan di-renew secara automatik. Jadi mereka boleh berhak meletakkan di produk mereka yang mereka ni adalah dalam kelab iktiraf, dan dengan ini kami harap produk mereka itu akan mendapat tambah nilai di mana akan ada ramai yang menyokong.
1: Beliau juga berkata syarikat yang layak menyertai program iktiraf dibenarkan menggunakan label pengiktirafan khas pada produk dan bahan promosi mereka untuk tempoh 18 bulan. Beberapa kenderaan berat termasuk lori tanah dan eco-trailer dikenakan tindakan selepas didapati meletakkan kenderaan di lokasi tidak dibenarkan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselesaan penduduk setempat. Tindakan itu diambil Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Tindakan itu diambil Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ menerusi operasi pengawasan yang melibatkan beberapa lokasi di Jalan Persiaran Pucung Permai, Jalan Prima Utama 3, Pucung Jaya, Jalan Kewajipan USJ 8 dan Jalan USJ 11 Palang 2 Subang Jaya. MBSJ juga turut menegaskan tindakan pengawasan akan terus dipergiat bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan sekaligus menjamin kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan raya. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan tak ada hujan, manakala petang ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat Hulu Selangor, Kelang Kuala Langat Kuala Selangor, Petaling Jaya dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penamat Mesa Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
3: Rasai kehangatan Parasukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Dan kita nak bawakan lagi rentak kita, aksi kita Parasukma Selangor 2026, membukakan tirai hari yang pertama, semangat tanpa batas, inspirasi tanpa henti. Seperti yang dijanjikan dalam jam ini, selepas 10.05 minit pagi ini, kami akan bawakan kepada anda pentas Parasukma di mana kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita menerusi con-in. Kita bersama dengan pengarah eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor, Tuan Muhammad Nizam bin Marjugi, yang kini berada di talian. Assalamualaikum Cik Bob, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
4: Apa khabar?
5: Khabar baik, Alhamdulillah.
4: Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak Cik Bob kongsikan dulu perasaan pagi ini bangun setelah kita ada satu minggu kita bercuti selepas kita meraihkan kejayaan Sukma 2026 pada minggu yang lalu. Jadi hari ini sebagai pembukanya, adrenalin dah akan meningkat semula. Jadi Encik Bob, pagi ni macam mana Encik Bob rasanya?
5: Okey, pagi ni sebenarnya saya rasa berdebar-debar. Kalau Sukma yang lepas tu dengan para Sukma ni satu apa, dua perkara yang berbeza sebenarnya.
4: Faham.
5: Sukma memang kita dah pantau dia daripada awal, tetapi para Sukma ni kita cuma dapat arahan untuk kita jaga para Sukma ni baru daripada bulan Januari hari tu. So kita cuma ada tempoh 7 bulan untuk make sure atlet-atlet kita ni boleh menjelmakan sesuatu untuk kita lah.
4: Baik.
5: So dalam tempoh 7 bulan tu banyaklah program yang kita dah buat dan kita bukan kita ubah semuanya, tetapi kita dah susun supaya atlet lebih fokus, lebih tentukan apa yang mereka perlukan.
4: Baik.
5: untuk mereka dapatkan pingat-pingat emas lah. So hari ni hari pertama berdebar-debar dan Alhamdulillah ada berita baik pagi-pagi ni. Selalunya saya mengharapkan mula-mula perjalanan kita dalam Parasukma ni mesti ada sesuatu yang bermula dengan baik, dan pagi ni Alhamdulillah untuk game yang pertama untuk acara bowling padang pagi ni kita ada dua event, kita menang dua-dua event tu Alhamdulillah. So itu satu permulaannya baik. So berdebar-debar tu dah kurang sikit
4: lah Encik Bob. Okey, pagi tadi awal pagi kita dah menyaksikan aksi di mana Selangor turun menentang kontinjen dari Melaka.
5: Ya,
4: kita menang. Seterusnya Selangor versus Terengganu pun menang juga.
5: Menang.
4: Alhamdulillah.
5: 27 dengan Melaka kita menang 21-4, dengan Terengganu kita menang 27.
4: Baik, ini adalah untuk acara sukan long ball bagi hari yang pertama dalam peringkat kumpulan. Baik, Cik Bob, kita nak clean kan. Tadi terlanjur Cik Bob bercerita ada 7 bulan masa yang diperuntukkan oleh MSN Negeri. Sebabnya saya difahamkan sebelum ini atlet-atlet para sukma ini adalah dikelolai di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negeri. Betulkan saya jika saya salah, Cik Bob?
5: Betul, yang itu memang betul. Pihak Majlis Sukan Negara dan KBS baru saja menyerahkan tanggungjawab untuk mengelolakan para sukma ini di bawah negeri-negeri bermula daripada 1 Januari 2026.
4: Baik.
5: Ini disebabkan kita dah menjadikan para sukma ni ataupun atlet para ni sebagai satu fokus juga untuk kita make sure dia boleh berjaya di peringkat antarabangsa lah. Jadi di negeri-negeri memang kalau kita faham peranan Jabatan Belia dan Sukan sebagai sukan untuk semua.
4: Baik.
5: Tetapi kalau di Majlis Sukan Negeri-Negeri memang menjadikan sukan itu sebagai satu sukan yang kita panggil high performance ataupun sukan prestasi tinggi yang perlu untuk kita bangunkan dan perlu untuk kita jalankan program-program pembangunan sukan ini bagi memastikan atlet-atlet para ini bersedia untuk mengharungi di peringkat antarabangsa.
4: Okey, walaupun 7 bulan Cik Bob, kita nak tahulah pandangan Cik Bob walaupun 7 bulan agak singkat kalau atas kertas, tapi macam mana persediaan secara keseluruhan atlet para sukma lebih-lebih lagi kontijen Negeri Selangor ni?
5: Okey, atlet-atlet ini sebenarnya 7 bulan baru diletakkan di bawah MSN Negeri. Tetapi sebelum tu memang diorang punya e-training yang secara berkala dan full time. Cuma di peringkat kita, kita tolong support mereka dari segi peralatan, tempat latihan, allowance dan sebagainya. Sebab kita kena faham satu perkara, kalau sukma itu di bawah 21 tahun, tetapi untuk para sukma umurnya di bawah 40 tahun.
4: Baik.
5: So kalau kita fahamlah, kalau bawah 40 tahun ini bermaksud ada atlet-atlet yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai career.
4: Yeah.
5: Jadi kita kena support diorang. Kalau diorang training full time, memang kita kena support dari segi kewangan untuk bantu mereka boleh jalankan training. Dalam masa yang sama, mereka boleh support juga keluarga. Mereka boleh juga ada sesuatu yang mereka perlukan dalam kehidupan harian, kan?
4: Betul.
5: So kalau kita samakan dia macam atlet yang di bawah 21 tahun, dia agak berbeza lah. Dia memang cabaran dia lebih tinggi sebab kita berhadapan dengan atlet-atlet yang dah dewasa sebenarnya.
4: Ya, betul. Okey, 40 tahun dia ada komitmen daripada segi kerja, kan?
5: Ya, betul.
4: Lepas tu kalau nak libatkan mereka dalam latihan, kita kena fikir daripada allowance juga.
5: Betul.
4: Okey, baik, kita kalau cerita bab atlet para ini, seperti yang kita sedia maklum juga, Negeri Selangor telah pun melahirkan atlet para yang telah pun mengharumkan nama negara, contohnya macam Muhammad Ziad Zulkifli lah. Okey, dalam sukan olahraga. Jadi dari perspektif pembangunan sukan negeri, sejauh mana para olahraga ni jadi antara cabang yang diberi perhatian dalam usaha melahirkan lebih ramai atlet para berprestij tinggi dari Negeri Selangor? Sebab sukan olahraga ni untuk atlet para memang kita dah lahirkan Dato' Abdul Latif Romli, ada Muhammad Rizwan Puzi. Jadi adakah untuk Negeri Selangor pun juga memberi fokus dalam sukan olahraga juga?
5: Memang kita fokuskan kepada sukan-sukan yang berdisiplin, orang kata individu ni lah. Dari segi strateginya untuk mendapatkan pingat yang banyak, kita kena kejar kepada atlet-atlet yang lebih kepada sukan-sukan individu. Macam olahraga ni kalau kita tengok, kita ada lebih daripada 100 pingat yang ditawarkan. Disebabkan dia dekat dalam para ni, dia ada kategori-kategori yang telah ditetapkan lah dalam klasifikasi dia. Maksud dia daripada jenis-jenis kecacatan itu, ada kategori dia. Maksudnya dia kalau yang betul-betul orang kata buta, dia memang lawan dengan orang buta dia. Dia memang tak boleh nak lawan orang yang celik dan sebagainya. So di peringkat MSN memang kita dah melihat perkara ni untuk kita beri perhatian khusus kepada olahraga sebab pingatnya memang banyak. Dan kita dah pun menetapkan atlet-atlet mengikut klasifikasi yang telah ditentukan oleh klasifier daripada pihak Majlis Paralimpik Malaysia. So atlet-atlet ni kita bagi tumpuan lah untuk diorang training dan untuk diorang tentukan kat mana jarak, kat mana timing dan sebagainya. Yang itu memang dia ada dia punya fasa latihan itu untuk diorang kejar. Contoh kalau macam 100 meter tu, kalau kita perlu kejar 11 second atau 10 second, so diorang akan pergi on timing. So daripada segi latihan itu, kita akan dapatkan dia punya prestasi itu akan meningkat daripada masa ke semasa lah.
4: Okey, jadi disebabkan itu kenapa untuk sukan para ni kita lebih fokuskan tentang dalam sukan ataupun acara olahraga Encik Bob. Tapi dan kita tak lupa jugalah kepada seorang lagi atlet para, anak kelahiran negeri Selangor yang di yang berada di yang anak kelahiran Sabak Bernam, Muhammad Hafiz Jamali. Ada juga yang tanya kenapa tak ada dalam sukan berbasikal untuk para sukma ni.
5: Okey, kalau kita tengok, sebenarnya sukan-sukan ini telah pun ditentukan dan ditetapkan di bawah jawatan kuasa tertinggi Sukma. Salah satu masalah yang kita hadapi adalah mendapatkan atlet-atlet yang berklasifikasi sama dengan sesuatu game itulah.
4: Okay.
5: Contoh dia macam Hafiz punya kategori. Kalau kita letakkan dia, contoh kita letakkan dia dalam kategori klasifikasi dia S4. Mungkin dalam Malaysia ini cuma ada 2-3 orang saja. Jadi dia memang tak mencukupkan penyertaan itu. Jadi kalau kita buat basikal ini, kita memang nampak penyertaan kecacatan mengikut klasifikasi itu tak cukup. Jadi memang kita tak boleh nak adakan acara berbasikal itulah, sebab tu pihak Majlis Paralimpik ataupun Persatuan Berbasikal yang buat sendiri program pembangunan itu khusus untuk wakil negara dan sebagainya lah.
4: Okey, sebab dia kekangan lah, macam betul lah macam Cik Bob cakap tadi, dia kena sama. Kalau orang buta dia tak boleh, walaupun
5: tak boleh.
4: Dia dalam kategori orang kurang upaya juga, tapi dia tak boleh, dia tak samalah dengan yang orang tak ada sebelah tangan, macam tu
5: Betul.
4: Okay. Ya, itu betul. Baik. Kita nak pergi ke sasaran lah. Saya difahamkan 60 pingat emas yang diletakkan untuk kontijen para sukma negeri Selangor ini. Dan adakah pihak MSN negeri lihat ini adalah peluang untuk atlet Selangor mencipta kejutan, rekod baru? Sebab kalau kita, saya ini berdasarkan bacaan saya, negeri Selangor belum ada sejarah lagi muncul sebagai juara para sukma. Betul eh?
5: Betul. Memang saya tak nafikan. Okay. Memang kalau sebelum ini tumpuan saya lebih kepada sukma.
4: Baik.
5: Tapi apabila saya diberikan tanggungjawab untuk para, memang daripada awal lagi saya dah pun minta semua pegawai-pegawai saya di MSN itu juga memberi tumpuan yang sama kepada para. Dan memang sasaran 60 emas yang kita letakkan itu dia bukan sekadar sasaran, tetapi baik, kita buat berdasarkan kajian dan juga kita punya penentuan atlet-atlet itu dalam satu kategori masing-masing. So dalam kategori itu, cabaran daripada negeri mana dan adakah kita boleh beat apa negeri-negeri yang ada itu dengan latihan ya. So kita kerja keras sikit lah. So kalau atlet nak mencapai sesuatu, dia kena kerja keras sikit, dan kita rasa 60 pingat emas itu kita boleh capai. Dan mungkin kalau ada rezeki kita, dia mungkin sama macam sukma, kita sasarkan 80, dia lebih daripada 80. Begitu juga dengan para.
4: InsyaAllah.
5: InsyaAllah kita akan dapat sasaran 60 tu. So yang paling pertama sekali yang kita perlu kejar adalah sasaran 60 pingat emas tu lah.
4: Baik. Jadi 60 pingat emas tu, kalau saya tengok dalam olahraga saya, olahraga saja dah 40 lebih, 43. Ada acara 43. Jadi kalau dalam 10 sukan ni, dalam 10 acara yang telah dipertandingkan, pandangan Cik Bob selaku pengelola ataupun pengarah eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor sendiri, dalam sukan mana yang Cik Bob rasa kita berpeluang untuk mengumpul banyak pingat emas?
5: Sebenarnya kalau ikut acara olahraga ni, dia melebihi daripada 100 pingat mengikut kategori dia tadi. Yang 40 lebih tu, 44 tu biasanya dekat able.
4: Okey.
5: Dia boleh disable ni, dia ada kategori, contoh ada kategori tak ada satu kaki, tak ada satu tangan, tak ada apa, buta dan sebagainya. So dekat situ kategori dia beza. Untuk acara 100 meter je mungkin ada 3 atau 4 acara 100 meter.
4: Faham?
5: So daripada apa yang kita sasarkan, berkemungkinan dekat olahraga ni saja kita boleh dapat pencapaian lebih daripada 20 pingat emas. Dan kalau ditanya saya tadi apa acara selain daripada olahraga, kita juga pergi tumpuan kepada acara renang yang juga banyak pingat di situ. Dan untuk kedua-dua ni mungkin kita boleh boom lah untuk kita dapatkan 60 pingat emas, insyaAllah.
4: Baik, itu antara sasarannya untuk kita berjaya mencapai sasaran 60 pingat emas tu, olahraga dan juga renang. Baik, sebagai penutup, Cik Bob, kita nak tanya juga harapan Encik Bob juga MSN Negeri kepada atlet para olahraga Selangor, dan apakah seruan kepada rakyat negeri Selangor? Ha, kita dah tahu hari itu ramai juga yang memberikan sokongan. Saya dengar itu hari di Kombes sampai tak boleh nak masuk untuk sukan, untuk acara futsal. Jadi untuk para Sukma, kita nak ajak juga kepada pendengar dan juga penduduk di sekitar negeri Selangor ini untuk turun ke venue bagi sokongan kepada atlet para. Silakan.
5: Okey, untuk semua rakyat negeri Selangor, sebenarnya inilah masa yang kita ada untuk satu, kita memahami apakah sukan-sukan dan bagaimana cara sukan-sukan untuk para ini dijalankan. Kadang-kadang banyak benda yang kita mungkin tak nampak dari segi orang kata secara langsung.
4: Baik.
5: So inilah peluang dia untuk kita pergi tengok dan supportlah bukan saja atlet negeri Selangor, tapi supportlah semua atlet yang bertanding ini, sebab ini adalah masa depan kita, masa depan negara untuk para di yang boleh bertanding di para Sukma ataupun di para Asia ataupun di para
4: Olimpik.
5: Acara 10, tapi mungkin orang pun tertanya-tanya bocia ni macam mana. So, datanglah sendiri tengok bocia ni macam mana. Macam mana acara pingpong dimainkan kalau tak ada kaki. Macam mana acara badminton kalau berkerusi roda. So inilah peluang dia untuk kita sama-sama saksikan dan beri sokongan kepada atlet-atlet ini. Kerana mereka juga adalah orang kata aset-aset negara yang akan mewakili negara pada satu hari nanti. Dan berilah mereka peluang untuk merasai sebagaimana atlet-atlet able rasa. Dan kita rasa sangat teruja sebab dalam keadaan mereka tidak berkeupayaan, tetapi mereka juga boleh mampu menyumbang sesuatu yang besar kepada negara pada masa akan datang.
4: Baik.
5: Especially untuk atlet di Selangor, bantu support mereka supaya mereka boleh capai 60 pingat emas.
4: Baik, Encik Bob. InsyaAllah kami sentiasa mendoakan kejayaan bagi atlet-atlet para Sukma. Dan Encik Bob, kita nak dengar jugalah Encik Bob ucapan kepada anak-anak buah yang bertukar serumur, Encik Bob. Selama beberapa hari ini akan berada, sambung semula, akan berada di venue. Silakan Encik Bob.
5: Itulah, saya sebenarnya nak berterima kasih kepada tulang belakang saya, pegawai dan kaki tangan saya di MSN itu. Sebenarnya kami tak bercuti macam mana yang yang orang nampak.
4: Betul.
5: Sebab kami memang back to back. Kita ada cuma masa seminggu. Habis Sukma hari itu, kita terus sambung dengan para Sukma. Dan mereka ni merupakan orang-orang yang saya rasa sangat berharga untuk MSN. Aset-aset MSN ni lah. Untuk sebab diorang banyak mengorbankan masa, banyak mengorbankan apa orang kata masa dengan keluarga dan sebagainya. Terima kasihlah sekali lagi kepada semua pegawai dan kaki tangan MSN, bukan saja pegawai dan kaki tangan MSN tapi kepada Yang Berhormat Esko, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, Kerajaan Negeri yang banyak support kita, bukan saja dari segi kewangan tetapi dari segi sokongan moral, begitu juga dengan anak-anak syarikat Kerajaan Negeri, jabatan-jabatan Kerajaan Negeri yang menjadi bapa angkat kepada sukan-sukan ini juga banyak membantu kami dalam melahirkan atlet-atlet bukan saja untuk Sukma dan juga para Sukma. InsyaAllah dukungan dan sokongan daripada semua pihak ini akan memberi kekuatan kepada kami di MSN untuk terus berjuang bagi memastikan Selangor berjaya mendapatkan 60 pingat emas dan seterusnya menjadi juara keseluruhan buat kali pertama untuk para Sukma.
4: Baik, Cik Bob. Terima kasih, Cik Bob, untuk kata-kata semangat itu. Kalau kita imbas semula untuk para Sukma 2024, 30 pingat emas, 42 pingat perak, 40 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhannya 112. Tahun ini saya rasa memang akan banyak lagi sebab 60 sahaja pingat emas dah menjadi milik Selangor. InsyaAllah, amin.
5: InsyaAllah, amin.
4: Dan itulah Cik Bob, saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan Cik Bob. Saya masih lagi terkenang sesi urut kaki akan bermula semula lah. Okey Cik Bob, terima kasih. Sampaikan salam kepada kawan-kawan semua. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah. Itu dia kata-kata yang telah disempurnakan oleh pengarah eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor, Tuan Muhammad Nizam bin Marjugi ataupun lebih dikenali sebagai Encik Bob. Itu dia antara perancangan untuk Para Sukma 2026. Hari yang pertama akan berkampung di Negeri Selangor melibatkan 15 kontijen, 14 negeri dan 1 negara jemputan, 1,333 atlet para, 326 acara yang telah dipertandingkan. InsyaAllah, ini dia lagu untuk atlet-atlet Para Sukma, Rentak Kita, Aksi Kita.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM 10.28 minit pagi. Selain kita nak menceritakan tentang kejuaraan Para Sukma 2026, tibalah masa dan ketikanya untuk kita cerita juga yang bertanding dalam Carta Hits 20 Selangor FM.
1: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
0: Okey, setiap hujung minggu seperti biasalah, ramai yang nak tahu adakah lagu-lagu kegemaran anda masih ada lagi dalam Carta 20 hits di Selangor ini. Carta hits 20 di Selangor FM ini. Jadi cara untuk anda undi lagu kegemaran anda, undi di media rasmi Selangor FM, tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Dan sepanjang dan sempena dengan Para Sukma 2026 ini, sambil kita ketahui kedudukan carta hits 20, sambil itu juga saya akan kongsikan fakta-fakta menarik tentang Para Sukma Selangor 2026. Di tempat yang ke-20, masih lagi kekal di tangga yang sama, Eda Izrin dan juga Din Manjoh, adik saya, Abes Horejo. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Nombor 20.

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan Alfa dengan tajuk lagunya P. Ramli dan Saloma. Minggu lepas berada di tangga ke-19. Minggu ini masih lagi berada di tangga yang sama, kekal tangga ke-19. Kita kembali semula dalam
1: Carta Hits 20.
0: Okey, sementara kita nak ketahui kedudukan-kedudukan di Carta Hits 20 Selangor FM ini, jangan lupa juga kepada anda, kalau anda inginkan lagu-lagu kegemaran anda terus berada dalam Carta Hits 20 ini, jangan lupa pergi ke Instagram dan Facebook Selangor FM, tekan link dekat sana untuk anda mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Kata cariannya Selangor FM 100.9 MHz, dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua platform media sosial Selangor FM. Ada yang tanya, sepanjang Para Sukma Selangor 2026 berlangsung, apa yang dibawakan daripada Selangor FM sendiri? Selain daripada kita nak kongsikan tentang apa kedudukan pingat emas ataupun sebagainya, kami bawakan juga untuk anda Sembang Para Sukma yang telah pun berlangsung hari yang pertama hari ini, 7.30 minit pagi tadi sehinggalah jam 9 pagi. Dan seterusnya tadi kita dah bersama dengan Encik Bob dalam pentas Para Sukma, iaitu Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor Tuan Muhammad Nizam bin Marjugi. Kita dah tahu lebih lanjut apakah persediaan, apakah perkembangan yang terbaru yang telah berlaku bagi hari yang pertama. Dan jangan lupa juga, pentas Para Sukma ini akan membawakan kepada anda langsung dari venue perkembangan terkini pencapaian kontijen Para Sukma Selangor, untuk sama-sama kita rasakan semula kemeriahan dan semangat perjuangan atlet Para Sukma Selangor 2026 bersama dengan Selangor FM di frekuensi 100.9. Dan nantikan setiap hari sepanjang Para Sukma ini berlangsung dari 5 hingga 10 September 2026. Jam 10 pagi dah settle, nantikan pentas Para Sukma yang seterusnya pada 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 minit petang. Baiklah, seketika kita nak teruskan lagi untuk ketahui siapa pula yang berada di tangga ke-18. Saya dimaklumkan minggu lepas beliau berada di tangga ke-14,
1: turun 4 anak tangga,
0: iaitu Apis Harap Palsu di tangga ke-18. Terus dengarkan Selangor FM
2: nombor 18.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, tetapi sebuah amanah untuk terus menjaga keamanan, keharmonian dan perpaduan negara. Ayuh, kita bersama-sama melangkah dengan semangat dan kecintaan kepada tanah air. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia, tanah air kita. Daripada saya, Ika Zulika. Malaysia,
0: Malaysia, Malaysia. Nombor 17.
5: Naik satu anak tangga.

0: Itu dah nyanyian daripada Noha Bahrain dan juga Mimpi. Ha, kenalah dengan tajuk lagunya pun. Malam-malam sebelum ini berada di tangga ke-18, naik satu anak tangga. Tahniah diucapkan kepada peminat-peminat lagu ini. Ha, nampak sangat anda buat kerja. Okey, jadi ada juga yang tanya, selain daripada Sembang Para Sukma, apa lagi yang dibawakan? Iaitu Pentas Para Sukma, saya dah ceritakan. Dan di sebelah malam juga akan berlangsungnya Highlight Para Sukma 2026. Juga kami akan bawakan untuk anda sepanjang Para Sukma Negeri Selangor berlangsung, penganjuran kali ke-22. Tadi kita berkesempatan bersembang bersama dengan Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor, Tuan Muhammad Nizam bin Marjugi ataupun Encik Bob, dah kongsikan di mana hari ini hanya satu acara sahaja yang berlangsung, iaitu Para Lombons. Pagi tadi 8 pagi, Selangor turun menentang Melaka, dan untuk kumpulan yang kedua, Selangor turun menentang Terengganu. Dua-dua perlawanan tersebut dah pun memperolehi kejayaan. Kita nantikan pula apa cerita aksi yang akan berlangsung untuk perlawanan Selangor menentang Perlis dan juga Pulau Pinang. Dah berlangsung dah ni, sedang berlangsung, bermula jam 9.45 pagi tadi. Baiklah, jom kita ketahui siapakah yang berada di tangga ke-16 dengan tajuk lagunya IDLYA ataupun Idlia boleh, tapi maksud dia sebenarnya adalah I Don't Love You Anymore. Nyanyian daripada Misha Omar sebelum ini di tangga ke-17, naik satu anak tangga. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Nombor 16,
2: naik satu anak tangga.

0: Saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
3: Selamat pagi, diucapkan kepada anda masih lagi dalam segmen Weekend Wake Up. Carta Hits 20 Selangor FM, baru 5 lagu. Ada 15 lagu lagi berbaki untuk anda ketahui apakah kedudukan mereka. Okey, ha, tapi kita akan habiskan dalam jam yang terakhir tugasan saya nanti, iaitu kita akan mula dalam jam yang terakhir kejap lagi. Dan jangan lupa juga kepada anda yang nak cicat-cicat, mungkin dah mulakan perjalanan nak pergi kenduri ke, nak pergi keluar cari lunch ke, makan tengah hari, anda boleh kongsikanlah. Ha, mungkin ada lagi antara kita ni masih lagi terfikir-fikir apa nak makan, tak ada idea. Ha, mungkin idea ataupun menu yang anda kongsikan itu boleh bagi punca inspirasi juga kepada pendengar-pendengar kita yang lain. Selamat berhujung minggu saya ucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terus dengarkan Weekend Wake Up di Selangor FM.
4: Nombor 15.
5: Turun 3 anak tangga.

0: atau lagu rock. Dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Nombor 14.
2: Naik 2 anak tangga.

0: Selamat pagi diucapkan kepada anda. Drama band Aku Yang Salah berada di tangga ke-14. Sebelum ini di tangga ke-16, naik 2 anak tangga. Di tangga ke-15 tadi, Intan Maya, Cinta Tersipur Rapi 2026. Sebelum ini di tangga ke-12, turun 3 anak tangga. Apa dah jadi? Ha, selamat pagi diucapkan kepada anda. Jadi kepada anda, sekarang ini kita masih lagi dalam Carta Hits 20 Selangor FM, yang mana nak terus dengarkan lagu-lagu kegemaran anda dalam Carta 20 Hits Carta Hits 20 di Selangor FM ini. Jangan lupa untuk undi lagu kegemaran anda itu di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Jadi hati-hati kepada anda yang sedang memandu, ada yang nak berkongsikan tentang info trafik di lokasi anda, anda boleh kirimkan di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Jom kita sambung semula.
1: Carta Hits 20.
0: Kini kita nak ketahui siapakah yang berada di tangga ke-13. Dengar cerita, kekal di tangga sama, Minta Ampun Syihah Zikir. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Nombor 13.

0: Cuba Jadi Aku, nyanyian daripada Nadira yang mengungguli tempat ke 12. Okey, di tempat ke 12 dia naik 3 anak tangga. Sebelum ini berada di tangga ke 15. Nadira, Cuba Jadi Aku telah mengungguli di tempat ke 12. Saya percaya ada lagi peningkatan yang akan dilakukan, khususnya kepada peminat-peminat lagu Cuba Jadi Aku, nyanyian daripada Nadira ini. Okey, jadi kepada anda yang baru saja mendengarkan Selangor FM, hai, selamat pagi. Anda bersama dengan saya, Apis Rizwan, sekarang ini dalam Weekend Wake Up. Dan untuk pengetahuan juga, hari ini hari Sabtu 5 September 2026, bukalah tirai untuk Para Sukma Selangor 2026.
1: Para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita.
0: Okey, kalau kita cerita tentang atlet-atlet para ini, bukan biasa-biasa atlet-atlet para kita dah pun membanggakan, dah pun mengharumkan nama negara Malaysia ke pusada dunia. Contohnya, saya boleh sebut Dato' Abdul Latif Ramli, jaguh lompat jauh kategori T20 dan T20 ini untuk kategori masalah pembelajaran, dan atlet Malaysia pertama yang telah berjaya mempertahankan gelaran juara. Selain itu juga, kita ada pelari pecut legenda acara 100 meter T36 yang merangkul pingat emas pertama Malaysia dalam sejarah olahraga Paralimpik di Olimpik Rio 2016. Dan tak lupa juga anak kelahiran dari Gombak, negeri Selangor ini, iaitu Muhammad Ziad Zulkifli, pemenang pingat dan pemegang rekod dalam acara lontar peluru kategori F20. Selain itu juga, selain beliau merupakan atlet anak kelahiran daripada negeri Selangor untuk lontar peluru klasifikasi T20 dan F20, antara pencapaian utama beliau, pingat emas di Sukan Paralimpik Rio 2016, membawa pulang pingat emas dan memecahkan rekod dunia pingat gangsa di Sukan Paralimpik London 2012, dan juara dunia berganda di Kejohanan Olahraga Para Dunia termasuk edisi Lyon 2013 dan London 2017, di mana beliau memecahkan rekod dunia dengan lontaran 17.29 meter. Dan beliau juga pernah membawa pingat perak di Sukan Paralimpik Paris 2024, pingat emas juga di Sukan Para Asia. Dan menarik lagi ceritanya, sebelum beliau dinobatkan sebagai atlet negara Malaysia, beliau juga merupakan atlet negeri Selangor yang pernah berjuang di dalam Para Sukma pada tahun 2010, dan beliau juga telah pun dianugerah sebagai atlet terbaik ataupun olahragawan Muhammad Ziad Zulkifli pada tahun 2010. Di mana olahragawan milik Muhammad Ziad Zulkifli dan olahragawati pada tahun tersebut adalah milik atlet dari negeri Johor, Nur Suhana Ramlan. Jadi itu dia sedikit perkongsian ataupun fakta menarik sempena Para Sukma 2026. Baik, seketika jom kita kembali semula dalam Carta Hits 20 di Selangor FM. Kita nak ketahui pula di tempat yang ke-11,
2: Carta Hits 20,
0: yang itu nyanyian daripada Mojib Hafiz, Zain Akal, dan lagunya Dalam Diam, turun satu anak tangga. Sebelum ini di tangga ke-10 dan minggu ini berada di tangga ke-11. Carta 20 hits di Selangor FM.
1: Nombor 11,
3: turun satu anak tangga.

0: tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Nyanyian daripada Hazama, Aku Bukan Narsisi. Sebelum ini berada di tangga kelima, turun empat anak tangga, menjadikan Hazama kini berada di tangga ke-9. Tadi pun kita dah ketahui di tangga ke-10 Ara Johari dengan tajuk lagunya Terlalu Bodoh. Sebelum ini berada di tangga ke-6, turun empat anak tangga. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal kita ketahui apakah kedudukan terkini untuk carta hit 20. Terus dengarkan Weekend Wake Up bersama dengan saya, Apis Rizwan.
1: Nombor 8,
2: naik 3 anak tangga.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Nombor 7.
2: Naik satu anak tangga.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Nombor 6.
2: Naik 3 anak tangga.
3: Nombor

0: Itu dia Lembayung Tari, nyanyian daripada Wani Hasrita. Sebelum ini berada di tangga ke-9, naik 3 anak tangga sekaligus pada minggu ini. Dan di tempat yang ke-7, Akim and the Magistrate dengan tajuk lagunya Juliet. Sebelum ini dia berada di tangga ke-8, naik juga 1 anak tangga. Amma Haikal di tangga ke-8 minggu ini dengan tajuk lagunya Gila Bayang. Sebelum ini di tangga ke-11, naik 3 anak tangga. Jadi itu ceritanya. Dan selepas ini kita bakal ketahui top 5 untuk Carta Hits 20.
1: Nombor 5,
2: naik 2 anak tangga.

0: Itu dia nyanyian daripada Amir Masdi dengan tajuk lagunya Nur Cinta. Sebelum ini, di tangga kedua turun satu anak tangga. Tadi pun kita dah dengarkan di tangga keempat Adira Suhaimi sayang orang yang sama. Sebelum ni nombor tiga turun satu anak tangga. Tok T ataupun Datuk Sri Siti Nurhaliza Rencong sebelum ini berada di tangga ketujuh naik dua anak tangga. Okey, kita kembali semula dalam carta hits 20 untuk minggu ke-35. Berbaki dua sahaja lagu yang masih lagi tinggal. Kita tak tahu apakah kedudukannya. Rasa-rasa siapa yang akan juara pada minggu ke-35. Sama-sama kita nantikan selepas ini. Terus dengarkan Weekend Wake Up Selangor FM.
1: Nombor 2.
2: Naik dua anak tangga.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Baik, itu dah nyanyian daripada Haziq Rosbi dengan tajuk lagunya Nur Lela. Kekal sebagai juara Carta Hits 20. Alright, di tangga yang kedua tadi Aisyah Rekno tak adil. Sebelum ini berada di tangga keempat, naik dua anak tangga. Jadi begitulah kisahnya untuk Carta Hits 20 bagi minggu yang ke-35. Jadi kepada anda yang mungkin terlepas untuk ikuti Carta Hits 20 ini, jangan lupa untuk anda ketahui kedudukannya. Poster ni akan dinaikkan di media sosial rasmi Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Dan jangan lupa juga untuk anda terus mengundi lagu-lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan je link dekat Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Okey, we can wake up at 10. Kita nak bawakan untuk anda Pentas Para Sukma. Kita akan bersama dengan tetamu istimewa selepas ni. Nak tahu siapa? Terus bersama.
2: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda Pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Okey, kalau pagi tadi jam 10 pagi kita bersama dengan pengarah eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor, Tuan Muhammad Nizam bin Marjugi ataupun Encik Bob. Sekarang ini untuk Pentas Sukma kita nak mengambil kesempatan bersama dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Najuan bin Halimi, Esko Belia Sukan dan Kesewanan Negeri Selangor. Assalamualaikum, YB.
3: Waalaikumsalam, Hafiz eh?
1: Ya, saya YB. Apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Baik, YB, hari yang pertama untuk Para Sukma Negeri Selangor 2026 ini membukakan tirai. Tadi pagi saya berkesempatan lah bersama dengan Cik Bob. Cik Bob dah kongsikan untuk acara long ball pagi tadi. Dua acara awal pagi dah pun berpihak kepada kontingen Negeri Selangor, YB. Jadi YB, hari ini adakah berkesempatan untuk bersama dengan kontingen-kontingen kita yang sedang berjuang di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas Kelang?
3: Hari ini tak sempat lagi. Saya dua hari lepas saya ada bertemu dengan mereka dalam satu majlis dengan atletik para kita. Dan hari ini pun tadi baru pagi ada mesyuarat dengan ketua-ketua kontingen berkaitan dengan para sukma ni. Cuma saya belum sempat lagi nak turun ke venue-venue lah kerana ada beberapa urusan di kawasan. Baik. Tapi insyaAllah dalam besok ataupun hari Isnin ni saya akan mulalah untuk turun menyaksikan acara-acara. Mana yang sempat, kita ada 10 acara bersempena para sukma pada kali ini, 10 sukan. Melibatkan 9 venue dan juga lebih kurang atlet kita dalam 168 orang lah di atlet Selangor.
1: Baik.
3: So insyaAllah dalam minggu depan ni saya akan mula
1: berkunjung ke venue-venue.
3: Berkunjung ke venue-venue untuk berikan sokongan kepada atlet-atlet Para Sukma Negeri Selangor.
1: Baik, YB, hari yang pertama hari ini insyaAllah mungkin akan ada kejayaan-kejayaan. Walaupun sekarang ini saya difahamkan masih lagi dalam peringkat kumpulan. Untuk hari yang pertama ini tak ada kutipan pingat ataupun tawaran pingat yang ditawarkan dalam sukan para long balls ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita nak dengar sedikit mungkin pandangan YB, dari sudut pandang YB sendiri, bentuk persiapan dan sokongan yang telah diberikan oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada atlet para, khususnya dari aspek latihan, kebajikan, kemudahan sukan dan insentif. Bagaimana YB? Mungkin YB boleh kongsikan bersama dengan kami di Selangor FM.
3: Baik, mula daripada tahun ini kita mengambil alih lah, maksudnya daripada tahun lepas kita mengambil alih pengurusan atlet-atlet para kita ni. Sebelum ini atlet-atlet para negeri Selangor diletakkan di bawah penyeliaan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Cuma bermula pada tahun ini kita ambil alih dan kita strukturkan Majlis Sukan Negeri Selangor itu ada satu unit khusus, unit atlet para. Dan untuk sukma kali ini atlet-atlet para kita mendapat orang kata apa, dia punya pendekatan kita melatih mereka ni sama macam kita latih atlet-atlet able yang lain. Maksudnya atlet sukma dan atlet para dari segi program pembangunan, latihan, dari segi keperluan-keperluan mereka ni, kita layan dengan sama rata.
1: Faham.
3: Jadi di peringkat negeri Selangor, atlet para kita bukan lagi yang atlet yang sebelum ini orang nampak bila kata atlet para ni atlet second class. Tapi sekarang ini kita dah ubah persepsi itu, kita ubah pendekatan yang lama, kita perbaharui dan kita angkat mereka ni setara dengan atlet-atlet normal. Jadi mereka ni dari segi latihan pun kena berdasarkan kaedah ataupun proses yang sama. Dari segi nutrisi pun kita jaga, ada makanan tambahan untuk mereka. Dan daripada segi insentif, kalau mereka menang menang pingat emas, insentif kemenangan tu nanti pun sama seperti mana yang diterima oleh atlet-atlet Sukma.
1: Wow.
3: Jadi ini satu pembaharuan lah yang mana kita buat sebelum ini. Kita nak tukar persepsi masyarakat, atlet para ni pun penting. Orang tak nampak para ni bukan sebagai satu sekadar cukup syarat je. Kita tak nak macam tu. Kita nak biar atlet para ni dia bertanding tu, dia ada kebanggaan lah. Maksud dia bangga mewakili negeri. Dan dia ada pride lah. Maksudnya dia bukan sekadar atlet yang kita, apa orang kata, cukupkan syarat.
1: Tetapi dia macam sebelum ni contohnya dia akan adakan acara tu adalah untuk macam menyantuni. Tapi dia tak ada dah bahasa untuk menyantuni. Tapi kita nak membawa mereka sama taraf dengan atlet biasa lah. Maksud IB gitu lah.
3: Betul, betul. Kita bagi mereka ni, kita, iyalah, maksudnya mereka ni bukan hanya special sebab mereka OKU, tetapi mereka ni special sebab kita nak pastikan dia tunjuk yang terbaik. Biar dia rasa pertandingan para Sukma ni bukan pertandingan kecil-kecil. Maksudnya ini pertandingan yang mereka kena tunjukkan kemampuan dan kehebatan. Baik. Dan yang paling penting, mereka ni mewakili negeri Selangor. Itu yang paling penting.
1: Okay, YB, kita nak tahu juga kalau macam mana YB melihat sendiri peranan para Sukma dalam memastikan golongan OKU dapat peluang yang sama untuk menyelah dalam bidang sukan serta bina kerjaya mungkin sebagai seorang atlet profesional. Ada pembangunan-pembangunan yang kalau sebelum ni mereka tak pernah berkecimpung dalam dunia sukan. Tapi ada ke projek-projek yang begitu, Abi?
3: Ada, memang kita di peringkat negeri kita melatih mereka jelah. Maksudnya daripada segi latihan, pembangunan, kita laksanakan dan kita beri mereka ni ruang yang besar untuk mereka menunjukkan bakat dan juga potensi. Jadi antara platform untuk atlet-atlet para ni adalah para Sukma lah. Baik. Jadi para Sukma ni medan untuk mereka tunjukkan kebolehan mereka. Dan insyaAllah di peringkat Majlis Paralimpik Malaysia, mereka akan ambil, maksudnya makan pantau lah atlet-atlet ini. Jadi mana atlet-atlet yang bagus tu, insyaAllah Majlis Paralimpik Malaysia akan kenal pasti dan seterusnya nanti akan angkat ke peringkat yang lebih tinggi. Maksudnya di peringkat Majlis Sukan Negara pun terlibat. Jadi kalau kita lihat atlet-atlet kita di peringkat Paralimpik pun sebenarnya dah menang pingat banyak. So ini adalah continuity lah. Maksudnya proses yang kita buat di negeri Selangor ni adalah untuk kita bantu di peringkat persekutuan, di peringkat Majlis Sukan Negara, peringkat Kementerian Badan Sukan, untuk mengenal pasti atlet-atlet berbakat, terutamanya daripada kelompok para. Jadi mereka ni kalau betul-betul serius nak jadi ahli sukan profesional, kenalah berlatih dengan berdisiplin, tunjukkan prestasi yang baik. Dan insyaAllah bila dapat peluang yang besar di peringkat persekutuan nanti, jadikan dia sebagai satu lonjakan lah untuk mereka ini, apa orang kata, boleh mengubah nasib mereka. Maksudnya daripada OKU yang mungkin tidak ada apa-apa dokongan daripada segi kerjaya, boleh jadikan sukan sebagai kerjaya mereka selepas ini.
1: Ya, dan kita tahu juga platform Sukma inilah yang melahirkan atlet-atlet bertaraf dunia sekarang seperti Ziad, anak jati negeri Selangor, Ibi, ya.
3: Betul, betul.
1: Dan kita tahu tadi kita dah cerita dengan bersembang dengan Cik Bob dan saya juga dah baca banyak, ramai dah baca artikel yang ucapan ataupun statement daripada YB. 60 pingat emas menjadi sasaran untuk para Sukma 2026. Tapi selain daripada pingat emas, apa lagi sasaran pencapaian yang menjadi ukuran kejayaan bagi YB sendiri?
3: Semestinya itu indikator awal. Maksudnya kita letakkan KPI ataupun sasaran 60 emas ini sebagai satu target yang realistik. Kerana kita yakin atlet-atlet para kita berupaya untuk mencapai sasaran tersebut. Tetapi seandainya mereka dapat pecahkan sasaran 60 pingat emas ni, go further lah. Maksudnya boleh pergi lebih jauh lagi. Okay. Macam Macam tu sebab saya lontarkan cabaran kepada atlet-atlet para baru-baru ini, kalau kawan-kawan anda di Sukan Sukma boleh buktikan bukan hanya pecah rekod
1: 80,
3: bukan hanya dapat cecah 80 tetapi dapat 101. Pecahkan rekod di 101. Jadi kalau atlet Sukma boleh buat, saya yakin atlet para Sukma pun boleh buat benda yang sama. Jadi ini satu, yalah, mungkin mereka ni ada tekanan sikit sebab beraksi di tempat sendiri, tapi sebenarnya menjadi bertanding di halaman sini ni ada advantage lah.
1: Betul.
3: Kita ada penyokong, kita ada apa orang kata,
1: kita lebih kenal aura gelanggangnya.
3: Ya, kita lebih kenal gelanggang tu. Jadi saya ingat itu kelebihan lah yang ada pada atlet para kita. Jadi sasaran 60 emas tu realistik dan kita harap mereka dapat capai. Terlebih dahulu capai dulu 60 tu. Kalau dah 60 dah boleh capai, insyaAllah bukan setakat jadi juara, tetapi mencatatkan rekod lah. Sebab kita tidak pernah lagi menjadi juara keseluruhan untuk kategori para Sukma ni.
1: Okey, mungkin kalau pecah rekod, doa semua orang yang berada di negeri Selangor ni mungkin ada cuti umum lagi, manalah tahu kan.
3: Kita itu saya tak boleh cakap.
1: itu menjangka.
3: Kita tunjukkan kebolehan kita dulu.
1: Baik, YB, kita sudah maklum di mana perubahan kelolaan. Sebelum ini, mereka ini di bawah kelolaan Jabatan Belia dan Sukan Negeri. Sekarang ini di bawah MSN Negeri. Jadi, kita cerita further lah. 10 September nanti, apakah perancangan kerajaan negeri untuk pastikan pembangunan atlet para Selangor ni tak terhenti untuk Sukma saja, tetapi terus menjadi program jangka panjang. Seperti yang saya tanyakan tadi, mungkin ada lagi program-program untuk mencari lagi bakat-bakat baru ni dalam para Sukma 2000 yang akan datang. Persiapan nak ke Kelantan pula barangkali.
3: Memang kita merancang itulah, bila kita dah habis para Sukma nanti, sepertinya akan ada perancangan susulan di peringkat Majlis Sukan Negeri untuk kita ada continuity. Maksudnya dia bukan berakhir setakat para Sukma di Selangor ni je. Habis para Sukma Selangor ni, kita akan start buat kerja untuk apa, berdepan dengan cabaran di Kelantan pula pada 2028. Tapi pada masa sama kita juga akan kenal pasti acara-acara ataupun kejohanan-kejohanan sukan, baik di peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan ataupun peringkat antarabangsa, yang mana kita boleh berikan pendedahan ataupun exposure kepada atlet-atlet kita. Jadi ini memang satu proses yang berterusan di peringkat Majlis Sukan Negeri Selangor. Jika sebelum ini kita buat menggunakan pendekatan tersebut untuk atlet-atlet Sukma kita, dan insyaAllah selepas ini untuk atlet para Sukma pun kita akan laksanakan proses yang sama. Maknanya nanti kalau ada kejohanan di peringkat yang lebih tinggi, kita tengok kalau atlet-atlet ini berupaya untuk menggalas cabaran, kita akan hantar mereka, beri mereka pendedahan. Jadi pasti yang penting mereka ni kena kekalkan disiplin lah. Maksudnya kena sentiasa committed dalam berlatih, menjaga disiplin, menjaga nama baik negeri. Dan insyaAllah kalau semua tu boleh dipatuhi dan dipenuhi di peringkat Majlis Sukan Negeri Selangor, kita akan bantu untuk kembangkan lagi potensi dan bakat atlet-atlet para Sukma ni.
1: Baik, itu perancangannya. Sebab tadi pun saya dengar Encik Bob cakap dia agak rushing apabila 7 bulan saja diberi masa untuk bertukarnya tu, terus ada tas besarnya adalah bertanding dalam Sukma kan. Jadi saya percaya proses-proses itu akan berlangsung selepas ini. Baik, YB, kita dah berada di penghujung. Mungkin kita nak dengarkan juga mesej YB, pesanan YB kepada semua atlet para Sukma Selangor 2026 kontijen negeri Selangor, ataupun kepada semua masyarakat untuk turun ke venue berikan sokongan. Terutamanya kita nak dengarkan juga pesanan YB mungkin kepada atlet-atlet yang baru pertama kali menyertai Sukma 2026. Silakan YB.
3: Baik, kepada semua atlet para Sukma negeri Selangor yang mengikuti siaran Selangor FM sekarang ini, saya ingin menyampaikan pesanan kepada mereka untuk melakukan yang terbaik, berjuang dengan bersungguh-sungguh dan pamerkan aksi luar biasa anda di gelanggang sendiri untuk para Sukma tahun ini. Dan insyaAllah semoga mendapat kejayaan membawa serapa banyak pungutan emas kepada negeri Selangor, dan kepada yang baru ataupun yang mula diberikan pendedahan untuk bertanding mewakili negeri Selangor pada para Sukma kali ini, sama jugalah pesan saya, do your best, jaga disiplin, stay focus, dan yang penting berikan yang terbaik. Kita kena ada winning mentality, minda juara tu, mentality juara perlu diterapkan di kalangan setiap atlet para kita. supaya apa, bila berjuang tu pastikan kita beri yang terbaik lah. Sebab doa dan juga harapan rakyat Selangor ni sangat tinggi kepada anda semua.
1: Baik YB, terima kasih untuk kata-kata semangat yang diungkapkan kepada atlet-atlet yang bakal berjuang. Jadi kami juga mendoakan semoga urusan YB berjalan dengan lancar. Sekembalinya insyaAllah kita akan berjumpa di video mana-mana YB ya nanti.
3: Baik, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa nanti.
1: Baik, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum YB.
3: Terima kasih. Salam Fiz. Thank you. Alright.
1: Alhamdulillah. Jadi itu dia ungkapan selamat. Dan alhamdulillah juga kita berbesar hati, kita berpeluang untuk temubual bersama dengan Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwan bin Halimi. Dan seketika juga saya nak kongsikan kepada anda untuk acara yang berlangsung pada pagi tadi. Saya ceritakan menang apa keputusannya, iaitu untuk para bowling Padang Persorangan B7 lelaki untuk kumpulan P, di mana kontinjen Negeri Selangor menurunkan pemain yang bernama Muhammad Yusril Hafiz bin Muhammad Syukri telah berjaya mengalahkan kontinjen atlet dari Melaka Muhammad Zul Faiz dengan mata yang diperolehi, iaitu sebanyak 21-5. Manakala untuk acara persorangan B7 lelaki untuk kumpulan Q pula, Selangor menentang Terengganu. Selangor menurunkan pemain Muhammad Hafizul, manakala Terengganu menurunkan pemain Azwar 27. Markah ataupun keputusan rasmi yang diperolehi. Dan masih lagi menyebelahi kontinjen Negeri Selangor. Selain itu, kita nak beralih untuk acara persorangan B8 lelaki untuk kumpulan U, untuk masih lagi dalam sukan para bowling Padang, iaitu Selangor menurunkan Ahmad Faris Kushairi bin Muhammad Faiz tak berjaya mengatasi atlet dari Perlis, iaitu Muhammad Syamil bin Muhammad Fauzi. Jadi manakala untuk pertandingan yang melibatkan kontinjen Negeri Selangor dan Pulau Pinang, iaitu Muhammad Dennis Daniel bin Hairi menentang Muhammad Irfan bin Mashur dari Pulau Pinang untuk acara persorangan B8 lelaki pool ataupun kumpulan W 21-14 berpihak kepada kontinjen Negeri Selangor. Jadi itu dia antara keputusan yang terkini yang boleh saya kongsikan untuk sukan para bowling Padang. Dan seketika nanti insyaAllah kita akan cuba dapatkan pengurus para olahraga pula, iaitu kita akan bersama dengan Encik Amirul bin Ambiar. Kita berehat seketika, terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Ayo semarakkan sokongan kepada atlet-atlet para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kenapa Apis masih lagi ada? Kan saya cakap we can wake up at 10 hari ini. Okey, jadi seketika kita nak teruskan lagi pentas sukma kita. Dan kali ini seperti yang dijanjikan sebentar tadi, kita akan bersama dengan pengurus para olahraga. Jadi teruskan bersama dengan kami di radio nombor 1 orang Selangor, sempena para sukma 2026.
1: Para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita.
0: Dan Encik Amirul bin Ambiah, pengurus para olahraga, kini pun dah berada di talian. Assalamualaikum, selamat tengah hari saya ucapkan.
2: Waalaikumsalam, selamat tengah hari, terima kasih tuan.
0: Ya, apa khabar Encik Amirul?
2: Alhamdulillah, sihat-sihat saja dan agak busy sedikit.
0: Okey. Selalunya pengurus ni dia ada nama. Kalau dalam sukan judo ada orang panggil bos. Tapi kalau Encik Amirul sendiri, selalunya orang panggil apa? Atlet-atlet gelarkan Encik Amirul ni sebagai?
2: Ada nama? Dia panggil sama juga. Tadi dia panggil saya coach saja.
0: Okey. Ha. Jadi saya boleh panggil coach Amirul lah eh?
2: Boleh. Tak ada masalah.
0: Baik. Pagi tadi coach, saya sempat bersama dengan Encik Bob. Cik Bob pun ceritakan antara tumpuan pingat emas adalah dalam sukan olahraga ni. Jadi kalau kita tengok antara atlet-atlet para yang terkenal sekarang ini juga lahirnya dalam acara ataupun sukan olahraga juga. Jadi persiapan yang panjang, mungkin Coach Amirul boleh kongsikan macam mana persiapan pasukan Selangor bagi pertandingan yang akan berlangsung. Dan saya juga difahamkan untuk sukan olahraga hari ini adalah hari dia training ataupun test court macam tu lah, atau test padang macam tu kan, proses hari ini.
2: Hari ini hari terakhir untuk tim olahraga mengadakan latihan dan juga test track lah. Baik. Di UITM Bangi. UITM Shah Alam.
0: Baik. Jadi mungkin coach boleh kongsikan antara persiapan dari awal sehinggalah ke hari ini, perkembangannya macam mana pandangan coach sendiri?
2: Okey, baik. Kami mengadakan latihan seawal tahun inilah. Tapi kalau sebenarnya lebih awal kami dah buat latihan. Latihan lebih berkala dan insentif start daripada Januari tahun lah. Yeah. Kami mengadakan sesi latihan sebelah pagi dan petang setiap hari menjelang semua latihan. Dalam sebulan sebelum tu kita mengadakan latihan insentif untuk menghadapi temasya ni lah.
0: Baik. Okey, jadi pandangan Coach Amirul sendiri, adakah cukup ataupun perlu ditambah lagi? Tapi kalau sekarang ini memang rasa macam tak sempat lah kan, dia perlukan rehat juga untuk fokus kepada pertandingan.
2: Betul. Buat sementara, bukan sementara lah, bagi pandangan saya latihan dah mencukupi untuk kami menghadapi temasya ini. Bagi dalam keadaan terdekat ni, kami mengadakan latihan yang lebih ringan lah. Baik. Untuk mengelakkan sebarang injury dan apa-apa masalah bangkit lah. Bagi saya, latihan yang kami adakan dah cukup untuk menghadapi kemasyar ni lah.
0: Baik. Okey. Sebagai seorang pengurus dan jurulatih jugalah, saya boleh simpulkan. Jadi, apa cabaran yang paling besar sebenarnya dalam memastikan atlet berada pada tahap terbaik dari segi fizikal, mental dan juga emosi sebelum turun ke padang untuk bertanding?
2: Okey. Antara cabaran yang besar yang biasanya pihak atau kami di jurulatih hadapi ialah mengenai kesediaan atlet itu sendiri untuk menjalani latihan insentif. Kebanyakan mereka, ialah mereka mungkin beranggapan latihan itu menyebabkan mereka injury dan mereka ada hal lain. Itu yang menyukarkan, atau itu cabaran kita lah untuk memastikan atlet tu turun training. Okay. Itu cabaran untuk pastikan you mesti kena fit untuk you bertanding dalam satu ketemasya. Itu cabaran lah yang saya hadapi.
0: Baik. Satu lagi, coach, kita sedia maklum dalam para ini melibatkan atlet-atlet okay ataupun special ni, dia ada keistimewaan mereka adalah apabila dia merupakan buta penglihatan, walaupun dia mahir dalam acara berlari, tapi dia tak boleh nak main dalam acara tersebut. Jadi macam mana coach dan juga jurulatih ini membezakan dan menyusun latihan serta strategi supaya atlet ni dapat memberikan prestasi yang terbaik? Contoh dia macam Main catur benda ni sebab saya difahamkan juga kalau acara itu tak dipertandingkan, coach kena susun untuk dia main acara yang lain.
2: Oh, okey, okay, faham. Okey, okay, dia macam ni. Kalau contoh ya, setiap atlet tu kita bercakap pasal okey ulang untuk mudah.
0: Okay.
2: Dia mempunyai contoh kalau mata mereka mempunyai kelas ataupun definisi yang tersendiri.
0: Baik.
2: Contohnya macam 11 tu dia totally blind, 12 tu dia sederhana dan 13 tu dia agak ringan.
0: Okey.
2: Contoh bagi membolehkan contoh dia tak macam ni ya, dia mata tu tak berapa okey untuk olahraga.
0: Okey.
2: Maksudnya dia punya definisi tu tak lepas olahraga. Kita akan cuba channel dia untuk ke sukan lain. Walau macam mana pun mungkin dia boleh sesuai main dekat area catur ataupun dekat renang. Kita akan cuba selitkan kat situ bagi melayakkan atlet tu main. Bukan kita nak cakap apa sebab atlet ni mereka ada satu semangat, ada satu spirit yang mereka berminat untuk main sukan dan mereka harus cubalah benda yang sesuai dengan mereka.
0: Okey, tapi ada tak senario di mana pemain atlet tersebut memang kalau coach dan juga pengurus memang dah nampak dia dalam acara tersebut, satu-satu acara ni. Tapi acara tu tak dipertandingkan kerana tak ada atlet-atlet lain yang menyertai. Jadi ada cerita tak untuk mereka bermain dalam acara yang lain ke? Pernah berlaku tak kejadian sebegitu?
2: Dia banyak berlaku. Okey, contohnya dia kategori contohlah dia kategori T35. Acara tu tak dapat dipertandingkan sebab mereka kurang penyertaan. So salah satunya yang kalau untuk termasyalah mungkin pihak teknikal akan combine acara tu dengan T36 untuk menghidupkan acara tu dan bagi peluang kepada atlet tu bertanding. Itu salah satulah.
0: Okay.
2: Dia akan gunakan dia punya kaedah yang macam campur kategori bagi membolehkan atlet tu mengambil bahagian daripada daripada mereka tak bermain langsung at least mereka dapat bermain sukan. Tapi itu pun ada pro and con lah. Benda-benda yang macam tu.
0: Saya maafkan saya bila saya bertanya dalam agak

0: memberi cabaran juga kepada pengurus dan juga jurulatih untuk susun semula, nak caturkan balik. Sayang kalau tak tak gunakan khidmat khidmat atlet ni, tapi nak channelkan ke mana sukan tu. Mungkin coach boleh kongsikan apa apa ni ciri-ciri ataupun apa perkara yang dilakukan apabila jadi situasi macam ni.
1: Okey, dalam sukan para ni kita ada 10 jenis sukan.
0: Okey.
1: Okay, macam kita contoh kita renam, kita ping-pong, ada olahraga, kita ada pingpong. Okey, secontoh atlet tu tak berkelayakan untuk main satu sukan, satu jenis sukan ni. Mereka masih ada peluang untuk mencuburi sukan lain macam macam kita sebut tadi. Mungkin macam kita cakap tadi, untuk olahraga mungkin tak sesuai, tak lepas dia punya kelas-kelas ni. Tapi di sukan lain dia boleh. Kita akan channel macam tu lah. Dan kita tak akan tutup terus peluang mereka untuk bersukan. Kita usaha juga untuk bantu mereka. Yang penting atlet itu bersemangat dan ada sikap positif lah untuk mereka main. Bukan kata aku dah gagal kat sini, aku dah tak boleh main. Kita tak nak benda-benda macam tu lah.
0: Okay.
1: Kita akan cuba as long atlet tu bersedia macam tu.
0: Baik, ada juga persoalan coach antara acara-acara yang dipertandingkan para olahraga ada lontar peluru F55, 56, 57, ada lempar cakra F11, lompat jauh T20, kan. Jadi acara atau atlet yang menjadi tumpuan pasukan ataupun kontijen Negeri Selangor kali ini, dan apakah sasaran pingat yang ingin barisan pelatih dan juga pengurus ini sasarkan kepada atlet tersebut?
1: Okey, bagi kategori OKU ataupun kelas itu, Selangor dia, kami menyasarkan untuk semua. Kita tak fokus pada satu-satu kelas atau kategori saja. Kita fokus rata untuk semua orang. Okey, dari segi kekuatan yang saya nampak lah ya, di masa sekarang, kita lebih kepada kategori OKU penglihatan. Walaupun kenapa tak, kita bukan nak kata kita tak tutup terus ataupun kita tak mengambil endah kategori lain. Kita buka peluang dan kita masih bagi sama rata untuk kategori lain. Macam F56, 57 pun kita masih kuat. Kita masih ada kita punya apa ya, yang kita champion lah. Masih ada. Okey, kalau ikut sasaran ya, sasaran pingat emas lah. Okey, apa yang kami tekankan di sini. Okey, untuk olahraga adalah 17 pingat emas ke 19 lah. Itu memang kita orang punya KPI lah untuk olahraga.
0: Okey, baik, itu dia antara menjadi tumpuan sasaran pingat emas untuk melengkapkan sasaran jumlah seruhannya adalah 60 coach ?
1: Betul, ya. Okay. Tapi sasaran yang kami letak tu insyaAllah ada lagi penambahbaikan, ada lagi pingat tu insyaAllah kita cuba yang sebaik mungkin. Bukan kata 19-17 tu kita kat situ je, kita akan cuba lagi untuk dapatkan pingat yang lebih banyak untuk Selangor.
0: Ataupun senang ceritanya, senang orang faham, yang 19 yang belas-belas tu adalah confirm sebelah tangan dah.
1: Insya Allah.
0: Yakin, coach. Kita kena yakin, insya Allah.
1: Ya, insya Allah.
0: Okey, coach, sebelum kita mengakhiri ni, coach, bolehkah saya minta bantuan coach untuk kita terangkan kategori-kategori yang ada? Mungkin coach boleh kongsikan dalam sukan olahraga ni, F55, F56, 57, macam mana F33 tu, macam mana T20 tu, macam mana?
1: Okey, saya boleh terangkan secara ringkas. Sebabnya dia akan detail tu kalau
0: betul, kita
1: nak klasifikasi. Okey, untuk olahraga antara OKU ataupun kategori yang ada yang boleh main adalah OKU physical. Itu termasuk cerebral palsy dengan wheelchair. Okey, kategori kerdil ada, kategori masalah pembelajaran ada, kategori penglihatan ada, dan juga kategori apa ya, satu lagi. Itu antara yang adalah contoh T20. T20 adalah masalah pembelajaran.
0: Okey.
1: Okey, F56, 57 itu adalah fizikal. Dia menggunakan perusi roda. F33 tu cerebral palsy.
0: Okey.
1: Cerebral palsy macam apa, CP, spastic. Okey, kalau penglihatan tu T11, 12, 13. Itu penglihatan lah. 11 tu yang macam saya kata tadi, dia memang totally blind. 12 tu dia kabur. T13 tu dia light. Dia macam tu. Kalau 46, 47 pun kita ada. Itu kategori fizikal, seperti tangan dia bengkok. Dia macam tu. 40, 41 tu kategori fizikal juga, tapi dia kerdil. 40 tu dia lebih bawah. 41 dia tinggi sikit, dia punya ketinggian tu lah. Okay. Itu antara yang kita ada lah.
0: Okey, T37.
1: T37 T37 selebrasi. T37 okay. Kita ada daripada 35 hingga ke 30.

0: 38 iaitu standing.
1: Okey.
0: Cerebral palsy yang standing, yang boleh berjalan, boleh bergerak. Kalau 33, 34 itu cerebral palsy yang di kerusi roda. Baik. Untuk cara balingan.
1: Okey. Kita nak bagi gambaran ni bukan sebab apa. Sebab sekarang ni dah canggih memanglah. Orang dah boleh search. Tapi sebelum kita nak search tu, kita kena kenal dulu. T tu apa? F tu apa?
0: Untuk mudah satu lagi, kalau T tu track.
1: Track.
0: T track yang berlari.
1: Okey.
0: F tu maksudnya feel.
1: Okey.
0: Feel tu yang macam padang kan. Mm-mm. Macam balik peluru, lempar cakrak, itu feel lah.
1: Mm-mm.
0: Kalau T tu track. 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, itu T. Track.
1: Okey. Jadi nak tahu lebih lanjut, Al tanya adalah Acebetiyah. Kan. Segala-galanya di hujung jari sekarang ini. Baik, Coach. Sebagai penutup temubual kita pada hari ini di pentas Para Sukma 2026 di Selangor FM ini, apakah pesanan kepada atlet para olahraga kontijen negeri Selangor khususnya sebelum mereka melangkah ke trek dan padang, dan pagi ini pun dah pun berakhir ke untuk test padang ataupun sebagainya?
0: Okey, pagi ni kita dah selesai menjalani latihan trek. Cuma sekarang ni kalau kata-kata terakhir daripada saya ialah sebab besok kita dah start bertanding.
1: Betul.
0: Pukul 8 pagi acara dah buka, gelanggang dah dibuka. So saya berharap sangat atlet para olahraga Selangor ini memberikan satu persembahan terbaik, bertanding dengan bersungguh-sungguh demi diri sendiri, demi negeri, demi keluarga, demi Selangor.
1: Yeah.
0: Kita mengharapkan mereka berjuang sungguh, tiada sebarang kejeraan, dapat bertanding dalam satu semangat kesukanan yang tinggi, dapat membantu kawan-kawan yang lain. Sukan ini bukan sekadar pingat, ia adalah satu peluang yang besar kepada semua orang. Maksudnya bukanlah kita nak pingat emas tu, ya, betul satu, tapi kita nak sesuatu impak yang positif dalam sukan tu sendiri.
1: Macam tadi pagi pun tadi saya ada buat topik sembang para sukma. Saya bertanyakan apa yang boleh kita belajar daripada atlet para ni. Banyak yang cakap daripada mereka melihat atlet-atlet ini berjuang, mereka boleh rasa bersyukur, mereka terinspirasi kan, kerana mereka tidak memikirkan kekurangan tu, dan daripada kekurangan itu menjadi kelebihan mereka sendiri.
0: Betul.
1: Baik, Coach Amirul, terima kasih untuk masa yang diluangkan bersama dengan kami di Selangor FM dan juga pendengar-pendengar di Selangor FM ini. InsyaAllah nanti kita akan turun, kita ajak ramai-ramai turun ke Stadium UiTM Shah Alam, berikan sokongan kepada atlet para olahraga, okey?
0: InsyaAllah, jemput datang. Terima kasih banyak kerana menghubungi kami dan berminat untuk mengetahui sukan para ini. Terima kasih banyak kepada Selangor FM.
1: Baik, terima kasih juga kepada Encik Amirul. Sampaikan salam kami kepada semua atlet-atlet para olahraga, dan kami sentiasa mendoakan kejayaan akan berpihak kepada kontijen negeri Selangor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Jadi itulah ceritanya untuk pentas Sukma Para Sukma 2026. Dan jangan lupa juga untuk nantikan pentas Sukma Para Sukma Selangor ke 2026 ini, ke masa yang seterusnya. 10 pagi dah settle, 12 tengah hari dah settle. Nantikan jam 2 petang dan 5.30 minit petang. Terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Baik, sekarang ini waktu telah menunjukkan 12.39 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda. Maka dengan itu, selesailah tugasan saya temankan anda dalam Weekend Wake Up dan Weekend Wake Up S10. Dan sebab ini, saya akan menyerahkan button ini untuk 6 jam yang seterusnya bagi segmen Chill Weekend. Chill Weekend anda bersama dengan Anis sebentar nanti. Okey, terus dengarkan Selangor FM dan terus berikan sokongan untuk atlet-atlet para Sukma 2026. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

tu ada Demon Slayer. Assalamualaikum. Sihat kan Datu? Okay, selamat tengah hari. Ucapkan untuk anda selamat menjamu selera. Tadi dah dengarkan perkongsian dari seawal 6 pagi ya, berkenaan dengan para sukma yang hari ini membuka tirai hinggalah 10 September ini. 369 acara dipertandingkan. Tadi pun dah dengar DJ Hafiz bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita. Kedua nanti pun ada lagi bersama pun juga dengan pelapor kita iaitu Zanariah Zainal Abidin. InsyaAllah nanti juga akan menghiasi ya pukul 2 petang nanti. Okay, dan kepada anda semoga dalam keadaan yang sihat selalu. Saya Anis temankan anda insyaAllah hinggalah pukul 6 petang. Ada kawan kita menyapa you, ada kesalam Sis Izan Rohaizan tengah bawa Grab ke tu. Semoga ramai pelanggan hari ni. Katanya ni sambil-sambil dengarkan Selangor FM pasal lagu Jepun, ni orang Jepun tak naik lagi ni ni. So iya ke, semoga dapatlah ramai hari ni customer antarabangsa yang boleh bagi tip sama bekuk kepuk untuk awak Sis Izan yang bawa e-hailing tu juga kepada anda. Mungkin bawa InDrive ke Maxim, taksi selain daripada Grab tadi. Macam-macam lagi apps yang lain tu mungkin anda boleh kongsikan juga apa agaknya e-hailing anda tu. 019-330-4425. Tapi kepada anda yang berehat hari ini setelah penat ya dari Isnin sampai hari Jumaat, hari ini nak rehat sepuasnya katanya. Selamat santai sambil dengarkan Sangkar Cinta.

Salam sejahtera, saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

Zendega X Safar. Hey Sohana, kata Aunty Zai berada di hutan melintang. Sangat suka lagu Hindustan ni, bestnya. Jadi kepada anda juga, kalau mungkin ada lagu kegemaran anda, boleh beritahu kat saya tau. Nanti insyaAllah kita akan dengarkan lagu-lagu yang anda suka bermula 2 petang hingga pukul 5 petang. Sama-sama kita dengarkan laporan Sukma ya, untuk pentas kita, pentas para Sukma. Boleh juga lah kita dengarkan lagu-lagu yang anda suka tau. Juga ada sahabat kita yang menyapa Abang Wan kita, boleh nanti kita dengar ya lagu Syazie kita dalam segmen penta lagu ya. Kita awalkan sikit lah untuk Abang Wan. Umi berada di Ampang pun, terima kasih. Sis Izan untuk anda juga yang menyapa Cik Timbul, terima kasih kepada anda di mana juga anda berada. Semoga dalam keadaan anda happy selalu. Salam Sabtu bertemankan saya Ani.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulaya bertitah, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Akhir sekali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deusa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota Smart berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana melapangkan masa kita sehingga kita dapat berjumpa dalam majlis ilmu. Berbanding dengan kawan-kawan kita, cuma hanya lapang masa bila berjumpa di tempat-tempat yang bukan bersifat macam ni. Ada orang dia cukup tak ada masa untuk datang surau masjid. Dia hanya masa lapang di padang-padang golf, dia lapang. Di golf lapang, masjid dia tak boleh lapang. Ajak pergi masjid sibuk, ajak pergi main golf lapang. Kita biarlah kita masa lapang tu kita dapat berjumpa di masjid surau. Macam tu. Sebab tanda-tanda Allah menyiksa manusia atas dunia, dia sentiasa sibuk bila diajak berbuat baik. Ajak buat baik, sibuk. Ajak buat benda tak elok, lapang. Ajak buat benda jalan Allah, sibuk. Ajak buat jalan dunia, lapang. Tu tandanya orang tu sedang diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia. Sebab tu kita kena bersyukur. Bila kita buka kasut, dapat masuk saja dalam surau, kita kena bersyukur. Syukur ya Allah kerana kau lapangkan masa aku dan aku boleh datang ke masjid, ke surau bila waktu lapang. Berbanding kawan-kawan aku sedang duk menebas lagi masa ni. Duk menebas tak habis-habis lagi tu. Begitulah hidup kita atas dunia ni, kita boleh tahu kita sedang berada di jalan yang baik ataupun kita sedang berada di jalan yang berbahaya. Kita tahu sebenarnya kalau kita nak ambil tahu. Tetapi ada orang yang tak pernah ambil tahu sehinggalah dia tidak ada kesempatan untuk berpatah balik ke jalan Allah. Begitulah juga kita kena tahu bahawa kita hidup atas dunia ni sudah cukup dengan apa yang kita nak, kita dapat dan kita cukup, berbanding dengan orang yang tak pernah dapat-dapat apa yang dia nak dan tak pernah cukup-cukup apa yang dia cari. Allahu Akbar. Kita tengok orang yang tak cukup-cukup dengan apa yang dia ada dan tak pernah dapat-dapat apa yang dia cari, juga tanda Allah sedang siksa manusia atas dunia ni. Kita tak tahu dia cari apa. Dia nak cari rumah besar, dia dah ada rumah besar. Dia nak cari kereta besar, dia dah ada kereta besar. Kalau tanya dia pun tak tahu dia cari apa. Dia tak dapat apa yang dia cari. Yang ketiga, dia takut nak menggunakan harta benda yang ada pada dia. Dia duit banyak tapi takut nak guna. Nak ambil RM10 pun takut habis. Melainkan harta yang ada pada dia, dia jadikan simpanan. Dapat simpan, dia dapat dia simpan, dia dapat dia simpan, semua dia simpan. Akhirnya dia mati meninggalkan semua benda yang dia simpan. Pada hari kematian dia, dia akan kata apa? Ya Allah, kalau aku tahu aku nak mati hari ini, semua harta simpananku akan kugunakan untuk buat kebaikan, buat kebajikan, dan akan kugunakan.

0: gunakan untuk bekalan ketika orang tak boleh bagi apa-apa aku bekalan. Sebenarnya orang dalam kubur banyak yang bercakap macam tu, berbanding dengan ada orang bila masuk dalam kubur, syukur ya Allah kerana aku dah pun gunakan segala harta yang aku cari untuk bekalan hidupku ketika orang tak boleh bantu aku. Satu-satu bekalan dia, dia dapat gunakan di dalam kubur sana. Sebab itulah kita hidup atas dunia ni, kita kena tahu kita sekarang ni berada di taraf tahap mana, selamat ke tak selamat. Sebab kita kena ingat begini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita baca sejarah, kita baca hadis-hadis menceritakan tentang bahawa Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal di satu tempat yang bernama Babulut. Babulut, Babulut ni sempadan antara Syria dengan Palestin, tempat yang sedang berlaku pergolakan sekarang. Kita takut-takut tak lama lagi Nabi Isa akan turun dalam keadaan kita sedar dengan tak sedar. Sebab hari ini umat Islam sudah buka mata dia besar-besar. Umat Islam dah mula sedar bahawa penderitaan yang ditanggung oleh umat Islam di Syria dan Palestin, kita juga rasa sakit dia. Dulu kita tak rasa sakit. Hari ini umat Islam seluruh dunia dah mula rasa sakit. Umat Islam seluruh dunia dah mula buka mata dia. Umat Islam seluruh dunia sudah terasa bahawa Palestin dan Syria adalah salah sebahagian daripada bumi hak milik kita, tempat tercatatnya sejarah di mana lahirnya anbiya-anbiya, para-para nabi di situ, dan tempat yang dikatakan akan terhamparnya padang mahsyar. Subhanallah.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali.

0: Mawaddah.
1: Ha, jadi kita kena sedar benda-benda macam tu dan kita kena tahu bahawa kita sedang menuju ke sana. Benda-benda macam ni hanya tahu. Orang yang tahu hanya bagi orang yang ambil tahu. Bagi orang yang tak ambil tahu, dia tak tahu. Sehinggalah kiamat berada di hadapan mata dia. Baru dia, apa, masa tu dia ngelabah. Dia kata rupanya dah nak kiamat. Ha. Kiamat kita tak tahu bila. Tapi tanda-tanda kiamat kita boleh tahu. Tanda-tanda kiamat kita boleh tahu. Bayangan akan berlaku kiamat kita boleh tahu. Ha, itu dia. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Oleh demikian, sebagai persiapan untuk menghadapi satu kehidupan selepas sebuah kematian. Kita ni bermula dengan mati, tak ada, kemudian hidup, kemudian akan mati, kemudian akan hidup balik. Begitulah, putaran dia akan begitu. Macam tu juga putaran dunia ini akan diperintah oleh manusia bergilir-gilir. Mula-mula Islam muentah, lepas tu kafir muentah, lepas tu Islam muentah, kafir muentah. Lepas tu Islam akan ambil balik. Kemuncaknya, dunia ini hanya akan kiamat selepas Islam menakluki seluruhnya dunia. Sekarang kita tengok, Islam sedang mengambil tempat di seluruh dunia. Menunjukkan saya merasakan bahawa kebangkitan Islam kali ini, dia tak jatuh lagi dah sampai kiamat. Maknanya tak lama lah, kita berada di ambang terakhir perjalanan hidup manusia di atas muka bumi ini. Maka oleh demikian, kita kena rasa bersalah jika kita bersalah. Ada orang bersalah, dia tak rasa bersalah. Dia buat salah, dia tak rasa salah. Dia duduk tunjuk orang lain salah. Dia tak salah. Dia kata, aku tak salah. Kita hendaklah kita rasa bersalah kalau kita buat salah. Yang kedua, kita kena pertahankan kebenaran kalau sekiranya kita rasa kita sudah berada di pihak yang benar. Ha, begitu. Kita manusia ni begitu. Maka oleh demikian, yang pertama nak tahu kita betul atau salah, kita kena tengok dari dalam diri kita. Jangan tengok di luar. Jarang orang tengok diri dia. Daripada dia kena keluar daripada diri dia, dia tengok diri dia. Dia kena tengok, aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Maka oleh demikian, kita boleh kenal manusia daripada sifat-sifat dia. Sebab manusia ni ada dua sifat. Satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Yang satu lagi sifat-sifat keji. Kadang-kadang sifat keji tu ada pun kat kita, tapi kita menafikan. Kita tak boleh terima sifat keji tu ada kat kita. Apa dia? Kedekut, kita lah. Pemarah, kita lah. Sombong, kita juga. Pentingkan diri, kita juga. Benda tu ada kat kita, tapi kita menafikan benda tu. Sifat-sifat terpuji, kita pun tak pernah tanya, kita ada tak sifat tu? Sifat pemurah, ada tak kat kita? Kita tak pernah tanya, kita ni seorang pemurah ke seorang kedekut ni? Pemurah, tolong tunjukkan sifat pemurah yang pernah kita buat, yang pernah kita tunjukkan. Kita bukan tak pernah jumpa orang susah, apa kita pernah buat pada orang susah? Kadang-kadang yang susah tu bukan orang lain, adik kita sendiri, abang kita, kakak kita, mak saudara kita, ayah kita, mak kita sendiri yang susah. Kita senang, kita ada kereta besar, kita ada rumah besar, mak kita tak ada apa. Tapi kita tak rasa bahawa dia berhak hidup senang macam kita senang. Orang yang ada jiwa pemurah saja, dia boleh rasa. Bila dia nak makan, dia teringat mak dia, mak aku makan ke tak tahu. Bila dia nak makan, dia teringat jiran aku sebelah makan ke tidak. Bila dia nak makan, dia teringat anak aku dah makan ke belum. Orang yang ada jiwa pemurah, dia macam tu. Dia dapat rasa apa yang berlaku pada orang lain. Bila dia nak tidur, dia fikir, aku ni dapat tidur dalam rumah, jangan-jangan mak aku di rumah tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Mak kita di rumah, ayah kita di rumah, adik kita, kakak kita, abang kita. Benda tu mungkin tak berlaku pada diri kita, tapi sebenarnya itulah sepatutnya ada pada diri kita kalau kita nak jadi orang pemurah, kalau kita nak jadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada, kita boleh buat checklist. Ada lagi apa? Kita seorang pemaaf. Subhanallah, nak jadi orang maafkan orang ni bukan senang. Mungkin kita boleh maaf orang, tapi kita tak mampu maafkan semua orang. Sebab tu bila Nabi tengah duduk mengajar, Nabi tengah memberi maklumat taklimat kepada sahabat-sahabat, tiba-tiba Nabi kata, sekejap lagi akan datang seorang laki-laki yang mana dia ni sebahagian daripada ahli syurga. Nabi pun tengah-tengah duduk mengajar, tiba-tiba betul datang seorang laki-laki. Lepas pada dia tak datang lagi dah. Orang semua pandang dia. Orang pandang. Sebab orang pandang. Sebab Nabi kata sekejap lagi akan datang seorang lelaki daripada ahli syurga. Orang pandang, Masya Allah, dia ni lah ahli syurga yang Nabi sebut tadi. Dia tak tahu. Orang yang datang tu dia tak tahu. Bila lepas dia bersurai daripada majlis tu, datang satu sahabat yang lain, minta, dia kata, Tuan, saya nak jadi tetamu Tuan selama 3 hari. Oh, boleh, boleh, boleh, boleh. Seronok dia apabila orang sebut nak jadi tetamu dia. Kita bila orang kata, saya ni nak pergi rumah Tuan ni, Allah, saya ni sebenarnya ada janji dengan orang. Kita akan melepaskan diri kita. Kita tak suka dia datang rumah kita. Kita tak suka. Itu beza kita dengan orang baik ni. Kita tak suka sebab bila dia datang rumah kita, kita kena layan dia. Bukan semua orang boleh layan orang. Isteri kita di rumah, kita tak boleh layan. Suami kita di rumah, kita tak boleh layan. Anak kita sendiri, kita tak boleh layan. Orang, kita akan cari jalan supaya dia tak datang rumah kita. Tapi sahabat ni bila dia kata, Tuan, saya nak jadi tetamu Tuan selama 3 hari, dia terus peluk. Ahlan wa sahlan marhaban bika. Silakan, silakan, silakan Tuan. Dia terus peluk, pegang tangan, tarik pergi rumah. Kita pun kadang-kadang ajak orang pergi rumah. Tapi cara kita ajak macam tak bagi pergi rumah. Saya selalu kena ajak, Ustaz, jemput rumah. Macam tak pergi-pergi ya. Orang nak ajak pergi rumah ni, dia pegang tangan kita. Ustaz, jom pergi rumah saya. Saya dah pesan orang rumah, saya suruh masak nasi. Dia pegang tangan kita, tak lepas dia tarik pergi. Ha. Kita pun rasa dia bersungguh-sungguh. Kita rasa bersalah kalau kita tak pergi. Ha. Kita rasa macam, bersalah pula kita tak pergi sebab kesungguhan yang dia tunjukkan. Nak jadi orang baik ni, kita bukan senang. Maka dia pun pergi duduk rumah dia 3 hari. Selama 3 hari dia layan. Sebab dia tahu Allah bagi hak kepada tetamu 3 hari, 3 malam. Lepas 3 hari, 3 malam, kalau kita tak layan dia pun tak apa dah. 3 hari, 3 malam, hak dia. Kita kena pastikan dia makan. Kita kena pastikan dia ada tempat tidur yang baik. Kita kena pastikan dia selamat selama dia duduk rumah kita. Kita kena pastikan dia tak terasa hati. Kita kena pastikan dia dapat beribadat dengan baik selama dia duduk rumah kita. Ha, kita setengah orang pergi rumah kita, kiblat arah mana pun tak tahu. Selama 3 hari dia duduk di situ. Habis 3 hari dia pun balik. Dia balik pergi rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, selama aku jadi tetamu sahabat aku tu 3 hari, aku tak nampak benda pelik yang dia buat. Yang kau kata ahli syurga tu, aku nak tengok apa benda yang dia buat menyebabkan dia jadi ahli syurga. Tapi aku tengok tak ada benda lain. Dia makan sama macam saya makan lah. Dia tidur. Ha, yang tidur saya tak tahu. Sebab dia tidur dalam bilik dengan bini dia. Saya tak tahu dia buat apa. Dia semayang macam saya semayang. Rasulullah kata, aku lagi tak tahu sebab aku tak pergi rumah dia. Sepatutnya kau pergi balik tanya dia, apa benda yang dia buat yang kau tak tahu, yang di luar pengetahuan kau. Oh, macam tu kah? Dia pergi balik. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Sebenarnya tujuan saya jadi tetamu Tuan, saya nak tahu perjalanan hidup Tuan sehingga Nabi mengatakan Tuan sebahagian daripada ahli syurga. Oh, dia pun tak tahu kata Nabi cakap. Kawan ni bagi tahu. Bila kawan ni bagi tahu, dia subhanallah. Kita kalau orang bagi tahu, ya ke? Oh, saya dah tahu lama dah. Tu kita. Kita macam tu. Dia tak, dia rasa malu bila dia bagi tahu kata Nabi kata dia tu ahli syurga, malunya dia. Subhanallah, malunya dia. Dia kata, saya tak buat apa. Tolong bagi tahu saya apa benda yang Tuan buat di luar pengetahuan saya. Oh, yang kamu tak tahu mungkin masa saya nak tidur. Bila saya nak tidur, sebelum saya tidur, saya akan minta Allah ampunkan dosa semua orang. Saya akan sebut daripada orang yang paling dekat dengan saya dan sehinggalah orang yang paling jauh dengan saya. Mula-mula saya minta Allah ampunkan dosa ibu dan bapa saya. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa dan ibu dan bapa aku, ya Allah. Kalau sekiranya mereka melakukan dosa, anggaplah dosa yang mereka lakukan itu tidak sengaja, ya Allah. Yang kedua, minta supaya Allah ampunkan dosa isteriku. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa isteriku. Kalau sekiranya isteriku pernah melakukan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hatiku, anggaplah dia tidak sengaja, ya Allah. Minta Allah ampunkan dosa isteri dia. Kemudian dia pergi kepada anak dia, ya Allah, kau ampunkanlah dosa anak-anakku, ya Allah, yang pernah meninggikan suara ketika berbicara denganku, ya Allah. Kau rahmatilah anakku, ya Allah. Kau jadikanlah anakku anak yang soleh, anak yang taat pada ibu bapa, anak yang takut kepadamu, ya Allah. Aku ada kawan-kawan, ya Allah, aku ampunkanlah semua dosa kawan-kawan aku, ya Allah, yang jauh dan yang dekat. Aku ada orang atasanku dan ada orang bawahanku, ya Allah, aku ampunkanlah kesilapan mereka. Jadikanlah kesilapan itu kesilapan yang tidak sengaja. Aku ampunkanlah semua dosa-dosa orang yang pernah berdosa denganmu, ya Allah, sama ada yang masih hidup dan telah mati. Kemudian baru aku tidur.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

lagu Syahan Zikir Minta Ampun. Lagu telah diminta oleh sahabat kita yang berada di Bukit Mewah. Semoga sentiasa mewah dengan rezeki, okay? Dan juga dengan kesihatan yang baik, okay, abang abang kita. Semoga terhibur dengan lagu yang telah diminta dalam pilihan hujung minggu. Saya awal ke sikit, oh, sebab nanti kejap lagi kita ada pentas untuk para sukma seketika, tau. Tapi apa kepada anda, hari ini ada sukan para Malaysia ni, so, para sukma lah kan. Yo, okay, jadi hari ini telah pun bermula sebenarnya 5 September untuk para sukma kita. Sebuah acara beraneka sukan ya. Yang sebenarnya korang nak tahu untuk atlet yang kurang upaya dari seluruh Malaysia. Kalau dulu dipanggil sebagai sukan kebangsaan untuk orang cacat anggota Malaysia ya. Okay, tapi setelah tahun 1998 ditukar namanya dan sekali lagi ditukar pada 2018 diubah balik menjadi sukan para Malaysia lah kesimpulannya. Jadi nantikan kejap lagi pada pukul 2 petang juga kita ada tetamu istimewa meneruskan kita punya pilihan hujung minggu, Siti Haida, cikgu kita yang tengah menguli donat tu. Semoga terhibur dengan lagu permintaannya ya.

0: merasai kehangatan parasut Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, selamat mendengarkan Para Sukma. Ya, ketika ini ada tempat lagi pentas Para Sukma bermula pukul 2 petang. Sekarang ini selamat mendengarkan 100.9. Dan seperti kita sedia maklum, kalau Sukma sebelum ini telah pun melabuhkan tirainya. Makanya untuk hari ini bermulanya Para Sukma sehingga 10 September ini. Jadi sebenarnya kan bukanlah kata sukan itu terhad kepada yang cukup anggota badan, tapi alhamdulillah turut sama disertai juga dengan golongan istimewa, iaitu golongan yang kurang upaya. Jadi untuk itu, kepada anda juga selamat mendengarkan 100.9. Dan sambil-sambil itu juga, ya, saya taklah sorang-sorang. Kenapa? Selain daripada bersama dengan penerbit, nantikan juga kejap lagi kita ada apa? Kita ada tetamu-tetamu kita, kita ada pelapor kita yang bakal bersama dengan kita dalam Para Sukma kita kepada kali ini. Dan untuk anda juga yang menyapa di 019-330-4425. Anis, kita tengah dengarkan ketika ini, katanya. Terima kasih Cik Lan. Juga ada Cik Hidayah kita yang tengah mendengarkan ketika ini dari Seremban, ya. Ada yang katanya, Anis, jiwa tengah kacau ni. Oh, hari ni mula Para Sukma, ya. Ya, sahabat kita, apa khabar Cik Marina Rani? Ini sahabat kita, ya, yang menyapa di WhatsApp Selangor FM. Ini nombornya.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dan selain itu juga, ya, untuk pengetahuan anda, hari ini antara sukan yang kita pertandingkan, yang boleh juga anda saksikan sebenarnya, ya, ada apa? Ada para memanah, ada juga para tenpin bowling, para powerlifting, para bowling padang, para pingpong, para catur, para olahraga. Jadi untuk itu juga kita ada tetamu istimewa, ya, dari para powerlifting akan bersama dengan kita sebentar lagi. Tapi sebelum itu, jangan ke mana, selepas ini kita nak bersama dengan pelapor kita. Siapa? Zanariah Zainal Abidin. Sebentar lagi, jom dengarkan dulu Penjuara.

0: sentiasa juara dengan apa jua yang anda lakukan ya. Amin Rabbal Alamin. Selamat mendengarkan pentas para sukma kita. Jadi seperti yang saya kongsikan tadi kan, ada para olahraga ya, juga ada macam-macam lah jenis sukan lain-lain. Tapi kalau nak datang, kalau macam para olahraga di Padang Sultan Sulaiman Kelang, para catur di Wing Dam Ekma Kelang, para pimpong di Dewan Convention Bukit Raja, para badminton di Kombes Selangor Shah Alam, para memanah di Kombes Selangor Shah Alam juga, para powerlifting di Selangor International Track Center, para tempin bowling di Sunway Mega Lanes, dan untuk para bowling Padang Stadium tertutup Bayu Emas seketika ini. Jom kita nak bersama dengan pelapor kita, Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum Zana.
1: Waalaikumsalam ya Ani.
0: Sihat eh?
1: Sihat Alhamdulillah.
0: Yeay,
1: dapat
0: jadi
1: suara pun bersemangat
0: kan. Jadi macam mana dengan update ketika ini? Silakan.
1: Okeylah Anis, macam Anis kata tadi lah, saya berada di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas Kelang, di mana hari ini berlangsungnya para bowling padang, dan ini merupakan satu-satunya acara yang berlangsung hari ini. Dan acara ini telah berlangsung bermula pukul 8 pagi tadi, dan ketika ini pun sedang lagi berlangsung. Dan untuk makluman, beberapa orang atlet para negeri Selangor dalam bowling padang ini telah pun menang dalam kategori masing-masing. Dan untuk makluman, dalam kategori B7 lelaki, Muhammad Hafiz Muhammad Syukri membuka saingan dengan kemenangan 21-5 ke atas wakil Melaka, manakala Muhammad Hafizul turut menang 20-7 ke atas wakil Terengganu. Bagi kategori B8 lelaki pula, Muhammad Danish Daniel Muhammad Hairi menang 21-14 ke atas wakil Pulau Pinang. Sementara dalam saingan B5 terbuka, menyaksikan ini menarik Anis, pertembungan antara Selangor dan Selangor. Di mana Muhammad Iman Amri menewaskan Nur Syafiqah dengan 19-10. Dan ketika ini saingan masih lagi berlangsung dalam beberapa kategori lagi, dan acara bowling padang ini akan berlangsung sehinggalah malam nanti. Dan untuk bowling padang ini, untuk para bowling padang ini, 3 pingat emas disasarkan untuk acara ini, dan hari ini merupakan hari pertama ia akan berlangsung sehinggalah 10 September nanti. Dan selain daripada itu Anis, apa yang saya boleh katakan di sini, cuaca amat baik. Walaupun berjerebu sedikit, tetapi ramai penyokong-penyokong Selangor yang hadir ke sini. Selain daripada itu, dari juga dari negeri-negeri lain yang turut memberikan sokongan kepada atlet-atlet para yang bertanding untuk bowling padang ini. Dan selain daripada itu, bila-bila masa sahaja, ketua kontijen para sukma Selangor yang berhormat Wabi Lim Yi Wei juga turut hadir bagi menyaksikan para atlet yang akan bertanding dalam bowling padang pada hari ini Ani.
0: Alright. Jadi dia kalau boleh lah Zana kan, sambil tu share sedikit je lah, kita sedia maklum dia seperti juga kita punya sukan untuk atlet kita untuk sukma bowling padang, tapi berbeza sedikit untuk atlet para kita menggunakan bola putih tu dia panggil jack ya. Lepas tu kena paling hampir
1: mereka ada kategori masing-masing lah dari catatannya mereka lah. Dan walaupun begitu Anis, walaupun mereka atlet para, tapi semangat juang mereka sangat tinggi. Sama seperti atlet sukma juga.
0: Dan saya selalu tengok video-video tu kan Zana kan, saya rasa macam kagum tau. Macam mana tak nampak, tapi ialah sebab ada kategori fizikal, kategori penglihatan. Dia tak boleh nampak, tapi ialah kan, melihat daripada hati barangkali kan. Gitu.
1: Mereka punya semangat lagi tinggi lah daripada kita kan. Tapi yang saya juga nak maklumkan, untuk bowling padang ini sebanyak 14 emas ditawarkan untuk para sukma Selangor untuk tahun ini.
0: Faham? Saya buat berdebar kan, takut saya tanya.
1: Ya, saya bagi maklumat info dulu kepada Anis. 14 tinggal masih tawar kan. InsyaAllah kita mengharapkan, seperti saya dapat juga menemubual jurulatih para bowling Selangor tadi, dia mengatakan mereka menyasarkan 3 pingat emas. InsyaAllah kita tengok daripada hasil daripada hari ini, baru-baru peringkat 9, dah beberapa atlet Selangor telah menunjukkan prestasi amat membanggakan lah.
0: Gitu. Okay. Alhamdulillah, semoga dapatlah ya dengan yang ditarget tu 3 emas eh.
1: Ya, betul. Tapi yang ni saya nak wawakan kepada penduduk Selangor yang berada berhampiran dengan kompleks bowling padang di Bayu Emas Kelang ni. Apa kata kalau tak ada apa-apa hari ni, datang ke sini, beramai-ramai beri sokongan kepada atlet para yang sedang beraksi pada hari ini. Kalau katalah sebelum ini, kalau kita tengok indeks pencemar udara ini agak sedikit teruk, tapi hari ini hasil saya tengok daripada laman web Jabatan Alam kita, 67 ITU di Kelang ini, dan kalau mereka yang hadir apa kata datang pakai mask, kan pelitup muka untuk hadir ke sini.
0: Kan, menarik juga bila awak ajak tu. Jadi mungkin Zainal boleh share sikit lah kalau betul-betul yang tengah dengar ni kan. Cuti pula hari ni. Jom kita pergi ke Bayu Mas, ada dengar ada pelapor bagi tahu tu. Jadi kalau nak parking dia, boleh tak awak share sikit? Maksudnya bayaran dia, yelah kan, senang nak buat bajet macam tu. Nak parking kat mana? Senang.
1: Saya war-warkan. Saya war-warkan kepada penduduk negeri Selangor, khususnya yang berhampiran di Kelang ini, di komplek Bolin Padang ini. Apa kata anda datang beramai-ramai, tak perlu bayar. Masuk adalah persuma. Inilah masanya untuk kita membuktikan sokongan kita kepada atlet-atlet para kita yang bertanding. Rentak kita, aksi kita.
0: Ya, terima kasih Zainaria Zainal Abidin. Nanti saya kacau lagi ya.
1: Ya, terima kasih
0: Ani. Alright, itulah dia pelapor kita yang berkongsi berkenaan dengan para bowling padang. Dan untuk anda jangan ke mana, nanti kita akan kembali lagi. Dengarkan dulu We Are The Champions. Dan jom ramai-ramai kita datang ke Bayu Mas.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
1: Waktu sekarang pukul 2.16 minit petang. Baiklah, antara kategori yang disebutkan tadi ya, untuk sukan dalam Para Sukma 2026, yang ni kita spesifikkan sikit ya, untuk acara powerlifting. Okey, para powerlifting ada 12 kategorinya tau. Jadi dia setiap sukan tu dia memang ada kategori-kategori lah, seperti yang kita sudah maklum. Jadi dalam 12 kategori tersebut termasuk juga lightweight, angkatan terbaik, heavyweight, angkatan terbaik juga untuk kategori wanita, juga kategori lelaki. Wanita ada 2, manakala lelaki ada 10 kategorinya. Jadi untuk powerlifting ya, sukan Para Sukma Selangor 2026 ni menawarkan satu pingat untuk angkatan terbaik je ya, bagi setiap kategori. Berat badan bersesuaianlah dan juga mematuhi peraturan undang-undang untuk sukan World Power Up Powerlifting. Okay, jadi dia antara kategori-kategori itulah, 12 kategori di bawah powerlifting. Dan untuk sukan yang lain-lain tu, segala para badminton, selain daripada sukan para catur, para memanah, semuanya akan dikongsikan dari masa ke masa kepada anda. Dan nanti kan pada pukul 5.30 nanti untuk seterusnya, okay, setiap hari bermula pukul 10 pagi, pukul 12.30 hari, 2 petang dan juga pada pukul 5.30 petang. Okay, perkembangan terkini dari masa ke masa di Selangor FM turut juga kami sajikan khas untuk anda bersama dengan Para Sukma 2026. Untuk anda jangan mana, selepas ini saya kembali lagi untuk kita punya apa permintaan lagu anda lah, yang anda minta tentunya di 100.9 Serentak Kita, Aksi Kita.
0: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Ya, kembali lagi dalam pilihan hujung minggu. Sambil tu saya share lah sikit sebanyak tau berkenaan dengan Para Sukma 2026 yang hari ini membuka tirainya. Jadi kalau anda sendiri nak tengok segala maklumat terkini selain daripada di page Selangor FM, anda boleh terus pergi ke laman web Para Sukma Selangor 2026. Anda boleh type je RS tu kecil tau, RS.Selangor2026. Itu nanti anda tengok lah macam-macam antara sukan-sukan yang bertandingkan. Tapi untuk hari ini, yang tadi kita dengar tadi, yang dikongsikan oleh Zanariah Zainal Abidin tadi untuk acara apa? Acara tadi, para bowling padang tu ya. Menarik kan? Selalu main bowling kita dengar kat dalam mall tu. Tapi yang ni kat outdoor. Tapi versi istimewa ataupun orang kurang upaya. Menarik juga walaupun tak dapat melihat. Ada juga kategori berkerusi roda tapi boleh bersukan. Kita kalau saya lah kan, cukup semua anggota pun malas. Apa nak jadi ni? Hanis, apa nak jadi dengan kau ni? Malas lagi. Okeylah, apa pun tiba-tiba jadi rajin si Hanis. Kenapa? Mesin basuh rosak pula. Makanya seminggu ni saya dah jadi orang zaman batu dah. Pergi cuci baju di tepi sungai tiba. Tak adalah, cuci baju kat rumah sini. Apa pun yang itulah masing-masing dengan dugaan masing-masing. Macam mana dengan anda? Apakah dugaan yang sedang anda alami? Adakah masalah kesihatan? Semoga segera sembuh. Atau juga mungkin ada masalah hati ke? Alamak, tidur tak tenang lah. Pasal lah. Jadi insyaAllah kita sama berdoa. Kita tengok balik. Kita dah solat ke belum ke kan? Dah selawat ke belum ke? Dah roja-roja dengan mak ayah kita ke? Semoga urusan dipermudahkan. Okay, jom. Kita nak dengarkan lagu yang telah diminta oleh sahabat kita dalam pilihan hujung minggu. Kata Nenis, kita suka lah pula lagu baru Tok T Kesuma tu. Boleh kita dengarkan, okay? Kepada sahabat kita, Cik-Cik Mah ni. Cute je nama awak, Cik-Cik Mah katanya. Juga ada Aunty Zai nak dengarkan lagu Datuk Nish ni. Alright, tak ketinggalan juga kita ada Abizul kita. Abizul sihat masuk kerja petang ni. So nak dengarkan lagu Ekspedisi. Alright. Nanti dengarkan, dan ramai lagi minta lagu ni, kita layan satu persatu insyaAllah, okay? Dalam pilihan hujung minggu.

Sekarang ni pun tak jadi ya, macam sahabat kita, Brother Zul kita yang berada di paling jaya untuk pergi kerja tu. Semoga sihat selalu eh, Bang Zul eh. Anda pun boleh bagitahu kat saya lagu apa yang anda suka. Hantarkan ke 0199-3304-4255. Okay, sama-sama itu juga. Okay, jom. Nak dengarkan lagu seterusnya diminta oleh sahabat kita yang berada di negeri Perak. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Nash. Jadi saya pilihkan untuk Aunty Zai lah. Lagu Tiada Lagi Kidungmu. Bolehkah Aunty Zai? Mari kita dengarkan.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Di sebalik ya kemeriahan saya bangun selebriti sebelum ini telah pun bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Komlansa, cina macam-macam kumpulan lagi dan juga individu-individu yang ternama, insyaAllah antaranya juga seperti Datuk Yusni, ramailah kan seawal tahun 2010 lagi. Hari ini menariknya di Sembang Selebriti pukul 3 petang nanti, jom nak bersama dengan selebriti cilik Selangor FM. Siapa? Adik Taim dan juga adik Irene. Ha, baru-baru ni je. Cute sangat, letak-letak dia. Ha, okay, siapa tu? Ha, dia lah ada viral tu. Yang adik comel kita ni duk gelik-gelik. Tapi suara dia memang sedap pun. Tidak tak ada dalam menang kan? Ha, jadi nanti kan kejap lagi ya. Sikit perkongsian. Ngam pula cuti sekolah ni. Apa agak aktiviti adik kita? Macam anda? Ha, nak kat rumah tu. Hai dek, dekat Anis ni. Buat apa dek? Ha, gitu ya. Ha, si Aunty Anis dia memanggil. Okay, so sambil tu dengarkan lagu permintaan daripada sahabat kita yang bernama Marina Rani. Sedap nama awak. Ha, ni kita jiwa tengah kacau ni. Nak dengar lah kalau sempat, katanya lagu Anugerah Terindah. Ha, artis Admish Kamaling. Thank you very much. Tengah driving ni, kita gagahkan juga ni menaip. Tapi tolong ni ya, jangan bagi tahu polis ataupun JPJ tau. Baik, kita tak bagi tahu eh. Ha, janji-janji. Baik, kita dengarkan lagu telah diminta. Anugerah Terindah.

0: rasa kehangatan Parasutma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasutma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Hey, untuk anda ya, boleh beritahu kat saya lagu apa yang anda suka menerusi pilihan hujung minggu. Sama-sama turun terkejap je lagi ni dalam Sembang Selebriti. Kita nak bersama dengan adik Taim dan juga adik Irene. Okey, untuk tetamu cilik kita dalam Sembang Selebriti. Ya juga nak jemput anda singgah ke Facebook Selangor FM. Okey, untuk Sembang Selebriti. Jom dengarkan lagu Aina Abdul, Kamu.

0: Celebrity. Ya, yeah, bersama dengan selebriti cilik kita Aireen dan juga Taim, okey?
1: Okey.
0: Ya, yeah, kembali lagi mereka ya bersukan dalam konting dengan macam-macam tariannya. Aireen, siapa yang menari tradisional tu? Gerak-gerak jari-jari semua tu?
1: Sendiri.
0: Yeah. Alamak, bagusnya ladik kita ni ya. Usaha dia tu untuk menang tu. Sebab tu, seterusnya Aireen akan ke peringkat debaran bintang kecil peringkat semenanjung pula, yeah, kan? Berdebar tak Aireen? Ke enjoy je? Nanti dulu kalau masa je satu tak adalah kisah berdebar-debar tak ada. Biasa je. Sebab tak faham sangat nak berdebar tu. Tapi Aireen macam mana berdebar tak?
1: Berdebar sikit lah.
0: Sebab Aireen dah besar, masa kat je satu. Aireen sekarang dah jam berapa?
1: 12 tahun.
0: 12 tahun, dah jam 6 dah. Sekolah mana Aireen?
1: SK Conversator 1.
0: Oh, jangan nanti peluk-peluk pula joget tadi kan? Gurau-gurau ke peranda. Selamat mendengarkan Sembang Selebriti dengan adik cilik kita jemput singgah, okay, ke live Facebook Suang FM dalam Sembang Selebriti. Nanti Aireen yang akan datang ni nak bawa lagu apa pula?
1: Sumpah pada Aina Abdul.
0: Sumpah? Dah start praktis dah lah?
1: Dah.
0: You go.
1: Yeah.
0: Nak dengar nanti kejap lagi lah, boleh?
1: Boleh.
0: Tapi kita dengar dulu tak Emma.
2: Boleh.
0: Kita mood rock on. Boleh kan? Lagu yang mana satu?
2: Lagu sebabkan bulan kemerdekaan kan? Huh? Dan nak nyanyi lagu Fajar Tahir.
0: Merdeka!
2: Wow.
1: Merdeka!
0: Tak lama lagi ni kita menyambut Hari Malaysia pula. Memang ngam.
1: Yeah.
0: Silakan. Adik Taim.

0: Malaysia.
1: Gitu, Taib. Padahal ada kita orang bertiga je ni. Kepada anda korang nak tahu. Tapi dia orang punya tepukan ni macam ramai. Taib boleh suka Faisal Tahir ke? Ke ada suka juga yang lain?
0: Taib adalah juga suka Faisal Tahir. Lepas tu ada suka Amir Masdi.
1: Amir Masdi. Lagi-lagi?
0: Awira.
1: Awira kan dia pasang jambang. Mas Santi tanya dia kan kat radio. Kepada anda korang nak dengar cik gosip lah. Tapi tak adalah gosip sangat. Sebab Awira sendiri bagi tahu tanam satu selai-selai jambang tu RM5 penuh kan. RM5,000 katanya. Sebenarnya cakap Awira berapa harga tu? RM5,000? RM10,000? Lebih kurang lah. Ada jok sini. Lebih kurang lah. Macam tu. Mana dah tahu nanti Taim besar tu letak kan jambang tu. Kalau tak nak apa, tak apa-apa nak banyak sangat, boleh buat macam tanam-tanam tu kan. Tapi awal lagi Taim baru darjah tingkatan satu. Tapi suaranya, ya Allah, alhamdulillah. Siapa yang pandai nyanyi tu, ayah ke mak? Siapa yang lebih pandai nyanyi, ayah ke mak ke?
0: Oh, biasa nyanyi ayah.
1: Ayah. Ui, kita kena panggil ayah ni. Berkarut sesi bersama dengan keluarga. Nanti Airin dengan mak. Kan selalu karut dengan mak kan? Yeah. Lepas tu nanti Taim dengan ayah. Haji tak?
0: Boleh.
1: Sekejap lagi kita try pujuk eh. Sekejap lagi tau. Okay, bersedia eh sama bapak dan mak ni. Gelak. Pelak-pelak Airin. Okay Airin. Lagu tu nanti siapa yang pilih tu? Sejujurnya?
2: Saya, mak saya dan cikgu vokal saya.
1: Woi, ada cikgu vokal?
2: Ya.
1: Yo, siapa cikgu vokal tu?
2: Cikgu Zaira.
1: Cikgu Zaira. Oh, dia garang tak dia? Zaira dengan mak siapa garang?
2: Mak.
1: Dia pasal garang tu nak jadikan terbaik. Kalau mak tak garang, kadang-kadang tu tak pernah jadi sangat, dik. Ha, kan? Kalau subjek kat sekolah, suka subjek apa? Matematik?
2: BM.
1: Tapi macam speaking-speaking je nanti tengok. Irene ni, oh, suka bahasa Melayu eh? Bagus. Kita perlu memartabatkan bahasa kita ke peringkat yang tertinggi. Okay, Taim suka subjek apa, Taim? Subjek apa yang Taim suka? Kalau dia Irene suka bahasa Melayu. Taim?
0: Amen. BI lah, bahasa English.
1: Bahasa English? Wow. Bubu zakle komo jima bel anis. Tu Perancis eh?
0: Itu salah-salah.
1: Itu
2: bahasa Perancis.
1: Ya kok. Kalau bahasa English macam mana nak cakap? Nama saya Irene. Macam mana Irene? Bahasa English. Nama saya Irene.
2: Hello, I am Nur Aydin Natasha.
1: Oh, macam tu. Yeah. Hello, I am Nur Aydin Natasha. Hello, I am DJ Anis. Macam tu lah eh. Oh, kalau
2: my name is.
1: My name is kena ada eh. Okay, yeah. My name is Anis. Oh, gitu. Taim besar jadi apa, Taim? Besar nak jadi apa? Selain daripada penyanyi?
0: Selain daripada penyanyi kan. Taim nak saintis.
1: Wow.
0: Ataupun astronot.
1: Astronot. Amin. Kepada anda juga ya, dan anak-anak, adik-adik, semoga dapatlah impian tu termakbul kan. Pekerjaan yang hebat-hebat ni. Kalau ayah ni?
2: Saya daripada menyanyi.
1: Ada fikir tak?
2: Instrumental.
1: Macam, okay. Macam musician piano, lah.
2: Macam
1: nak main piano. Pianis. Wow, itu gaji tu juta tu dek. Sekali buat persembahan tu ayah ni dekat stadium Bukit Jalil, orang datang kan. Sekali buat persembahan, nanti Airin mesti dapat sekurang-kurangnya RM2 juta. Oh. Itu dia memang tetap dalam bidang muzik juga eh adik kita ni. Kan. Okey, nanti kejap lagi kita nak dengarkan macam mana jawapan keluarganya, sudi tak nak berduet ataupun kita simpan untuk masa akan datang. Nantikan jawapannya sebentar lagi.

0: Celebrity. Kembali lagi bersama dengan saya Anis dan untuk adik kita ya, Nur Irene Natasha. Irene.
1: Oh. Yeah.
0: Kali ni sebelah Irene, oh, okey. Taim dah bangun.
1: Yeah.
0: Yang duduk ni siapa ni Irene?
1: Mak saya.
0: Maknya. Hai Mak Irene.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, lembut je suaranya. Bapaknya bernama Noriza, maknya bernama
1: Sherry.
2: Orang panggil Sherry.
0: Sherry. Wow, nama artis sangat kan. Tapi dia low profile. Dia bagi adik, adik pula dah. Anak dia jadi artis.
2: Betul.
0: InsyaAllah gitu. Artis Selangor. Kepada anda boleh singgah kat live Facebook, juga boleh singgah ke TikTok. Siapa namanya tu?
1: Irene
2: Official.
1: Irene Natasha at Official.
0: Boy, dah ada dah. Okey. Katanya Irene nanti Irene pilih lagu Sumpah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Kenapa pilih lagu Sumpah tu? Maknya kau yang pilih?
2: Sama-sama. Discussion lagu yang dia boleh bawa. And then kita tanya dengan cikgu vokal.
0: Tanya dengan cikgu vokal.
2: Betul.
0: Sebaik dia boleh jawab lagi maknya ni. Rasanya baru debor dah.
2: Dah berdebor.
0: Si Anis ni dah ajak duet pula kan. Si Irene tengah layan peminat dia. Okay Irene.
1: Yeah.
0: Sekarang nak duet dengan mak lagu apa ni? Kepada anda yang tengah dengar dalam Sembang Celebrity Live di Konti Selangor FM ni, kita bersama Irene adik kita yang akan ke peringkat semenanjung selepas ini dengan Sherry.
2: Yeah.
0: Sherry ya, betul kan?
2: Betul.
0: Lagu apa nak duet ni Irene?
1: Lagu Sayang Orang Yang Sama.
0: Sayang Orang Yang Sama. Yeah. Ayahnya lah ni.
1: Lagu siapa? Adira.
0: Adira. Wow. Boleh siapa nak start dulu? Maknya ke Irene ke? Dia bagi macam lala chance lah kat mak kan. Okay, mak follow saya mak katanya. Boleh Irene?
1: Boleh.
0: Ready ya? Okay. 3, 4.

0: Betul lah dia. Pasalah suara anak ni sedap. Mak dia relax je kan, walaupun on the spot je kan. Gitu. Tahniah ucap kepada maknya. Selamatlah berjaya untuk Saloma yang tiba. Taklah anak yang bertanding kan. Dah kantoi dah. Anaknya kata selalu pergi karok. Comel pergi karok bawa anak kan. Jadi dari usia 5-6 tahun tu dia dah biasa menyanyi juga eh?
1: Yes, betul.
0: Kat sekolah masa tu?
1: Tak, masa tu last time masa 5 tahun lepas tu dia ada macam banyak video-video K-pop.
0: Oh.
1: So kita buka TV nak lekakan dia sementara nak masak tu.
0: Faham.
1: So kita dudukkan dia dan dengar dia menyanyi lagu Korea ni.
0: Ha,
1: betul.
0: Tapi dia boleh tangkap
1: kan? Dia boleh tangkap. So I rasa macam okey lah, budak ni ada tone. Then I try throw dia satu lagu Siti. So dia boleh nyanyi.
0: Lagu apa masa tu?
1: Masa tu alah, I tak ingat lagu apa. Tapi masa tu Siti baru keluar satu single. Bukan single lah, macam ada satu lagu baru. So
0: Entah
1: I
0: pun mana, bukan?
1: Bukan.
0: Ini berapa tahun lepas punya cerita?
1: 5 tahun lepas lah.
0: 5 tahun lepas.
1: I tak ingat lagu apa.
0: Faham. Ya, banyak lagu ni kan. Tapi kira dia boleh bawa lah.
1: Dia boleh bawa.
0: Traditional kau senang. Ke apatah lagi ialah balada ke pun.
1: Dia mahu tu balik lah. Balada.
0: Oh, terbelok. Dah nampak dah orang-orang. Yang ni amat dia nervous. Apalah nanti dia jawab pada aku ni dengan Nizyani. Sebab okey je hari ni.
1: Itulah.
0: Dia belong to industry dah. Nampak tu? Gaya-gaya artis. Okey. Jadi nak ucapkan all the best untuk Irene. Mungkin maknya boleh share sikit lah kot. Apa agaknya sejujurnya pengharapan seorang ibu kan? Adakah awak memang target memang nak kena juara? Ataupun yelah, mestilah anak-anak juara kan? Ataupun awak target ni memang platform untuk ketengahkan dia? Ataupun sememangnya awak memang tak kisah pun? Yang penting dia happy. Ke mana satu awak? Ibu yang bagaimana?
1: Sejujurnya bila saya tengok dia punya karakter dan dia punya

0: kemampuan dia, memang dia sangat passionate bila menyanyi. So even macam kalau dekat dalam kelas vokal pun kena marah ke berapa jam menyanyi pun, dia still like, macam okay, I need to do it, macam itu. So bila I tanya dengan dia, you nak jadi apa sebenarnya? So sebab ada 1, 2, 3 pertandingan tu yang dia kalah. And then I tanya dia, you nak continue nyanyi ke ataupun tak nak? Then dia kata, I nak, dia cakap.
1: Nak.
0: Benda ni jadikan satu, orang kata, pembelajaran untuk dia. That's why dia pergi ke pentas-pentas, macam a few pentas untuk dia, orang kata, express dia punya rasa dia, nyanyi dia.
1: Pendahan awal
0: Yes, betul. Then bila I tanya dia betul-betul, dia kata, I nak jadi macam Tok Ram. Nak jadi music director, which is which is dia yang boleh conduct orchestra, dia boleh
1: tu tadi dia cakap nak jadi pianist kan?
0: Yes, betul.
1: Gitu. Tapi Erin dah pernah main piano dah? Dah pernah?
0: Dia
1: minat tak? Minat tak?
0: Dia
1: bukan jawab.
0: Sebab mula-mula masa dalam yang sini, dia mula start main violin.
1: So ada dah tahu sikit main.
0: Tapi the problem is bila dia main violin kan kena letak dekat bahu. So macam mana dia nak menyanyi? Susah juga. So I cakap dengan dia, kalau
1: cabaran
0: macam tu, you try main gitar. So bila gitar, you boleh perform juga. So main gitar, you know lah, tangan budak jari kecil kan. So
1: macam, kita pun sama tau, habis buku tu cabut.
0: Tu tak boleh. So I kata, kalau in that the case, you try focus menyanyi dulu, sebab you sangat berminat dengan menyanyi. Then
1: memang ada bakat.
0: Yes. And then after this, start main violin.
1: So ada dah tahu sikit main.
0: Tapi the problem is bila dia main violin kan kena letak dekat bahu. So macam mana dia nak menyanyi? Susah juga. So I cakap dengan dia, kalau
1: cabaran
0: macam tu, you try main gitar. So bila gitar, you boleh perform juga. So main gitar, you know lah, tangan budak jari kecil kan. So
1: macam, kita pun sama tau, habis buku tu cabut.
0: Tu tak boleh. So I kata, kalau in that the case, you try focus menyanyi dulu, sebab you sangat berminat dengan menyanyi. Then
1: memang ada bakat.
0: Yes. And then
1: after dah terbukti dah pun,
0: after this, you try to go for piano, because all the good singer memang dia main piano tu adalah satu dia punya, orang kata, macam kelebihan, dan dia boleh buat
1: markah
0: lagu
1: tambah dia lah untuk dia.
2: Aisyah dan Aina Abdul pun
0: boleh main piano.
1: Oh ya kan, siapa kalau kau cakap dek. Oh baiklah, dia bandingkan dengan Aisyah dengan Aina Abdul ya. Kepada anda, Aisyah Rekno katanya tu. Baiklah, terima kasih banyak diucapkan kepada bonda Aileen, Cherry dan juga ayahandanya bernama
0: Nurizam, dia pakciknya.
1: Pakcik yang sentiasa ada.
0: Sentiasa ada.
1: Hari tu pun ada, hari ni pun ada. Bagus pakcik dia ni. Apa nama cowboy kita ni?
0: Azri Haziq.
1: Azri Haziq yang juga merupakan seorang model Malaysia. Oh gitu. Okey, lepas ni kita nak kacau pula si Taim dengan ayahandanya. Terima kasih banyak
0: Okay.
1: Share kita.
0: Okey.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Sembang Selebriti. Banyak radio ya, anda tetap dengarkan 100.9, sangat-sangatlah dihargai ya. Apa khabar sahabat kita? Zaria dan juga Cik Inu yang tengah dengar tu. Ha, katanya ni mana suara tu lah dekat Facebook tu pasal bila pasang lagu Aisyah Rekno tadi tu kan. Oh, dia consider, ha, dia ingat kita cik pelak-pelak. Ha, padahal Aisyah Rekno tu sendiri dia bagi tahu dia okey je kalau Selangor FM pasang lagu dia. Sistem kan nak cakap kan. Ha, tapi tak apa, anda boleh juga ya pergi tengok terus. Taim, Taim ada pakai TikTok, Facebook ke Instagram ke mak punya ke ayah punya ke ada?
2: Ada.
0: Ada?
2: Saya ada TikTok.
0: Pakai nama apa?
2: Taim Official.
0: Oh, gitu. Ha, boleh cari terus saya follow dia. Taim Official. Taim, kita dengar ada seorang lelaki lah. Mencari pujuk ayah eh. Hebat Taim. Selamat datang Cik Azlan. Mula-mula yang kan betul-betul lah. Anak Lan yang tetap writer.
3: Eh, bukan. Ya
0: juga. Ini anak Azlan the computer. Gurau-gurau. Jadi kata si Taim, awaknya selalu karok ya.
3: Dulu-dulu
0: dalam kereta ke betul-betul pergi
3: biasanya dalam kereta lah sebab jimat.
0: Tak payah bayar eh.
3: Tak payah bayar.
0: Tapi dulu-dulu kalau kita panggil lah kalau karaoke Encik Chomel tu, kat situ ke tempat berkenalan dengan Cik Fiza kita ni, bonda tersayang ni?
3: Oh tak.
0: Eh bukan. Kan? Tapi untuk Taim, memang ayah dengan mak memang fully support eh.
3: Ah, support, kita support lah.
0: Kan, tu yang menariknya. Dah anaknya pun boleh terminat lagu-lagu Dato' Awi semua kan.
3: Ah, dia dia suka lagu tinggi-tinggi.
0: Lagu tinggi eh? Bapaknya pandai ke nyanyi lagu tinggi?
3: Dulu boleh, sekarang dah tak boleh. Tak sampai.
0: Kita kena sama-sama berjoging dulu, babe.
3: Betul, jaga badan eh? Kan.
0: Jadi mungkin bolehlah share sikit. Walaupun di saat, yelah macam zaman dah berlalu kata Cik Azlan. Tapi mesti ada juga sikit-sikit sebanyak eh. Membuatkan anak pun terbuka rasa nak menyanyi juga. Ha, jadi mungkin Taim dengan ayahnya bolehlah nyanyi sikit lagu apa?
3: Lagu apa, Taim?
0: Please.
2: Lagu Hafiz Shuaib, Ku Akui.
0: Wow. Ayah yang minat lagu dia?
3: Dia yang minat.
0: Dia minat. Pantai Taim.
3: Paksa, terpaksa.
0: Terpaksa. Ready eh? Boleh Taim?
2: Boleh.
0: Ngawai? Okay.
3: Oh, kena nyanyi.
0: Oh, kena nyanyi. Dia tanya. You. Nah, ni sini nak kena ni. Okay, jom. 3, 4.

0: yang selalu rindu terhadap diriku.
1: Wow. Itu tapi selut lah. Sanggup bayar dia. Mula dulu walaupun dah lama tak nyanyi kan.
2: Ingat tadi jadi driver je.
1: Biar aku yang start tertimu pula. Apa ni? Apakah sebut ini tiba? Dan juga ada maknya yang supporting, Cik Fiza eh. Terima kasih lah sudi pinjamkan. Dia nyuruk-nyuruk je belakang komputer. Aku risau je saya ni panggil. Jangan risau. Dah ada wakil dah. Okay, mungkin boleh share sikit kot. Sebagai seorang ayah kan. Dah tahu dah ada memang boleh nyanyi kan. Jadi adakah perasaan tu memang nak dia akan ketengah betul-betul dalam industri, mungkin ke peringkat dia lagi tinggi pada pada pandangan Cik Azlan lah. Setinggi mana nak tengok dia terbang dalam bidang nyanyian ni?
3: Itulah masa mula-mula tu bila kita nampak dia ada suara dia sedap lah kan. Kita dengar tu ada bakat, ada talent kan.
1: Dia mula-mula nyanyi memang macam tu ke?
3: Ha, dia macam tu.
1: Ke kena develop dengan guru vokal ke apa ke?
3: Ha, tak ada.
1: Yeah.
3: Dah kemudian baru kita hantar pergi cikgu vokal. Mula-mula tu kita dengar lain macam pula suara dia kan.
1: Tone dia kan?
3: Ha, tone dia unik lah. Tone dia unik. So kita hantar, kita cuba masuk macam-macam pertandingan tau. Pertandingan tu pergi sini, pergi sana. Biasanya kalah.
1: Yelah
3: dia mula-mula biasa kalah kan.
1: Penjuara ni dia kalah-kalah dulu.
3: Betul kan? Lepas tu kita, daripada situ kita ambil pengalaman. Lepas tu bila kita cuba, macam kita cuba apa, Pita Kecil. Mula-mula kita cuba, ada juara yang lagi power masa tu. So dia tak menang.
1: Faham.
3: So dia cuba lagi
1: zaman dengan Farhad.
3: Farhad betul.
1: Faham.
3: So kita tak dapat lah. Kan? Tapi lepas tu kita belajar tau. Kita jumpa dengan yang geng-geng lain ni kan. Saya rasa macam boleh ke depan.
1: Panjang lagi perjalanan insya-Allah.
3: Betul
1: insya-Allah. Kan?
3: Betul.
1: Sama jugalah dengan Si Wani Khairi dulu. Walaupun juara dekat Selangor, tapi kebangsaan dia nombor 2 kan. Dia tak jadi juara.
3: Betul.
1: Tapi bila time to time, bila sekolah menengah, dia masuk tu, masuk ni, masuk ni, lepas tu ada pertandingan yang kirgah. Itu barulah dia sekarang famous lah kan. Wani Khairi ni adalah kelahiran daripada Bintang Kecil Selangor FM. Jadi tu yang tercontohnya lah kan, sebab dia dah sekolah menengah dah.
3: Betul.
1: Jadi banyak lagi perjalanan tu, panjang lagi,
3: jauh lagi kan.
1: Okay. Jadi Cik Azlan, Cik Fiza, banyak lagi kerja nak dibuat ni. Terima kasih banyak ya sudi pinjamkan anaknya untuk hari ni ya. Memandangkan untuk peringkat Semenanjung tak lama lagi bakal berlangsung. Tain, thank you. Okay, terima kasih banyak. Dan itulah dia ayahandanya kepada Si Taim. InsyaAllah Cik Azlan, kita jumpa lagi untuk peringkat seterusnya ya Cik Azlan.
3: InsyaAllah.
1: Alright, jom kita dengarkan seketiga Hafiz Kuakui tadi ya.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, kes demam denggi turun, Selangor terus perketat langkah pencegahan. Penduduk Dun Bandar Utama terima insentif haji muasasah sebanyak RM1,500. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Penurunan kes demam denggi mingguan di Selangor belum boleh dianggap melegakan apabila jumlah keseluruhan kes dan kematian akibat penyakit itu masih membimbangkan. Menurut Esko Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin juga berkata, langkah kawalan dan pencegahan perlu terus diperkukuh selain memerlukan kerjasama masyarakat bagi mengekang penularan denggi. Beliau juga berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat tindakan denggi peringkat negeri Selangor semalam bagi meneliti situasi semasa kes serta membincangkan langkah kawalan dan pencegahan yang perlu diperkukuh. Dalam pada itu, Jamaliah juga menggalakkan orang ramai mengambil langkah perlindungan kendiri seperti menggunakan penghalau nyamuk, pemasangan jaring atau skrin pada pintu dan tingkap serta mendapatkan rawatan segera jika mengalami gejala demam denggi. Baik, seketika kita nak mulakan dengan wartawan Zanariah Zainal Abidin untuk perkembangan parang sukma yang telah bermula hari ini.
2: Baiklah, saya kini berada di Komplek Bowling Padang Bayu Mas Kelang, iaitu lokasi berlangsungnya Para Bowling Padang sempena Para Sukma Selangor 2026. Bagi kontijen Selangor, antara atlet yang turun berasi hari ini ialah Muhammad Yusril, Hafiz Muhammad Syukri dan Muhammad Hafizul dalam kategori perseorangan B7 lelaki. Muhammad Yusril Hafiz membuka asi dengan kemenangan 21-5 ke atas wakil Melaka Muhammad Zul Faiz, manakala Muhammad Hafizul turut mencatat kemenangan selepas menewaskan wakil Terengganu 20-7. Dalam kategori B8 lelaki pula, Muhammad Danish Daniel Hairi berjaya menundukkan wakil Pulau Pinang 21-14. Turut mencatat kemenangan ialah Muhammad Alif Ridwan Muhammad Sabri dalam kategori B6 lelaki selepas mengatasi wakil Sabah 21-11. Kemenangan itu pastinya memberi suntikan semangat kepada kontijen Selangor dalam usaha menambah koleksi pingat pada Para Sukma kali ini. Bagi jurulatih Para Bowling Padang Selangor, Noh Hashimah Ismail berkata, setiap atlet telah diberikan sasaran masing-masing, namun tumpuan utama adalah memastikan misi yang ditetapkan dapat direalisasikan menerusi prestasi mereka di gelanggang.
3: So far, alhamdulillah prestasi diorang hari ini agak nampak memberasangkan sikit, tapi sebab kita still lagi grouping, so kita mengharap diorang boleh pergi more than that. Dengan apa yang diorang tunjuk pagi ni, dah ada dalam 3 lah, dah menunjukkan prestasi yang baik lah. Hasil daripada latihan selama yang kita jalankan, so kita nampak adalah hasil dia. Inilah yang kita mahu, dengan semangat yang diorang main dan prestasi yang diorang tunjuk hari ini. So far, alhamdulillah.
2: Keyakinan itu turut disuarakan jurulatih berkenaan yang menyifatkan Muhammad Yusril Hafiz dan Muhammad Hafizul sebagai antara sandaran Selangor untuk memburu pingat emas berdasarkan prestasi serta kemampuan mereka.
3: Dengan diorang, ingat apa yang nak kita lalui, tunjukkan apa yang you nak. Sebab saya dah cakap, kita ada misi dan misi itu bukan misi saya, misi diorang. Saya tak kira kalau macam yang dah ada target, because kita ada target yang goal punya. So yang goal, you must achieve apa yang kita target. Dan yang tak ada, tak kira apa medal pun, then you go. But kita nak goal.
2: Sementara itu, kemenangan Muhammad Alif Ridwan Muhammad Sabri dalam kategori B6 lelaki turut memperlihatkan keupayaan atlet Selangor untuk bersaing dalam saingan kali ini.
4: Tak nak cakap banyak lah, tapi saya nak mengucapkan terima kasih kepada yang mengajar-ngajar saya lah, coach-coach saya. Sebabkan diorang ada sini, saya boleh buat apa yang saya tak berani nak buat di atas padang. Pada family saya, penyokong-penyokong Selangor, diorang memberi kata-kata semangat. Walaupun saya ketinggalan, tapi saya boleh kejar sebab diorang punya sokongan. Atas sokongan diorang, saya ada keberanian untuk melawan diorang. Walaupun opponent saya ni player lama, saya masih baru, tak sampai setahun, saya akan cuba lawan. Lawan juga. Walaupun macam mana, saya tetap nak lawan. Untuk Selangor, emas.
2: Dalam perkembangan sama, pengurus Para Bowling Padang Selangor Ahmad Rashidi Taib turut menyatakan keyakinan terhadap kemampuan skuad negeri untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada Para Sukma kali ini.
5: Ya, dua orang berdua ni memang saya dah diagakkan bakal mendapat pingat emas sebab yang di Sarawak itu hari yang atlet oleh wanita tu berjaya mendapat pingat perak. Jadi di sini memang itu sasaran target bagi pasukan Selangor.
2: Saya kira setakat ini dulu laporan saya untuk Bowling Padang Para Sukma Selangor. Kembali bersama Nurul untuk buletin selanjutnya.
1: Penduduk Dewan Undangan Negeri Dun Bandar Utama yang menunaikan ibadah haji tahun ini menerima insentif haji muasasah sebanyak RM1,500 seorang oleh kerajaan negeri bagi membantu meringankan sebahagian kos ibadah berkenaan. Menurut Ahli Dewan Bandar Utama, Jamaliah Jamaluddin juga berkata bantuan itu diharap dapat meringankan beban jemaah selain menjadi tanda keprihatinan kerajaan negeri terhadap kebajikan mereka. Beliau juga berkata demikian selepas menyampaikan insentif haji muasasah 2026 negeri Selangor kepada penerima di Masjid Al-Mukarramah, Kayu Ara, Damansara. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Kita sama sesejik 3 tahun antara kumpulan AFIN dan Selangor FC dijangka menarik lebih banyak syarikat korporat melabur dalam pembangunan bola sepak serta industri sukan tempatan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidun juga berkata, kerjasama itu mencerminkan keyakinan sektor swasta terhadap potensi industri sukan khususnya apabila sesebuah kelab diuruskan secara profesional, telus dan mempunyai hala tuju yang jelas.
6: Customers lah. So kita lihat ini sebagai satu sokongan dan juga keyakinan daripada pihak swasta untuk menggunakan bola sepak ataupun sukan sebagai satu landasan platform untuk mengembangkan nilai dan juga value mereka dan satu pengiktirafan. Dan kami percaya dengan kerjasama rapat dengan AFIN Bank, sama-sama kita dapat membawa kebaikan dan manfaat kepada AFIN dan juga kepada Selangor FC, insyaAllah.
7: Dr. Joe, boleh disclose tak the sponsorship?
6: It is one of the biggest sponsorship raja yang kami pernah dapat daripada syarikat swasta. This is satu testament lah, bukti yang bola sepak.
1: Dalam pada itu, beliau juga berkata kerjasama berkenaan bukan sahaja memberi manfaat kewangan kepada kelab, malah menunjukkan kepentingan pelibatan pelbagai pihak dalam memperkukuh pembangunan bola sepak tempatan. Keadaan jerebu turut memberi kesan kepada beberapa kawasan di Selangor, terutamanya IPU di Johan Setia sehingga jam 3 petang pada tahap 157, diikuti Shah Alam 87, Banting 96, Kelang 69, Petaling Jaya 72 dan Kuala Selangor 60 yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Orang ramai di Selangor dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar, terutamanya ketika dalam keadaan semakin berkabut dan berasap. Mereka yang perlu berada di luar rumah disarankan untuk terus memakai pelitup muka yang bersesuaian selain menghadkan aktiviti fizikal asal. Golongan kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai masalah pernafasan juga perlu mengambil langkah berjaga-jaga. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Jaya dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Dunia ini terlalu singkat untuk kita membawa dendang, sedangkan perjalanannya untuk kita menuju akhirat terlalu panjang tanpa keampunan Allah. Jadi jom sama-sama kita bersedia untuk redakan hati, saling memaafkan, dan insyaAllah semoga kita beroleh syafaat. Amin. Selamat malam. Ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

merasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Itu ada tadi ya, lagu Bukan Ku Tak Sudi. Untuk anda, selamat mendengarkan 1009. Apa khabar Abang Manan? Sehat tak tu? Juga ada sahabat kita yang menyapa. Antaranya kita ada Sis Izan. Tergelak saya sebab dia kata kemayu all. Sedangkan lagu Tamil. Suka-suka je. Lagu kegemaran ke? Mela beritahu. Macam Nur Hidayah Tengsin. Dengarkan lagu Erti Cinta daripada Maya Karin. Boleh darling. Dengarkan kejap lagi, okey? Dalam pilihan hujung minggu, semoga awak Nur Hidayah binti Hussein yang ada kat rumah tu terhibur, okey? Sambil dengarkan Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: bukan sekadar sebuah laungan, tetapi sebuah amanah untuk terus menjaga keamanan, keharmonian dan perpaduan negara. Ayuh, kita bersama-sama melangkah dengan semangat dan kecintaan kepada tanah air. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia, tanah air kita. Daripada saya, Ika Zulika. Malaysia.
1: Ya, selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga selamat menyambut Hari Malaysia. Tak lama lagi lah untuk kita bersama kan. Lebih kurang lagi 11 hari lagi. Dan untuk anda, terima kasih ya, menyapa ketika ini. Antaranya ada sahabat kita Muhammad Kamaruzani yang berada di Jalan Kebun Shah Alam juga. Ada geng kita Muhammad Manan. Apa khabar Bang Manan kita? Tak ketinggalan juga sis Izan dan siapa mana dah tu. Okey juga yang berhilu-hilu di 019-33-04-425 Zuhdi. Mak Ngah kita. Hai Mak Ngah. Oh, nak dengar lagu Hindustan. Nantilah kita usaha carikan lagu kegemaran Mak Ngah dia. Okey, kita cuba cari Tizai, Abang Wan Salman Naim kita. Dan kepada anda, jangan kemana mana, nanti pukul 5.15 kita ada tetamu istimewa yang akan berkongsi dalam Based on Air. Dan seterusnya kita ada Pentas Para Sukma yang akan menanti. Okey, teruskan mendengar 1.0.9.
2: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda Pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum, selamat petang ucap cara untuk anda. Ya, salam Sabtu. Sambil tu, di hari Sabtu yang indah ini, nak ucapkan selamat datang lah kepada Encik Kai. Assalamualaikum Encik Kai.
3: Waalaikumsalam.
2: Sihat ni?
3: Alhamdulillah.
2: Tengok macam wow, ada artis ke ni. Wah, dengan dia punya jaket bling-bling dia tu lah. Macam mana awak tahu saya nak fikir apa, nak cakap apa ni. Kalau kita tengok di poster di Facebook, juga di Instagram Selangor FM, siap dengan baju Melayu kita.
3: Itulah dia.
2: Tengah foto shoot ya. Dengan tajuk hari ini sebenarnya kepada anda, kalau nak tahu jana pendapatan dalam dunia seni kreatif.
3: Betul.
2: Jadi Cik Kai, mungkin boleh share sikit lah kan, bila awak kata menjana pendapatan dalam dunia seni kreatif tu kan. Secara spesifiknya tu maksudnya yang mana satu yang mendatangkan rezeki tu?
3: Okay. InsyaAllah. Saya ada production Cinta Event Entertainment.
2: Cinta Event Entertainment ni?
3: Ya, yang ditubuhkan pada tahun 2022 bersama rakan kongsi saya Muhammad Amin. Ketika tu sebab saya mempunyai minat yang begitu mendalam dalam bidang seni, seni kreatif semestinya lah. Jadi bila kita tubuhkan Cinta Event Entertainment tu, saya menjana pendapatan tu dengan melalui kita membuat produk. Produk tu maksudnya menawarkan kelas lakonan, menawarkan pemikiran klip video, menawarkan shooting untuk produksi short film. Macam itulah. Dan kita buat event-event yang kecil-kecilan, something like that lah. Jadi daripada situ kita boleh memberi satu produk kepada orang luar untuk kerana saya berkarya. Jadi kita kena menawarkan kepada artis-artis, penggiat-penggiat seni, orang belakang tabir. Jadi itu yang saya buat selama 4 tahun tu lah.
2: Oh, faham. Jadi kepada anda juga, siapa dia masa sama dia tidak skop hanya itu saja. Mungkin jugalah kan yang kepada anda, badan korporat ke, tah juga dekat mana-mana college, universiti. Boleh juga.
3: Kita boleh
2: tengok karya Cik Kai sendiri.
3: Ya, betul-betul. Kita boleh menawarkan kepada, contohnya di universiti-universiti, mereka ada dalam bidang seni budaya. Jadi kita boleh menawarkan kelas lakonan untuk, Cinta Event boleh menawarkan kelas lakonan untuk membawa mungkin guru-guru yang bertauliah untuk memberi satu
2: perkongsian
3: khusus lakonan untuk student-student IPTA, IPTS. Macam tu.
2: Senang nak faham, kepada anda boleh bagi ceramah sebenarnya.
3: Gaya lakonan.
2: Betul. Sekarang benda tu menjadi happy-happy juga kan, kepada pengusaha taskar ke saja kan.
3: Banyak. Betul.
2: Atau mungkin juga kepada anda, mungkin kat tempat kerja anda ada nak buat teater barangkali. Tapi perlukanlah sikit guideline. Bukanlah hebat sangat nak pergi pentas dekat Bukit Jalil, tidak lah. Tapi macam skop yang mungkin enjoy-enjoy ataupun nak dapat elok sikit ke kan.
3: Saya pernah ditawarkan untuk menjadi guru di sebuah sekolah. Guru untuk satu pentomin. Pementasan sempena kemerdekaan beberapa tahun lalu. Jadi waktu tu orang kata kita dah berbincang sampai, tapi tarikh tu tak kena. Jadi tapi pernah ditawarkan. Dan saya juga pernah berkhidmat sebagai jurulatih program latihan khidmat negara pada tahun 2005. Jadi pengalaman-pengalaman itu saya adun di dalam Cinta Event Entertainment.
2: Cinta Event Entertainment. Ya, kepada anda yang inginkan sesuatu di dalam seni kreatif, inilah orangnya. Kalau nak cari maklumat lanjut, nak tengok mungkin hasil-hasil karya awak tu, macam mana tu?
3: Kita
2: platform
3: ya, kita ada di platform YouTube.
2: YouTube
3: Cinta Event Entertainment. C-H-I-N-T-A. Cinta Event Entertainment. Jadi segala hasil karya kami,
2: hasil bumi semua di sini.
3: Di kutub kanah kan. Di kutub kanah kan, di situ, di dalam YouTube kami, Cinta Event Entertainment. Jadi semua orang boleh tengok hasil kami di situ.
2: Okey, jadi jom ramai-ramai kepada anda, kita jemputlah diri kita sendiri singgah ke YouTube Cinta Event Entertainment ya.
3: Betul.
2: Lihat hasil karya. Dan sebarang soalan boleh tanya kat situ ke?
3: Ya, ada komen, boleh tinggalkan komen di situ atau boleh email dengan Muhammad Amin Mawasi @gmail.com. Boleh.
2: Muhammad MU
3: MOHD
2: MOHD
3: A AMIN. Muhammad Amin Mawasi.
2: MAWASI.
3: Yes.
2: Oh, Muhammad Amin Mawasi.
3: @gmail.com.
2: Ataupun boleh WhatsApp?
3: Yes, boleh juga. Boleh WhatsApp kami di 0166504560.
2: Okey, saya lagi nombornya.
3: 0166504560.
2: Okey, kalau tak sempat juga tak apa. Nanti ada boleh singgah ke YouTube.
3: Ya.
2: Boleh juga inbox kat situ.
3: Ah, boleh.
2: Boleh ya, inbox. Oh, komen boleh, kat situ kan?
3: Ah, kita boleh komen aja banyak. Kita kan kita menerima saja apa saja komen, apa saja cadangan, pandangan, pendapat. Semua kita akan baca kat situ untuk penambahbaikan kami lah.
2: Selain penambahbaikan, kan ada projek yang ingin diusahakan kerjasama juga kan?
3: Boleh saya nyatakan?
2: Boleh, silap.
3: Untuk akan datang, insyaAllah. Nak sebut nama artis ni pun nanti kan masih, dia pun tak tahu lagi. Jadi insyaAllah kita akan mengadakan satu showcase, mini showcase bersama seorang artis lama. Tapi insyaAllah mungkin kita akan ada dia ni setahu saya duduk di Melaka. Tapi kita akan bawa dia ke KL untuk mini showcase bersamanya, bersama peminat-peminatnya di Melaka, melibatkan mungkin begitu, hampir 50 orang mungkin. InsyaAllah. November nanti.
2: November nanti. Ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang dah terfikir di kepala anda. InsyaAllah kalau ada rezeki ya. Cik Kai. Anda boleh roja dengan Cik Kai. Yeah. Dia akan tebarkan berbagai idea kepada anda.
3: Boleh.
2: Cik, sekali lagi. Cinta Event Entertainment,
3: ya? Ya, betul.
2: Alright. Terima kasih, Cik Kai. Sama. Dah santai dah?
3: Ya.
2: Bukan ada bahasa, tak ada bahasa?
3: Tak ada. Okay. Enjoy je.
2: Terima kasih, Cik Kai. Dan untuk anda, selepas ini, kita akan ke pentas Sebab Rasa Rumah.

merasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikutilah peran langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang tamasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM.

0: Hinggalah 10 September nanti. Dan terima kasih kepada anda. Ya, ada banyak radio tapi anda tetap pilih Selangor FM 100.9. Dan di samping dengan pelbagai jenis sukan yang ada untuk para sukma kita kali ini, jom nak jemput anda untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian bersama dengan pengurus para memanah, iaitu Encik Muhammad Kusairi bin Mat Khairan. Assalamualaikum Encik Kusairi.
1: Waalaikumsalam.
0: Di sebalik kesibukan ni sempat lagi bersama dengan Selangor FM. Sangat-sangatlah kami hargai. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih juga Selangor FM.
0: Kan, sama-samalah kami. Jadi macam mana dengan persiapan? Boleh share sedikit tak? Pengurus.
1: Persiapan kita
0: Bersempena dengan ni kan para sukma ni.
1: Persiapan kita alhamdulillah setakat sekarang ni. Sehingga ke hari ni lah. Besok kita dah mula dah untuk
0: bertanding kan?
1: Pertandingan yang sebenar. Kita dah mula dah untuk pertandingan yang sebenar dah. Bolehlah saya ceritakan sikit lah mengenai latar belakang pasukan para manah ni, boleh?
0: Boleh. Okay, kami mana nak tahu. Kalau bukan daripada Encik Kusairi yang sudi kongsikan, siapa lagi kami nak dapatkan maklumat ni? Silakan.
1: Okey, baik. Pasukan para memanah Selangor ni, kita dah mula buat persediaan lah. Persediaan maknanya daripada segi kita mengumpulkan atlet-atlet, pegawai-pegawai pasukan, jurulatih dan pengurusan lah. Kita di pasukan para memanah Selangor, kita ada atlet ramai 8 orang.
0: 8 orang
1: Ha, 8 orang atlet yang kita akan hantar bertanding untuk pemasyar lah, sebagai pemasyar ini. Dan kita ada bantuan pegawai sokongan memandangkan atlet-atlet kita ni semua OKU cacat anggota. Jadi mereka perlu ada assistant lah. So kat situ kita ada 4 orang pegawai yang akan membantu 8 orang atlet itu.
0: Okey.
1: Dan barisan kejurulatihan kami, kami ada 2 orang. Satu jurulatih lelaki dan satu jurulatih wanita. Dan pengurus, pengurusnya saya lah.
0: Ya tuan pengurus.
1: Ya saya lah. Saya diamanahkan untuk menguruskan mereka lah. Okey, kita menyediakan pasukan ni bermula daripada November tahun lepas.
0: Hampir lama. Setahun juga kan persediaan ni?
1: Ya, hampir setahun. Memandangkan 2026 ni sukmanya di tanah air sendiri, di Selangor sendiri. Jadi persediaan kita tu agak
0: rapi lah
1: Rapi lah. InsyaAllah rapi.
0: Okay, cuba Tuan Kusairi share sikit. Kalau macam persediaan rapi tu maknanya seminggu berapa kali training? Sebulan tu berapa kali training? Lebih kurang lah.
1: Kita full time training bermula daripada bulan 1 lagi sebenarnya. Daripada bulan 1, tetapi kita mengambil tempoh yang untuk latihan yang betul-betul ketat 5 bulan terakhir ni. Bermula bulan 4, kita punya training dah bermula. Dia punya duration hours untuk down training ni 8 jam.
0: 8 jam? Okay.
1: Full time lah kita sediakan mereka tu daripada segi mental, fizikal. Itulah bermula daripada bulan 4 tu sampai sampai ke hari ni lah. Tadi pun kami baru balik daripada venue untuk kita punya schedule yang perlu kita penuhi untuk pemasyar ni.
0: Jadi memang persediaan rapi insyaAllah untuk kita punya atlet kita ya, untuk para memanah yang insyaAllah akan berlangsung esok. Kita sedia maklum di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor. Jadi mungkin kita punya Tuan Kusairi boleh share sedikit lah kat aspek yang paling penting, yang mungkin boleh share sikit yang perlu diberikan perhatian lah oleh pihak Cik Kusairi sendiri dan juga kesemula kan asisten yang terlibat tu ya, kepada atlet kita ni.
1: Aspek yang paling penting dalam pasukan para memanah kita ni, memandangkan mereka ni kategori para, jadinya perkara pertama yang kita ambil kira adalah kesihatan.
0: Kesihatan
1: atlet para ni kita kena lebihkan sikit lah, kerana mereka tu datang daripada latar belakang yang mostly di luar ni sebenarnya normal, tapi jadi OKU kerana ada sebabnya. Jadinya kesihatan mereka ni salah satu perkara yang paling penting kita saya tengok adalah kesihatan mental dan fizikal. Itu yang penting.
0: Dia macam daripada asalnya normal, lepas tu sebabkan ada mungkin cabaran dan juga kiranya ujian.
1: Betul.
0: Jadi sekarang ni mereka sertai para pemanah. Dan daripada 14 pingat

0: emas eh, Cikgu Syairi, 14 perak dan juga 14 gangsa yang dipertandingkan untuk para memanah ni. Jadi mungkin boleh share sikit sasaran pingat pula daripada pihak Cikgu Syairi, nak target tu berapa sejujurnya?
1: Ini soalan ni yang paling kita takut. Alright, tapi sebenarnya macam ni, start daripada kita punya latihan awal, kita diagnose kelebihan-kelebihan atlet kita yang ada. Kita pasukan para, kita optimis untuk meletakkan sekurang-kurangnya, sasaran ini sasaran realistik lah. Sekurang-kurangnya 2 pingat emas.
0: Dua pingat emas? InsyaAllah, amin. Selalunya kan Cikgu Syairi, apa-apa yang keluar kat Songai FM ni, nanti besoknya keluar berita. InsyaAllah, sekejap lagi. Tapi ya tau, saya perasan.
1: Ya ke?
0: Kepada pemberita yang tengah dengar ni.
1: Dua pingat emas itu pingat yang kita berdasarkan kepada potensi atlet yang kita ada. Tapi kita melalui analisa latihan mingguan dan bulanan daripada lain apa coach lain, kita nampak ada, mungkin ada kita peluang untuk menambah kutipan emas tu lagi. InsyaAllah.
0: Kan. Yang terbaik lah kan, persiapan hampir setahun daripada bulan November.
1: Benar-benar.
0: Bukan kaleng-kaleng tu. Bukan sebarang tu. Selain daripada tu juga ya, Cikgu Syairi, di sebalik kejayaan setiap atlet tu lah kan, pastinya ada pengorbanan yang besar. Jadi kalau kita walaupun belum lagi menggenggam kejayaan tu kan, tapi mungkin Cikgu Syairi boleh menilai sendiri yang paling tuan kagumi sekali semangat mereka ni. Apa perkara tu?
1: Okay.
0: Yang paling kagumi tu.
1: Berbeza sedikit ya, antara atlet-atlet yang normal dan atlet-atlet yang OKU, disabled yang sekarang ini, yang para ini. Kalau kita nak sebut pasal semangat, mereka sangat kuat semangat.
0: Okay.
1: Kita tak jangka, kalau kita tengok mereka macam itu, tapi sebenarnya semangat mereka lebih daripada yang kita jangkakan. Yang itu memang kita sendiri tak nafikan. Selain daripada itu, sebenarnya mereka ni mendapat sokongan padu daripada ibu bapa dan penjaga serta pasukan lah. Pasukan itu memang satu aspek yang penting. Kita sendiri pun dalam pasukan, kita memang sentiasa akan, kita akan rapat dengan mereka. Kerana macam mana pun, ibu bapa dengan keluarga ni yang tulang belakang atlet ni sebenarnya. Untuk teruskan apa yang mereka tengah buat sekarang ni lah, apa yang mereka mampu buat sekarang ni, mereka itulah, ibu bapa penjaga itulah yang akan yang support lah. Memang tak ada sedikit pun kekurangan daripada
0: sokongan ibu bapa. Yelah, Cikgu Syairi, macam Cikgu Syairi sebut tadi kan, pada awal lagi mereka sebenarnya normal kan. Jadi perkara tersebut adalah realiti kehidupan. Kepada anda yang tengah dengar, kepada saya sendiri juga sebagai ingatan, dia boleh berlaku kepada sesiapa je. Daripada, yelah kan, normal tiba-tiba jadi istimewa ataupun kurang upaya. Tapi di sebalik kurang upaya tu, tetap juga kita memberi semangat Cikgu Syairi kan, saling kebergantungan. Betul. Buat kata
1: Cikgu Syairi, saya sangat tanggung dengan mereka.
0: Kan. Dan juga tak lama lagi nanti ni nak bertanding ni, mulai esok ni, agaknya apa kata-kata semangat daripada Cikgu Syairi, walaupun bukanlah depan atlet sekarang ni dekat radio, tapi kita sukalah nak tahu kan, keluarga atlet kan, semua boleh dengar juga untuk atlet para memanah esok lah agaknya apa yang akan disampaikan oleh Cikgu Syairi. Boleh spin sikit tak?
1: Wah, boleh. Okey, kesempatan ni saya nak mengucapkan dahulu, sebenarnya pertama sekali, pembentukan pasukan para memanah ni dapat sokongan yang penuh daripada Majlis Sukan Negeri Selangor. Itu saya kena, itu yang kita tak boleh nafikan. Majlis Sukan Negeri Selangor, dia bantu kita daripada segi infra, daripada peralatan, daripada venue latihan, daripada nutrition, semua mereka yang bekalkan. Jadi itu terima kasih saya yang pertama mewakili pasukan para memanah untuk mereka.
0: Okay.
1: Kemudian satu lagi, tidak dilupakan juga kepada bapa angkat kepada pasukan para memanah Selangor, iaitu Landasan Rumah Yayasan Berhad. Mereka ini adalah sokongan kepada pasukan untuk kita menjalani latihan, fulfill apa yang terkurang, yang perlu kita mohon sokongan, mereka akan sokong. Landasan Rumah Yayasan Berhad, terima kasih kepada pasukan Landasan Rumah Yayasan Berhad.
0: Dan yayasan apa tadi? Yayasan?
1: Landasan Lumayan.
0: Lumayan.
1: Mereka ada syarikat yang mengambil kami sebagai anak angkat untuk para suma ini.
0: Oh, alhamdulillah, landasan lumayan sedang berhad ya. Semoga mereka sentiasa lumayan dengan rezeki ya, gitu.
1: Betul, alhamdulillah kami banyak dapat daripada mereka ni, bantuan daripada mereka. Saya tak lupa juga, saya kena terima kasih juga kepada Barisan Kejurulatihan Puan Faridah Osman dan Cik Azwan. Mereka ni sebenarnya yang full time dengan atlet. Selama beberapa bulan ni mereka yang full time dengan atlet.
0: Puan Faridah
1: saya,
0: ya?
1: Puan Faridah dan Cik Azwan. Dia membantu Azwan. Membantu saya juga dalam pengurusan. Juga kepada pasukan-pasukan pegawai-pegawai sokongan saya sendiri. Ada 4 orang tu bantu kita sampai mula sampai sekarang.
0: Siapa tu 4 orang tu?
1: 4 orang ni kita punya
0: namanya?
1: Nama diorang ni semua pendek-pendek je saya panggil diorang ni.
0: Bob, Ali tiba.
1: Izzat, Saiful, Damia. Itu 4 orang yang akan bantu atlet kita, insyaAllah.
0: Izzat, Safia, Damia.
1: Okay, dan yang utama sekali kepada adik-adik pemanah ni, saya dah anggap macam adik saya sendiri. Lama, saya dah lama dengan diorang.
0: 8 orang tadi kan?
1: 8 orang lagi tu, yang tadi tu. Saya nak mengucapkan selamat berjuang. Semoga berjaya. Kita dah lama dah. Kita dah lama dah bersama, training sama-sama. Semoga usaha yang kita buat selama ini akan membuahkan hasil dan mencapai sasaran yang kita tetapkan.
0: Amin.
1: Sasaran yang sama-sama kita nak buat untuk capai benda tu, InsyaAllah kita akan dapat, insyaAllah.
0: Kan, dan juga di Selangor FM pun kita ucapkan tahniah kepada pengurus para memanah, iaitu Encik Muhammad Kushairi bin Mat Khairan, yang sememangnya kita dengar dengan suara sebaknya tu menandakan memang beliau betul-betul kagum, dan juga memang hati dia memang sangat dekat dengan semua yang terlibat ni kan. Jadi Encik Kushairi, semoga dapat pahala berganda untuk anda dan dapat kejayaan, insyaAllah ya.
1: InsyaAllah. Terima kasih.
0: Terima kasih Cik Kusairi, sudi bersama dengan kita. Okay, salam nanti semua tahu dari Selangor FM.
1: Bye.
0: Okay, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itulah dia. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang mendengarkan ketika ini dalam Pentas Parasut.

0: Selamat mendengarkan Fahira Sukma 2026 ketika ini ya. Aha, okay. Seterusnya dalam pentas Fahira Sukma 2026, jom kita nak bersama dengan pengurus para powerlifting iaitu Encik Muhammad Nazri Sa'an Rizal bin Mat Sa'an. Assalamualaikum Encik Nazri.
1: Assalamualaikum.
0: Okay, nak kacau. Ha, Encik Nazri pula boleh ya?
1: Boleh-boleh, insyaAllah.
0: Tadi untuk para pemanah.
1: Kenapa dia panggil call ni?
0: Alamak, radio ni biar betul kan? Okay, kita nak tanya sikit lah macam mana dengan persiapan okey ke? Sebelum turun beraksi untuk para semua nanti ni, ha, untuk powerlifting.
1: Pasal ni alhamdulillah pasukan powerlifting Selangor ni, para powerlifting Selangor ni sekarang dalam fasa yang terakhir lah untuk persiapan pada termasuk esok. Sebab kita besok kita dah ada game pagi dan petang untuk kategori 49 dengan 54.
0: Jadi
1: persiapan kami pada ketika ni memang 100% semua dalam keadaan yang baik lah.
0: Alhamdulillah. Jadi yang Cik Nazri sebut 49-54 ni, ni adakah merupakan acara tumpuan ke ataupun lain acara tumpuan dia untuk holistik?
1: Acara tumpuan kita 54 lah, 54.
0: 54 ya? Apa cabaran terbesar dia? Kalau bolehlah dikongsikan Cik Nazri untuk kita bagi para holistik.
1: Cabaran terbesar dia macam atlet lah. Atlet kena kontrol dekat badan. Kita kena jaga dia punya nutrition dia cukup.
0: Kan?
1: So, itu yang agak yang dia setiap ada kategori body weight ni.
0: Macam mana macam tu?
1: Terlibat dengan selera makan.
0: Selera makan? Kok lah kan bertambah selera pula bila nak dekat-dekat dengan para semua ni.
1: Ya, betul-betul. Itu yang macam baru ni, kita nak ditimbang lagi seminggu. Jadi bila tengok kenapa body weight kau jump sampai sekilo kan? Jadi kena buat cardio, kena buat training hard sikit apa semua macam tu.
0: Dengar tu kepada anda, tengah-tengah tu kalau kita punya berat naik sekilo, berkilo-kilo, kita buat cardio. Kan? Tapi memang menarik tau bila fikirkan di situ. Kalau suka lain, kadang-kadang tu macam katalah bowling padang ke apa ke, kita tidaklah begitu serius nak fikirkan berat badan tu. Sebab powerlifting ni dia memang ada syarat dia kan, untuk para powerlifting ni berapa kilo berat badan kan.
1: Betul.
0: Jadi memang sangat bercabar jugalah kan. Jadi mungkin Cik Nazri sebagai pengurus, apa agaknya sasaran pingat yang insyaAllah ingin dicapai?
1: InsyaAllah kalau daripada segi sasaran pingat, kita target 2 gol lah.
0: 2
1: gol tu kita 2 gol tu kita memang clear cut lah kita.
0: Faham. Walaupun kan kita kira macam paling-paling pun mesti nak 2 lah.
1: Betul-betul.
0: Lebih rezeki kan?
1: Lebih rezeki. So, kita tengok pun negeri-negeri lain pun tak kurang hebat juga. Jadi, saingan saya ni, antara yang saya bawa untuk ke para rumah Selangor ni, antara semua ni muka-muka baru ni. Yang kategori-kategori apa, Gen Z ni kan.
0: Wow. Untuk
1: sekali konflik kalau melatih Gen Z ni agak-agak konflik. Banyak-banyak isu. Tapi kita kena main dalam pola pemikiran mereka. Saya dah pun senang berlatih. Betul, insyaAllah.
0: Yelah, boleh faham juga situasi tu. Sebab dia tidaklah seperti kebiasaan. Setiap yang untuk para semua kita ni, atlet kita pun ada keunikan dia yang insyaAllah Cik Nazri pun boleh faham. Okay, kalau tadi, kalau untuk kita punya para manah, mereka start training bermula November tahun lepas. Kalau untuk para powerlifting ni lebih kurang sama ke macam
1: mana? Kita orang lepas balik daripada para rumah Sarawak tu, kita dah start kumpul bakat-bakat baru. Kita start cari bakat baru. Jadi kita start bakat baru kita dapat daripada pertengahan bulan 2000 bulan 4 2025.
0: Dari April
1: ya. Dan dari situ kita berlatih ketiga. Jadi ada apa sama kita tambah lagi atlet yang boleh bersaingan pada kontinjen negeri lain.
0: Faham. Jadi Cik Nazri, kalau atlet para powerlifting ni, ingat tak lebih kurang ataupun berapa angka atlet yang terlibat juga ni untuk para powerlifting ni?
1: Okey, untuk kontingen para powerlifting di Selangor, saya bawa kendalian saya adalah seramai 12 orang lah.
0: 12 orang.
1: Ada wanita dengan 10 lagi lelaki.
0: Okey, walaupun Encik Nazri seperti yang anda dengar menyasarkan 2 pingat emas, tapi sama kita doakan mereka dapat sekurang-kurangnya 8 pingat emas. Wah, gitu.
1: Wah, insyaAllah, amin. Okay.
0: Terima kasih banyak Encik Nazri. Mungkin ada last sikitlah pesanan untuk semua atlet para powerlifting dan mungkin yang tengah dengar ni kan, kepada semua rakyat Selangor juga yang tengah layan sekarang. Silakan.
1: Saya menyeru ke semua rakyat Selangor memberikan sokongan kepada semua sukan apa tim-tim para negeri Selangor yang banyakkannya bertanding di kawasan Caklam.
0: Kan?
1: Macam UITM, macam UITM adalah olahraga. Lepas tu Dewan Tanjung untuk Bosia, powerlifting dekat SACC Convention Center. Jadi lepas tu bowling dekat Megalin Sunway. Ya, bocah dengan apa tu semua dekat kawasan Bukit Raja lah. Saya seru kepada semua rakyat Selangor, datanglah sokong sukan para dalam masa kami. Kalau ada anak-anak yang sukan para nak terlibat tu, ni maksudnya kita buat pendedahan sekali untuk mencari bakat. Dan saya cakap dulu waktu sukan para ni dia tak menghasilkan duit, tapi sekarang ni insyaAllah
0: boleh menghasilkan pendapatan juga.
1: Ya, pendapatan betul.
0: Okey, nanti esok kalau nak jemput ramai-ramai ni, lalang Encik Nazri jemput ni, boleh datang ke?
1: Betul, saya punya sekarang ada dekat SACC Convention Center, Caklam Convention Center belakang PKNS tu.
0: Ya, SACC ya. Dan juga boleh tengoklah abang Sado kita kan, kakak kita. Para powerlifting. Alright. Jadi all the best untuk atlet para powerlifting kita dan juga Encik Nazri juga. Semoga dapat tidur dengan tenang walaupun berdebar-debar.
1: Saya kepala tidur pukul 4 pagi ni.
0: Alamak, 4 pagi ni. Waduh.
1: Ya, memikirkan apa strategi-strategi yang perlu dibuat kan.
0: InsyaAllah semoga berbaloi ya. Terima kasih Encik Nazri atas masa yang dikongsikan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Alright, itulah dia sedikitlah kan, orang kata sharing is caring daripada pengurus untuk atlet para powerlifting. Dan juga kepada anda, nanti kita bawakan dari masa ke masa perkembangannya. Dan kejap lagi nanti insyaAllah Balong pula akan temankan anda. Dan mohon maaf ya kepada anda yang lagunya ni, so kita pun nak minta lagu juga. Tak apa, nanti esok nanti saya siapkan tau. Masa tak sempat tu, minta maaf tau. Kejap lagi ada lagu Rindu Hatiku Rindu. Jom kita dengarkan dulu We Love Selangor Video. Dan juga untuk pada baik-baik yang terlibat, terima kasih banyak, terutamanya kepada pengurus kami sendiri yang turun padang, iaitu Puan Yusmawati Yunus. Dan selepas ini Abang Long akan bersama dengan anda juga, Samsia Samsi dan juga Nora Zila. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa hati yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Polibody akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, lihat tempat. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Baiklah, kita mulakan layan hujung minggu petang ni. Kita dengar rancangan Ibrah Merdeka. InsyaAllah kita akan dengar perkongsian daripada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Tan Sarudin Osman mengenai tajuk pahlawan tanpa nama. Silakan Datuk.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Semalam kita berbicara tentang Malaysia ni rumah kita. Hari ini, saya mahu membawa satu perspektif yang lain sama sekali. Dalam kehidupan sebuah negara, ada pekerjaan yang kita hanya sedar nilainya apabila pekerjaan itu berhenti dilakukan. Cuba bayangkan, 3 hari sampah tidak dikutip, bekalan air terganggu, bas tidak bergerak, bekalan makanan tidak sampai ke pasar, jururawat tidak masuk shift, petani tidak turun ke ladang, nelayan tidak keluar ke laut, petugas penyelenggaraan tidak bekerja. Tiba-tiba manusia yang selama ini jarang kita perhatikan menjadi manusia yang paling kita cari. Itulah tajuk kita petang ini, pahlawan tanpa nama. Atau dengan kata lain, wira yang tak didendang. Dalam ekonomi, ada istilah essential workers, pekerja yang menjalankan fungsi penting sehingga gangguan terhadap kerja mereka boleh memberi kesan langsung kepada kehidupan masyarakat. Tetapi saya mahu melihatnya lebih luas. Sebuah negara sebenarnya mempunyai apa yang boleh kita sebut sebagai visible economy dan invisible economy. Yang visible mudah kita nampak. Bangunan pencakar langit contohnya, pelaburan, teknologi, lapangan terbang, projek besar. Tetapi di belakang semua yang kelihatan itu, ada manusia yang bekerja supaya sistem tersebut boleh berfungsi. Sebuah hospital yang canggih tetap memerlukan orang membersihkan wadnya. Lapangan terbang bertaraf antarabangsa tetap memerlukan manusia mengurus bagasi, keselamatan dan penyelenggaraan. Hotel 5 bintang, kalau semua housekeeping cuti serentak seminggu, bintang pun boleh turun. Maknanya mudah. Nilai sesuatu pekerjaan tidak semestinya sama dengan sejauh mana pekerjaan itu kelihatan. Ada satu perkara yang saya mahu pendengar fikirkan. Sebelum sebahagian daripada kita membuka mata pada waktu pagi, rantaian kehidupan negara sudah pun bergerak. Petani menghasilkan makanan, nelayan membawa hasil laut, pemandu lori menggerakkan bekalan, pekerja pasar menyediakan barang, petugas hospital menjaga manusia sepanjang malam, anggota keselamatan bertugas ketika orang lain tidur, petugas kebersihan memastikan ruang yang kita gunakan kembali bersih. Kemudian kita bangun, buka paip ada air. Keluar rumah, jalan boleh digunakan. Singgah kedai, makanan tersedia. Masuk pejabat, semuanya nampak biasa. Kita menyebut kehidupan normal. Tetapi sebenarnya, normal itu ialah hasil kerja ribuan manusia yang kita tidak pernah kenal. Ini satu perspektif yang penting. Kemajuan bukan hanya tentang siapa yang berada di atas pentas. Kemajuan juga bergantung kepada siapa yang memastikan pentas itu boleh digunakan. Dan di sinilah saya mahu membawa satu hadis yang sangat menarik. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, diceritakan tentang seorang wanita, dalam sebahagian riwayat seorang lelaki yang biasa membersihkan masjid. Apabila orang itu meninggal dunia, para sahabat mengkembumikannya tanpa memaklumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda menyedari ketiadaannya dan bertanya, "Ma fa'ala zalikal insan?" Lebih kurang maksudnya, apa yang telah terjadi kepada orang itu? Apabila diberitahu kepada Rasulullah bahawa dia telah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ditunjukkan kuburnya. Baginda pergi ke kubur tersebut dan baginda mensolatkannya. Saya sangat tersentuh dengan ibrah ini. Kerjanya bukan panglima perang, bukan pembesar, bukan orang kaya. Namanya pun tidak menjadi fokus riwayat. Dia hanya pembersih masjid. Kalau istilah kita sekarang dipanggil Tok Siak. Tetapi ketiadaannya disedari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keindahan Islam. Manusia tidak menjadi mulia hanya kerana jawatannya besar, dan manusia tidak menjadi kecil hanya kerana pekerjaannya dianggap rendah. Sebab itu Allah berfirman, "Wa kulli a'malu fasayarallahu amalakum." Dan katakanlah, beramallah kamu, maka Allah akan melihat amalan kamu. Surah At-Taubah ayat 105. Manusia mungkin tidak melihat, kamera mungkin tidak datang, nama mungkin tidak disebut, tetapi yakinlah Allah sentiasa melihat. Kita hidup dalam zaman yang sangat mengagungkan visibility. Berapa followers, berapa view, berapa orang kenal. Kadang-kadang kita hampir menyamakan terkenal berjaya. Maknanya orang terkenal itu dia orang yang berjaya. Sedangkan tak semestinya. Ada orang mempunyai 1 juta pengikut, tapi belum tentu kehidupan 1 juta manusia bergantung kepadanya. Dan ada seorang jururawat di ward ICU yang tidak mempunyai 1,000 pengikut pun. Malah tak ada TikTok pun. Tetapi malam itu, satu keluarga sedang berharap kepadanya. Ada guru di pedalaman yang namanya tak pernah trending. Tetapi mungkin daripada tangannya lahir seorang doktor 20 tahun kemudian. Ada petani yang tak pernah kita kenal. Tetapi hasil tangannya berada di atas meja makan kita. Ada pekerja pembersihan yang orang lalu di sebelahnya tanpa memandang pun. Tetapi kerana dialah tempat yang kita gunakan sentiasa berada dalam keadaan bersih. Maka jangan ukur nilai manusia dengan berapa ramai orang mengenal namanya. Ukurlah juga dengan berapa banyak kebaikan lahir daripada pekerjaannya. Kita biasa membayangkan patriotisme melalui keberanian luar biasa. Betul. Anggota keselamatan yang mempertaruhkan nyawa mempertahankan negara adalah wira kita. Tapi sebuah negara juga memerlukan patriotisme sehari-hari. Guru yang mengajar dengan amanah, penjawat awam yang tidak mengambil rasuah, pemandu yang menjaga keselamatan penumpang, peniaga yang tidak menipu timbangan, petani yang terus menghasilkan makanan, pekerja yang melakukan tugas dengan baik walaupun bos tak nampak. Itu juga khidmat kepada negara. Negara tidak hanya dibina oleh tindakan heroik. Negara dibina oleh jutaan amanah kecil yang dilakukan setiap hari. Itulah perkara yang kadang-kadang kita terlupa. Sahabat pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor. Mungkin petang ini apabila kita pulang, kita akan bertemu pengawal keselamatan, pekerja pembersihan, pemandu, penghantar makanan, petugas kaunter atau sesiapa sahaja yang selama ini menjadi sebahagian daripada latar kehidupan kita. Kali ini, pandanglah wajahnya. Ucapkan terima kasih. Bukan kerana kita kasihan kepadanya, tetapi kerana kita memahami sesuatu. Maruah manusia tidak ditentukan oleh tinggi rendah kerusinya, tetapi oleh nilai amanah yang ditunaikannya. Dan saya tinggalkan satu ayat untuk kita fikirkan. Sejarah mungkin mengingati nama orang-orang besar, tetapi kehidupan sebuah negara setiap hari digerakkan oleh jutaan manusia yang namanya tidak pernah masuk sejarah. Mereka tidak semuanya menerima pingat, tidak semuanya berdiri di atas pentas, tidak semuanya dikenali. Tetapi kepada mereka, terima kasih kerana memastikan Malaysia terus bergerak. Mereka sebahagian daripada pahlawan tanpa nama ataupun wira yang tak didendang. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman bersama anda. InsyaAllah kita akan bersua lagi ke udara esok jam 6 petang dengan tajuk yang akan dibawa, Satu Meja Seribu Cerita Malaysia. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Ciao bete. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak itu Cik Emre Datuk untuk perkongsian pada petang ini mesti rancangan Ibrah Merdeka. Dan jangan lupa untuk ikuti ulangan rancangan ini yang kami bawakan kepada anda esok pukul 8:05 pagi. Jadi terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana melapangkan masa kita sehingga kita dapat berjumpa dalam majlis ilmu berbanding dengan kawan-kawan kita cuma hanya lapang masa bila berjumpa di tempat-tempat yang bukan bersifat macam ni. Ha, ada orang dia cukup tak ada masa untuk datang surau masjid. Dia hanya masa lapang di padang-padang golf, dia lapang. Di golf lapang, masjid dia tak boleh lapang. Ajak pergi masjid sibuk, ajak pergi main golf lapang. Kita biarlah kita masa lapang tu kita dapat berjumpa.

0: sibuk. Ajak buat benda tak elok, lapang. Ajak buat benda jalan Allah, sibuk. Ajak buat jalan dunia, lapang. Tu tandanya orang tu sedang diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia. Sebab tu kita kena bersyukur. Bila kita buka kasut, dapat masuk saja dalam surau, kita kena bersyukur. Syukur ya Allah kerana kau lapangkan masa aku dan aku boleh datang ke masjid, ke surau bila waktu lapang, berbanding kawan-kawan aku sedang duk menebas lagi masa ni. Duk menebas tak habis-habis lagi tu. Begitulah hidup kita atas dunia ni. Kita boleh tahu kita sedang berada di jalan yang baik ataupun kita sedang berada di jalan yang berbahaya. Kita tahu sebenarnya kalau kita nak ambil tahu. Tetapi ada orang yang tak pernah ambil tahu sehinggalah dia tidak ada kesempatan untuk berpatah balik ke jalan Allah. Begitulah juga kita kena tahu bahawa kita hidup atas dunia ni sudah cukup dengan apa yang kita nak, kita dapat. Dan kita cukup berbanding dengan orang yang tak pernah dapat-dapat apa yang dia nak dan tak pernah cukup-cukup apa yang dia cari. Allahu Akbar. Kita tengok orang yang tak cukup-cukup dengan apa yang dia ada dan tak pernah dapat-dapat apa yang dia cari, juga tanda Allah sedang siksa manusia atas dunia ni. Kita tak tahu dia cari apa. Dia nak cari rumah besar, dia dah ada rumah besar. Dia nak cari kereta besar, dia dah ada kereta besar. Kalau tanya dia pun tak tahu dia cari apa. Dia tak dapat apa yang dia cari. Yang ketiga, dia takut nak menggunakan harta benda yang ada pada dia. Dia duit banyak tapi takut nak guna. Nak ambil RM10 pun takut habis. Melainkan harta yang ada pada dia, dia jadikan simpanan. Dapat simpan. Dia dapat dia simpan. Dia dapat dia simpan. Semua dia simpan. Akhirnya dia mati meninggalkan semua benda yang dia simpan. Pada hari kematian dia, dia akan kata apa? Ya Allah, kalau aku tahu aku nak mati hari ini, semua harta simpananku akan kugunakan untuk buat kebaikan, buat kebajikan. Dan akan kugunakan untuk bekalan ketika orang tak boleh bagi apa-apa aku bekalan. Sebenarnya orang dalam kubur banyak yang bercakap macam tu. Berbanding dengan ada orang bila masuk dalam kubur, syukur ya Allah kerana aku dah pun gunakan segala harta yang aku cari untuk bekalan hidupku ketika orang tak boleh bantu aku. Satu-satu bekalan dia, dia dapat gunakan di dalam kubur sana. Sebab itulah kita hidup atas dunia ni, kita kena tahu kita sekarang ni berada di taraf tahap mana. Selamat ke tak selamat? Sebab kita kena ingat begini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita baca sejarah, kita baca hadis-hadis menceritakan tentang bahawa Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal di satu tempat yang bernama Babulut. Babulut. Babulut ni sempadan antara Syria dengan Palestin, tempat yang sedang berlaku pergolakan sekarang. Kita takut-takut tak lama lagi Nabi Isa akan turun dalam keadaan kita sedar dengan tak sedar. Sebab hari ini umat Islam sudah buka mata dia besar-besar. Umat Islam dah mula sedar bahawa penderitaan yang ditanggung oleh umat Islam di Syria dan Palestin, kita juga rasa sakit dia. Dulu kita tak rasa sakit. Hari ini umat Islam seluruh dunia dah mula rasa sakit. Umat Islam seluruh dunia dah mula buka mata dia. Umat Islam seluruh dunia sudah terasa bahawa Palestin dan Syria adalah salah sebahagian daripada bumi hak milik kita. Tempat tercatatnya sejarah di mana lahirnya anbiya-anbiya, para-para nabi di situ. Dan tempat yang dikatakan akan terhamparnya padang mahsyar. Subhanallah.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Jadi kita kena sedar benda-benda macam tu, dan kita kena tahu bahawa kita sedang menuju ke sana. Benda-benda macam ni hanya tahu, orang yang tahu hanya bagi orang yang ambil tahu. Bagi orang yang tak ambil tahu, dia tak tahu. Sehinggalah kiamat berada di hadapan mata dia, baru dia apa, masa tu dia ngelabah. Dia kata rupanya dah nak kiamat. Kiamat kita tak tahu bila, tapi tanda-tanda kiamat kita boleh tahu. Tanda-tanda kiamat kita boleh tahu. Bayangan akan berlaku kiamat kita boleh tahu. Itu dia. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, oleh demikian sebagai persiapan untuk menghadapi satu kehidupan selepas sebuah kematian. Kita ni bermula dengan mati, tak ada, kemudian hidup, kemudian akan mati, kemudian akan hidup balik. Begitulah putaran dia, akan begitu. Macam tu juga putaran dunia ini akan diperintah oleh manusia bergilir-gilir. Mula-mula Islam muentah, lepas tu kafir muentah, lepas tu Islam muentah, kafir muentah, lepas tu Islam akan ambil balik. Kemuncaknya, dunia ini hanya akan kiamat selepas Islam menakluki seluruhnya dunia. Sekarang kita tengok Islam sedang mengambil tempat di seluruh dunia, menunjukkan saya merasakan bahawa kebangkitan Islam kali ini dia tak jatuh lagi dah sampai kiamat. Maknanya tak lamalah kita berada di ambang terakhir perjalanan hidup manusia di atas muka bumi ini. Maka oleh demikian kita kena rasa bersalah jika kita bersalah. Ada orang bersalah, dia tak rasa bersalah. Dia buat salah, dia tak rasa salah. Dia duduk tunjuk orang lain salah. Dia tak salah. Dia kata, aku tak salah. Kita hendaklah kita rasa bersalah kalau kita buat salah. Yang kedua, kita kena pertahankan kebenaran kalau sekiranya kita rasa kita sudah berada di pihak yang benar. Begitu. Kita manusia ni begitu. Maka oleh demikian, yang pertama nak tahu kita betul atau salah, kita kena tengok dari dalam diri kita. Jangan tengok di luar. Jarang orang tengok diri dia. Daripada dia kena keluar daripada diri dia, dia tengok diri dia. Dia akan tengok, aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Maka oleh demikian, kita boleh kenal manusia daripada sifat-sifat dia. Sebab manusia ni ada dua sifat. Satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Yang satu lagi sifat-sifat keji. Kadang-kadang sifat keji tu ada pun kat kita, tapi kita menafikan. Kita tak boleh terima sifat keji tu ada kat kita. Apa dia? Kedekut, kita lah. Pemarah, kita lah. Sombong, kita juga. Pentingkan diri, kita juga. Benda tu ada kat kita, tapi kita menafikan benda tu. Sifat-sifat terpuji, kita pun tak pernah tanya, kita ada tak sifat tu? Sifat pemurah, ada tak kat kita? Kita tak pernah tanya, kita ni seorang pemurah ke seorang kedekut ni? Pemurah, tolong tunjukkan sifat pemurah yang pernah kita buat, yang pernah kita tunjukkan. Kita bukan tak pernah jumpa orang susah, apa kita pernah buat pada orang susah? Kadang-kadang yang susah tu bukan orang lain, adik kita sendiri, abang kita, kakak kita, mak saudara kita, ayah kita, mak kita sendiri yang susah. Kita senang, kita ada kereta besar, kita ada rumah besar, mak kita tak ada apa. Tapi kita tak rasa bahawa dia berhak hidup senang macam kita senang. Orang yang ada jiwa pemurah saja, dia boleh rasa. Bila dia nak makan, dia teringat mak dia, mak aku makan ke tak tahu. Bila dia nak makan, dia teringat jiran aku sebelah makan ke tidak. Bila dia nak makan, dia teringat anak aku dah makan ke belum. Orang yang ada jiwa pemurah, dia macam tu. Dia dapat rasa apa yang berlaku pada orang lain. Bila dia nak tidur, dia fikir, aku ni dapat tidur dalam rumah, jangan-jangan mak aku di rumah tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Mak kita di rumah, ayah kita di rumah, adik kita, kakak kita, abang kita. Benda tu mungkin tak berlaku pada diri kita, tapi sebenarnya itulah sepatutnya ada pada diri kita kalau kita nak jadi orang pemurah, kalau kita nak jadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada, kita boleh buat checklist. Ada lagi apa? Kita seorang pemaaf. Subhanallah, nak jadi orang maafkan orang ni bukan senang. Mungkin kita boleh maaf orang, tapi kita tak mampu maafkan semua orang. Sebab tu bila Nabi tengah duduk mengajar, Nabi tengah memberi maklumat, taklimat kepada sahabat-sahabat, tiba-tiba Nabi kata, sekejap lagi akan datang seorang laki-laki yang mana dia ni sebahagian daripada ahli syurga. Nabi pun tengah-tengah duduk mengajar, tiba-tiba betul datang seorang laki-laki. Lepas pada dia tak datang lagi dah. Orang semua pandang dia. Orang pandang. Sebab orang pandang, sebab Nabi kata sekejap lagi akan datang seorang lelaki daripada ahli syurga. Orang pandang, masya Allah, dia ni lah ahli syurga yang Nabi sebut tadi. Dia tak tahu orang yang datang tu, dia tak tahu. Bila lepas dia bersurai daripada majlis tu, datang satu sahabat yang lain minta, dia kata, tuan, saya nak jadi tetamu tuan selama 3 hari. Oh, boleh. Seronok dia apabila orang sebut nak jadi tetamu dia. Kita bila orang kata, saya ni nak pergi rumah tuan ni, Allah, saya ni sebenarnya ada janji dengan orang. Kita akan melepaskan diri kita. Kita tak suka dia datang rumah kita. Kita tak suka. Itu beza kita dengan orang baik ni. Kita tak suka sebab bila dia datang rumah kita, kita kena layan dia. Bukan semua orang boleh layan orang. Isteri kita ada rumah, kita tak boleh layan. Suami kita ada rumah, kita tak boleh layan. Anak kita sendiri, kita tak boleh layan. Orang, kita akan cari jalan supaya dia tak datang rumah kita. Tapi sahabat ni bila dia kata, tuan, saya nak jadi tetamu tuan selama 3 hari, dia terus peluk. Ahlan wa sahlan marhaban bika. Silakan tuan. Dia terus peluk, pegang tangan, tarik pergi rumah. Kita pun kadang-kadang ajak orang pergi rumah. Tapi cara kita ajak macam tak bagi pergi rumah. Saya selalu kena ajak, ustaz, jemput rumah. Macam tak pergi-pergi ya. Orang nak ajak pergi rumah ni, dia pegang tangan kita. Ustaz, jom pergi rumah saya. Saya dah pesan orang rumah, saya suruh masak nasi. Dia pegang tangan kita, tak lepas, dia tarik pergi. Ha. Kita pun rasa dia bersungguh-sungguh. Kita rasa bersalah kalau kita tak pergi. Ha. Kita rasa macam, bersalah pula kita tak pergi sebab kesungguhan yang dia tunjukkan. Nak jadi orang baik ni, kita bukan senang. Maka dia pun pergi duduk rumah dia 3 hari. Selama 3 hari dia layan. Sebab dia tahu Allah bagi hak kepada tetamu 3 hari, 3 malam. Lepas 3 hari, 3 malam, kalau kita tak layan dia pun tak apa dah. 3 hari, 3 malam, hak dia. Kita kena pastikan dia makan. Kita kena pastikan dia ada tempat tidur yang baik. Kita kena pastikan dia selamat selama dia duduk rumah kita. Kita kena pastikan dia tak terasa hati. Kita kena pastikan dia dapat beribadat dengan baik selama dia duduk rumah kita. Ha, kita setengah orang pergi rumah kita, kiblat arah mana pun tak tahu. Selama 3 hari dia duduk di situ. Habis 3 hari dia pun balik. Dia balik pergi rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, selama aku jadi tetamu sahabat aku tu 3 hari, aku tak nampak benda pelik yang dia buat. Yang kau kata ahli syurga tu, aku nak tengok apa benda yang dia buat menyebabkan dia jadi ahli syurga. Tapi aku tengok tak ada benda lain. Dia makan sama macam saya makan lah. Dia tidur. Ha, yang tidur saya tak tahu. Sebab dia tidur dalam bilik dengan bini dia. Saya tak tahu dia buat apa. Dia semayang macam saya semayang. Rasulullah kata, aku lagi tak tahu sebab aku tak pergi rumah dia. Sepatutnya kau pergi balik tanya dia, apa benda yang dia buat yang kau tak tahu, yang di luar pengetahuan kau. Oh, macam tu kah? Dia pergi balik. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Sebenarnya tujuan saya jadi tetamu tuan, saya nak tahu perjalanan hidup tuan sehingga Nabi mengatakan tuan sebahagian daripada ahli syurga. Oh, dia pun tak tahu kata Nabi cakap. Kawan ni bagi tahu. Bila kawan ni bagi tahu, dia subhanallah. Kita kalau orang bagi tahu, ya ke? Oh, saya dah tahu lama dah. Tu kita. Kita macam tu. Dia tak, dia rasa malu bila dia bagi tahu kata Nabi kata dia tu ahli syurga, malunya dia. Subhanallah, malunya dia. Dia kata, saya tak buat apa. Tolong bagi tahu saya apa benda yang tuan buat di luar pengetahuan saya. Oh, yang kamu tak tahu mungkin masa saya nak tidur. Bila saya nak tidur, sebelum saya tidur, saya akan minta Allah ampunkan dosa semua orang. Saya akan sebut daripada orang yang paling dekat dengan saya dan sehinggalah orang yang paling jauh dengan saya. Mula-mula saya minta Allah ampunkan dosa ibu dan bapa saya. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa dan ibu dan bapa aku, ya Allah. Kalau sekiranya mereka melakukan dosa, anggaplah dosa yang mereka lakukan itu tidak sengaja, ya Allah. Yang kedua, minta supaya Allah ampunkan dosa isteriku. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa isteriku. Kalau sekiranya isteriku pernah melakukan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hatiku, anggaplah dia tidak sengaja, ya Allah. Minta Allah ampunkan dosa isteri dia. Kemudian dia pergi kepada anak dia. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa anak-anakku, ya Allah, yang pernah meninggikan suara ketika berbicara denganku, ya Allah. Kau rahmatilah anakku, ya Allah. Kau jadikanlah anakku anak yang soleh, anak yang taat pada ibu bapa, anak yang takut kepadamu, ya Allah. Aku ada kawan-kawan, ya Allah, aku ampunkanlah semua dosa kawan-kawanku, ya Allah, yang jauh dan yang dekat. Aku ada orang atasanku dan ada orang bawahanku, ya Allah, aku ampunkanlah kesilapan mereka. Jadikanlah kesilapan itu kesilapan yang tidak sengaja. Aku ampunkanlah semua dosa-dosa orang yang pernah berdosa denganmu, ya Allah, sama ada yang masih hidup dan telah mati. Kemudian baru aku tidur.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Lu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.19. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.21. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.19 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Layan Hujung Minggu di Selangor FM. Yang ini cerita ni, terkejut apa nak bacakan lah untuk anda semua. Baru jalan 20 langkah, wanita gaib akibat jerebu. Kat mana ni? Satu klip video tular di Indonesia menunjukkan seorang wanita hilang dari pandangan selepas beliau berjalan 20 langkah disebabkan asap tebal daripada kebakaran hutan dan tanah yang melanda kawasan itu. Jadi rakaman video yang dimuat naik di platform Instagram oleh akaun menunjukkan wanita terbabit berjalan kaki sambil mengira setiap langkahnya untuk meriksa ketebalan jerebu, dan selepas 15 langkah wanita tersebut mula pudar sebelum hilang sepenuhnya dari pandangan. Jadi rakaman itu mencatatkan lebih 1.4 juta tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen. 20 langkah sudah hilang, kata salah seorang netizen, macam masuk dalam alam gaib pula, macam filem Narnia katanya. Okey, itulah macam-macam. Tapi hakikatnya hari ini seperti mana yang dimaklumkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar mengenai bacaan indeks IPU di negara kita. Seperti mana kita maklum, semalam Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga telah pun mengisytiharkan darurat di sebuah kawasan di Sarawak. Dan hari ini JIS juga memandang serius perkembangan kualiti udara semasa dan juga terus memperkukuh pemantauan serta tindakan di lapangan selaras dengan pelatihan jerbu kebangsaan dan juga arahan NADMA, dasar dan juga mekanisme pengurusan bencana negara. Jadi untuk hari ini dilaporkan sehingga pukul 1 tengah hari tadi menunjukkan 11 kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, 26 kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap sedana, 25 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat dan juga 6 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat pada hari ini. Iaitu yang tidak sihat di sama laju Sarawak 202 IPU-nya, kemudian Bintulu 201, Seri Aman 251, Samarahan 242, Kuching 267, IPD Serian 287. Itu yang sangat tidak sihat. Kemudian dengan tidak sihatnya nilai Negeri Sembilan 154, Seremban 151, Alor Gajah Melaka 152, Bukit Rambai 157, Segamat Johor 155, Batu Pahat 157, Keluang 153, Lakin 154, Pasir Gudang 141, Kota Tinggi 106, Rompin Pahang 126, Balok Baru Kuantan ada 151, Kota Kinabalu Sabah 155, Kimanis 168, Labuan 168, banyak juga kawasan di Sarawak ni boleh katakan tidak sihat lah. Seterusnya juga berdasarkan rekod pantauan JS pada pukul 1 hari tadi 5 September, sebanyak 6 kawasan di Sarawak IPD Serian yang telah pun diisytiharkan sebagai darurat. Hari ini ada penurunan 287, Kuching 267, dan keadaan ini berlaku dalam persekitaran cuaca kering yang berterusan di sebahagian rantau ASEAN. Berdasarkan laporan ASEAN pada 4 September semalam, sebanyak 139 titik panas dikesan di Kalimantan. Dan hari ini juga dilaporkan di sebelah pagi tadi, rakyat yang tinggal di Kalimantan rasa gembira sangat dengan hujan lebat yang turun di tempat mereka pagi tadi, mengurangkan sedikit mungkin jerebu yang melanda di tempat sana. Jadi kita doakan semoga jerebu yang melanda juga di negara kita insya-Allah akan pulih dari masa ke semasa. Okey, terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hai, assalamualaikum. Saya QM, penyampai Muter FM dan saya juga pernah bertugas di Selangor FM. Dan hari ini saya nak kongsikan ucapan Selamat Hari Kebangsaan dan juga Selamat Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita menjaga tanah air tercinta kita ini dan pastikan keharmonian, keamanan dan juga kesejahteraan yang kita miliki ini kekal sampai bila-bila. Hashtag Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Zaman sekarang, kita hidup dalam keadaan yang serba cepat. Mesej masuk, kita rasa perlu balas segera. Kerja datang, kita rasa perlu siap hari ini juga. Kalau boleh, semua nak selesai sekarang. Cuba fikir sekejap. Betul ke semua perkara ni perlu diselesaikan hari ini juga? Atau sebenarnya kita yang terlalu takut untuk berhenti sekejap? Kadang-kadang kita rasa bersalah bila tak buat apa-apa. Bila berehat, rasa macam tak produktif pula. Sedangkan ada perkara yang memang perlukan masa. Ada keputusan yang perlukan jarak. Dan ada pula emosi yang perlukan ruang untuk reda dengan sendiri. Masalahnya, bila kita paksa selesaikan semuanya serentak, fikiran jadi penat, emosi jadi tegang dan keputusan yang dibuat selalunya bukan keputusan yang terbaik pun. Pernah tak kita buat keputusan dalam keadaan yang tergesa-gesa dan kemudian terfikir, kalaulah aku tunggu sekejap? Menangguhkan bukan bermaksud lari. Berhenti bukan maksudnya menyerah. Kadang-kadang, menangguhkan itu tanda kita bijak mengurus diri. Bila kita beri masa, fikiran jadi lebih jelas. Emosi pun jadi lebih stabil dan kita boleh melihat sesuatu dari sudut yang berbeza. Tak semua mesej perlu dibalas segera. Tak semua masalah perlu ada jawapannya hari ini juga. Dan tak semua persoalan hidup perlu selesai

0: izin diri untuk berkata, aku boleh berhenti sekejap. Kerana kadang-kadang keputusan terbaik datang selepas kita memberi ruang untuk diri bernafas. Fikir mula dari diri.
1: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Kenapa abang Mok gelak tiba-tiba?
1: Yelah, Nyah. Kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
0: Apa kata abang Mok? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
2: Buat, Mosquito.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Projek rejuvenasi Murib akan dilaksanakan secara berfasa hingga tahun 2030. Sebanyak 6.5 juta ringgit dicadang laksana 15 projek mitigasi banjir segera di Sabah Bernam. Bersama-sama saya Nurul Nur Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Pantai Murib di Kuala Langat bakal menerima nafas baharu menerusi projek rejuvenasi dan pembangunan semula Padang Golf Sri Murib serta Bandar Peranginan Murib. Inisiatif berkenaan dijangka merancakkan sektor pelancongan, rekreasi dan ekonomi setempat. Selain mengembalikan Murib sebagai antara destinasi peranginan utama di Selangor, menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata, program pembangunan semula Murib turut menggabungkan elemen rekreasi, hospitaliti dan ekonomi dalam satu ekosistem yang saling melengkapi. Ia digerakkan menerusi kerjasama antara anak syarikat, kerajaan negeri, Pemodalan Negeri Selangor Berhad atau PSMB di bawah MBI bersama rakan-rakan strategik sektor swasta.
2: Okey, ini adalah sebahagian daripada pelan Shift 30 yang telah diluluskan oleh Board PNSP atau lepas ya. Dan ini adalah antara projek-projek yang telah kita gariskan di dalam Shift 30 yang digariskan oleh pihak PNSP dan perusahaannya yang kita bincangkan dalam satu mesyuarat special board meeting. Dan kita melihat beberapa aset-aset yang ingin kita bangunkan dan di antara tapak itu adalah tapak ini.
1: Beliau berkata demikian ketika majlis peluncuran rejuvenasi dan pembangunan semula Padang Golf Sri Murib dan Bandar Peranginan Murib. Sebanyak 15 projek mitigasi banjir secara segera dengan anggaran kos sebanyak 6.5 juta ringgit dicadang dilaksanakan di beberapa kawasan berisiko di kawasan Sabah Bernam. Menurut Esko Infrastruktur, Dato' Insinyur Izam Hashim juga berkata, cadangan itu antara perkara yang diberi perhatian menerusi mesyuarat dan lawatan kerja penilaian infrastruktur ke Majlis Daerah Sabah Bernam. Beliau juga berkata, pelan mitigasi banjir Sabah Bernam turut diteliti bersama Jabatan Peranginan dan juga Sariran JPS khususnya bagi mengenalpasti keperluan di 11 kawasan yang sering berdepan risiko banjir. Majlis Pembadaran Hulu Selangor MPHS memperketatkan pemantauan kerja pembersihan awam bagi memastikan perkhidmatan yang dilaksanakan di lapangan mematuhi skop yang telah ditetapkan. Menurut MPHS, langkah itu dilaksanakan menerusi pengauditan pemantauan kerja-kerja pembersihan awam yang bertujuan menilai tahap pelaksanaan serta keberkesanan kerja pembersihan di kawasan terbabit. Lawatan tapak oleh bahagian audit dalam MPHS bersama Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kebersihan Awam JPSPPA serta Wakil KDEB melibatkan beberapa kawasan termasuk Batang Kali, Bukit Sentosa dan Bukit Beruntung. MPHS juga berkata pemeriksaan berkenaan turut membolehkan pihaknya mendapatkan maklumat secara langsung di lapangan serta membincangkan isu pelaksanaan dan pemantauan kerja pembersihan bersama pihak berkaitan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Perluasan Kita Asli Battle of the Band Kabota di peringkat kebangsaan membuka lebih banyak peluang kepada generasi muda orang asli untuk mengetengahkan bakat dan juga meneroka kerjaya dalam industri muzik. Menurut Esko Kebudayaan, Dato' Borhan Aman Shah juga berkata, perkembangan program yang bermula di Selangor pada tahun 2023 itu membuktikan bakat di peringkat komuniti mampu diketengahkan ke pentas yang lebih besar sekiranya diberikan ruang, sokongan dan kesinambungan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada pentas akhir Kabota Kebangsaan 2026 di Auditorium Dewan Jubli Perak. Keadaan jerebu turut menjejaskan beberapa kawasan di Selangor dengan Johan Setia masih lagi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi iaitu 157. Turut merekodkan bacaan tinggi ialah Banting 96, Shah Alam 87, Petaling Jaya 72, Kelang 69 dan Kuala Selangor 60. Orang ramai juga dinasihati mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa memakai pelitup muka yang bersesuaian jika perlu berada di luar. Selain mengahadkan aktiviti lasak, golongan kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan turut dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga. Orang ramai juga disarankan terus memantau bacaan IPU terkini menerusi Jabatan Alam Sekitar serta mengelakkan pembakaran secara terbuka. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelum malam dan pagi esok diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Serangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: FM.
4: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing, rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
6: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang 8.28. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.31. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.28 malam.
5: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
7: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okay, Ziz dengan mengintai dari tirai kamar. Dan malam ni juga ada netizen yang kata nak intai KLCC, nak intai Menara Kuala Lumpur, TRX pun tak berapa nak nampak. Dikatakan gaib bangunan-bangunan pencakar langit tersebut, ya. Di mana pemandangan beberapa mercu tanda ikonik ibu negara yang hilang daripada pandangan akibat jerebu mencetuskan keresahan dalam kalangan warga kota. Jadi keadaan itu dimuat naik oleh gambar-gambar oleh beberapa orang netizen yang muat naik keping gambar dari Sentul sekitar pukul 2.37 petang menyaksikan bangunan pencakar langit hampir tidak kelihatan. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah agar jerebu segera hilang, biar hujan pun turun agar dapat kita menikmati kembali udara yang segar. Apapun, sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua yang terus melekat mendengarkan Sungai FM bertemankan Kabalu ketika ini. Pasti untuk lagu-lagu ramai kenangan Mesir Retro Mania sampailah ke pukul sampai ke pukul 8.40 minit malam. Kejap lagi pukul 8.45 minit malam, insyaAllah kami akan bawakan kepada anda highlight untuk Para Sukma 2020. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang kemasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Assalamualaikum, selamat malam, salam sukan. Terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM. Bertemu dalam rancangan Highlight Para Sukma Selangor 2026 Rentak Kita Aksi. Kita malam ni selepas katorang kita menyaksikan ya kemeriahan dan kejayaan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, kini pentas sukan negara kembali bergema. Tapi kali ini kita menyaksikan suatu yang jauh lebih besar daripada sekadar persaingan untuk merebut pingat. Dan ini juga adalah pentas untuk semangat, pentas untuk keberanian dan juga pentas untuk membuktikan bahawa setiap cabaran bukanlah penghalang untuk seseorang itu mengejar impian. Jadi Para Sukma Selangor 2026 secara rasminya bermula hari ini 5 September 2026 dan akan berlangsung sehingga 10 September 2026. Dan selama 6 hari ini insyaAllah kita akan sama-sama akan menyaksikan aksi atlet-atlet para terbaik negara yang bakal berjuang membawa nama negeri masing-masing. Dan yang paling penting, mereka bukan sekadar bertanding untuk menang, dan mereka bertanding untuk membuktikan satu perkara, tiada batasan untuk sebuah impian. Jadi untuk edisi kali ini sebanyak 10 jenis sukan dipertandingkan, antaranya renang, olahraga badminton, pingpong, tenpin bowling, bowling padang, memanah, catur, bosiau dan juga powerlifting. Dan sebanyak 326 acara akan dipertandingkan sepanjang temasya kali ini. Dan jadi bagi Para Sukma Selangor 2026 kali ini, seramai 1,333 orang atlet para akan terlibat. Jadi bagi tuan rumah, kontinjen Selangor pastinya akan melibatkan seramai 258 individu membabitkan atlet dan pegawai.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Highlight Para Sukma Selangor 2026, istimewa Para Sukma Selangor 2026 kali ini, sebanyak 326 acara akan berlangsung di 10 lokasi yang berpusat di daerah Petaling dan Kelang. Pemilihan dua daerah ini bukan dibuat secara kebetulan. Menurut Esko Sukan Muhammad Najwan Halimi, pemilihan tersebut mengambil kira keperluan atlet para, antaranya memastikan jarak antara venue pertandingan dan juga tempat penginapan lebih dekat. Dan ini penting kerana bagi atlet para, aspek pergerakan, keselesaan dan kemudahan bukan perkara kecil, dan ia juga merupakan sebahagian daripada persediaan untuk memastikan mereka dapat memberikan prestasi terbaik. Jadi pada masa yang sama, ia turut memudahkan urusan koordinasi sepanjang temasya berlangsung. Dan untuk edisi kali ini, kira-kira 4,000 atlet dan pegawai akan berada di sekitar Selangor sepanjang temasya. Jadi Selangor bukan sekadar menjadi tuan rumah, Selangor menjadi tempat berkumpulnya ribuan insan yang berkongsi kecintaan terhadap sukan.
1: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontinjen masing-masing, rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet Para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 minit malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Buat anda yang fans Black Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
0: Okay, terima kasih juga untuk anda yang sedang menyaksikan di TikTok Live Selangor FM. Untuk highlight pada malam ni, kita nak kongsikan lagi untuk acara Para Bowling Padang, di mana sukan Para Bowling Padang menjadi acara pembuka tirai aksi pertama hari ini, di mana Para Sukma Selangor 2006 dikatakan untuk hari ini tiada pingat ditawarkan pada hari pertama. Dengan pertandingan dimulakan mersi seperingkat berkumpulan bermula pukul 8 pagi tadi di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas, Kelang. Jadi antara acara yang dipertandingkan ialah men single B6, B7 dan B8, women single B6, B7 dan juga B8 serta open single B5. Kontinjen Selangor mencatat kemenangan dalam acara Para Bowling Padang berserangan B6 lelaki Pool K yang berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas Kelang, atlet Selangor Muhammad Alif Ridwan bin Muhammad Sabri menewaskan wakil dari Sabah Daniel dengan keputusan 21-11. Kemenangan itu sekaligus memberikan kelebihan kepada Selangor dalam saingan Pool K.
3: Tips dia senang je. Kita kena fokus pada poin yang kita kena kejar. Macam saya tadi kena tinggal dalam 6-0. Kemungkinan sebab saya tiada weight. Banyak ball saya kat belah bawah jet dan banyak jarak dia jauh juga dalam 3 map, 4 map. Saya ambil masa dalam setahun saja untuk belajar benda ni. First time saya main memang saya tak faham. Tapi disebabkan coach-coach saya yang ajar saya, saya dapat concentrate dalam satu permainan ni. Saya dah jadi UniKL, course IT. Saya ditarik oleh kawan saya yang tu, Muhammad Dennis Daniel. Dia tarik saya, bermula saya tak minat. Tapi sebabkan kawan saya tarik saya masuk sini, saya terus jadi jatuh cinta dengan Lambol. Saya first time main. Sejak saya accident, 6 tahun saya tak main sukan apa-apa. Dulu normal saya main olahraga. Tapi sekarang saya dah accident, saya terus nak menceburi dalam bidang sukan.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Okey, kepada yang masih lagi tak tahu ataupun yang lupa tarikh berlangsungnya Parasuma Selangor, bermula hari ini 5 hari bulan hinggalah 10 September 2026 berlangsungnya Parasuma Selangor 2026. Sesungguhnya Parasuma Selangor 2026 bukan sekadar persaingan untuk merebut pingat tapi juga pentas Parasuma menjadi medan membuktikan bahawa kekuatan, keberanian dan semangat juang yang tidak pernah mengenal batas. Jadi setiap langkah ke gelanggang, setiap titik peluh dan juga setiap detik perjuangan membawa bersama harapan keluarga, jurulatih, rakan seperjuangan serta seluruh rakyat Malaysia. Jadi buat semua atlet para, teruskan melangkah dengan penuh keyakinan. Menang ataupun kalah bukan ukuran utama, kerana keberanian untuk mencuba dan tidak pernah putus asa itulah kemenangan yang sebenar. Dan buat kontinjen Selangor, ya, kami bangga dengan anda. Jadi kepada semua pendengar Selangor FM, mulai hari ini hingga 10 September, jom mari kita sama-sama memberikan sokongan kepada atlet-atlet para kita yang sedang berjuang membawa nama negeri dan negara di pentas Parasuma Selangor 2026. Seterusnya, bagi saingan hari esok 6 September 2026, Selangor dijangka akan terus mengganas dengan tumpuan terarah kepada beberapa sukan berprestij yang menawarkan perebutan pingat emas, antaranya acara para olahraga, para memanah dan juga para powerlifting. Jadi jangan lupa untuk ikuti siaran Selangor FM untuk update terkini Parasuma Selangor 2026. Sasaran kontinjen Selangor untuk Parasuma Selangor 2026 ialah 60 pingat emas. Sama-sama kita doakan. Sampai di sini dulu untuk highlight hari ini. Jumpa malam esok. Rentak kita, aksi kita. On your mark, get

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rata lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochichina dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Nanti Narayan dan juga secara gosial. Ten, ten, ten, tin, tin, tin. Okey, 9.22 minit malam. Kali boleh kembali lagi teman anda. Pastinya berteman kawan lo malam ni. Kurang 1 jam 45 minit kami sediakan lagu Hindi, Tamil, Telugu, Punjabi. Terbaik untuk hiburan kita bersama. Jadi terima kasih untuk anda. Di mana juga mendengarkan Sang FM. Dah makan malam dah. Alhamdulillah. Yang masih lagi mungkin malas nak masak dalam perjalanan nak ke kedai makan, saya salam kat tepi kedai tu, cakap buka Sang FM sebab Sang FM ada lagu-lagu Hindi, okay? Lagu-lagu yang pasti membuai rasa pada malam ni, okay? Tak percaya? Jemputlah, jemput dengarkan Sang FM. Tak kira mesti frekuensi kami di 100.9 maupun mesti RTM kali ini. Kalau di mana juga anda berada, boleh-boleh Selangor FM pilihan tempat.

tu maksud dia datang ataupun mari. Jali pula lebih pada peluk lah ya. Lagu jauh ni macam rapat. Marilah. Maknanya lebih kurang maksudnya mari peluk aku ataupun datanglah peluk aku. Agali lagu jauh. Lagu dia dengan Kavita Krishnamurti dan juga Abhijit dengan si Koliboli di Selangor FM. Sekejap dah 9.35 minit malam ya. Juga abang temankan anda. Rakan-rakan kita yang dalam perjalanan juga terima kasih dengarkan Sony FM ya. Kita mengharapkan agar anda semua terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang disajikan malam ni. Ada lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita dan juga lagu-lagu yang bersusun untuk anda. Macam sahabat kita Azim. Assalamualaikum Balum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah seadanya. Malam ni minta lagu Boleh Cudia boleh ke Balum? Lagu dari filem Kabi Kushi Kabi Gem tu. Dah lama tak dengar ya ke? Azim dari Setia Alam ya. Dia juga ambil kesempatan nak buat ucapan untuk sahabat Syam GSMC ya. GSMC yang terlibat dalam kemalangan semalam kini berada di Hospital Tengku Ampor Remah Kelang ya. Dengan doanya semoga sahabatku cepat sembuh. Amin. Dengan ucapan Abang Terima daripada Cikgu Sarifah Nolia, kita selamat meneruskan tugasan Balung. Kak juga ambil kesihatan buat Kak Ruby. Malam ni ada koli-boli ya Kak. Minggu lepas malam mereka kita coti ya. Jadi malam ni kita enjoy lah ya. Terima kasih juga untuk Cik Lia ya, dari Perlis juga hadir mana-mani. Wah lagu. Tugas Balung, terima kasih banyak. Dan tak ketinggalan juga untuk sahabat kita Pak Rashid yang berada di Nilai. Ini Nilai mencatat bacaan IPU tak sihat. Pak Rashid dan juga keluarga dan juga anda warga Nilai jaga kesihatan. Kita pakai pelitup muka kalau berada di rumah dan perbanyakkanlah minum air masak dan sebagainya lah bagi ketara mengelakkan jangkitan kuman dan sebagainya. Jom kita berhibur. Ini antara lagu yang semakin ramai yang suka bila balungku dari lagu ni. Lagu yang asalnya lagu lama lah ya, lagu klasik diberi nafas baru dari lagu dari filem Sherry Photo O.

Okey, moga sahabat kita Azim terhibur apa mendengarkan lagu yang diminta, ya, lagu dari filem Kavi Koshi Kavi Gam. Boleh Cudian, gelang-gelang berbunyi. Ini maksudnya, maksud boleh Cudian tu, boleh tu dia berbunyi, Cudian tu lebih kepada gelang tangan, khususnya gelang tradisional masyarakat India lah, wanita India, eh. Okey, bila bercerita tentang filem Kavi Koshi Kavi Gam, eh, abang nak kongsikan, ya, filem ni sebagian besarnya lokasi penggambaran banyak dilakukan di Mumbai dan juga London. Juga ada lokasi di Mesir, dan salah satu lagu dari filem ni, lagu yang sentimental tu kan, Suraj Hua Madam tu. Lagu tu di lokasi suntingan filemnya dibuat dekat Piramida Giza dekat Cairo, Mesir. Eh. Dan filem Kavi Koshi Kavi Gam antara filem yang termahal lah, ya, sekitar tahun 2001 bagi filem India. Okey, selamat malam sahabat-sahabat kita yang hadir menemani Abalung malam ni. Terima kasih banyak-banyak, ya, untuk semua rakan-rakan kita yang masih lagi dalam kenderaan macam Izan, ya. Izan ni dia bawa Grab. Ya. Assalamualaikum Abalung, waalaikumsalam. Saja nak kabur. Tadi bawa passenger India dia cakap. Tonok dia nyanyi lagu Ten Ten Ten tadi balong. Lagu tu sebut memang popular lah, eh. Okay, moga dipermudahkan, ya, Izan dan juga semualah pemandu-pemandu kita tengah cari rezeki kata gini. Selamat malam juga untuk Nur Kasih dari Perak, ya. Salam tugas. Selamat buat Abalung serta semua pendengar Sungai FM. Layan, ya, lagu-lagu yang disajikan. Terima kasih banyak. Juga selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang nak order lagu malam ni. Hantarkan saja permintaan anda ke 019-330-4425. InsyaAllah ada dalam senarai, ada kesempatan, kita akan cuba raikan permintaan anda. Rana.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Lagu yang diminta oleh Cikgu Syarifan lagu dari filem Verzara Yehum Agai Heng Kahan ya, moga terhibur dengan lagu yang dia minta. Filem Verzara, filem yang mengisahkan tentang Vera Pratap Singh yang dilakonkan oleh Datuk Shahrukhan, seorang pegawai tentera udara India ya, dia bertemu dengan Zara Hayat Khan yang dilakonkan oleh Preeti Zinta, seorang wanita Pakistan yang datang ke India atas satu urusan keluarga. Jadi pertemuan itu akhirnya berkembang menjadi cinta yang sangat mendalam. Namun, biasalah kita berdustaan kan, hubungan mereka ni berdepan dengan halangan yang besar, keluarga, perbezaan negara dan juga tekanan masyarakat. Jadi Ver ni sangguplah berkorban demi Zara. Akibat satu keadaan yang tragis, Ver kemudian dipenjarakan di Pakistan selama bertahun-tahun dan memilih untuk tidak mendahkan kisah sebenar demi melindungi Zara. Dan bertahun-tahun kemudian, seorang peguam muda Pakistan bernama Samia Siddiqui yang dilakonkan oleh Rani Mukherjee pula cuba membantu Ver mendapatkan keadilan dan juga membongkar kisah cinta mereka. Okey, itu dia sedikit kala ya tentang filem Verzara. Ya pun, selamat malam untuk anda sahabat-sahabat kita yang terus dengarkan Sungai FM, walau di mana juga mendengarkan Sungai FM, macam Wak Wan kita. Assalamualaikum Balung. Waalaikumsalam Wagas. Ya, Wagas-Wagas ya. Alhamdulillah Wagas ya. Okey. Ini pilot darat nak mendarat dekat Stesen 30 Shah Alam. Terima kasih banyak Balung temankan kami semua yang dalam perjalanan ketika ini. Moga terhiburlah ya untuk Wak Wan dan juga semua pilot-pilot darat kita. Terima kasih juga untuk sahabat kita dah sampai ke Selangor ke belum, cuti dekat Penang tu Juli. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam ya Abang dan juga semua pendengar Sungai FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu malam ni. Check-in juga dari Sepang, alhamdulillah dah sampai lah tu ya. Oh, nak pergi ke sahabat-sahabat kita, jangan lupa esok hari terakhir ya. Hari terakhir Maha 2026 di Maeb Serdang. Ada yang check-in malam ni, jauh dekat esok eh. Dan esok juga 10.15 minit pagi, InsyaAllah kan majlis penutup disempurnakan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi jemput kepada anda yang masih lagi belum berkesempatan esok hari terakhir untuk Maha 2026.

suka dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

Salam sejahtera. Saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

Kali boleh di Selangor FM, moga terhibur dengan lagu-lagu yang kami sajikan malam ni. Lagu dari filem Musa Dosti Karogi, My Darling, I Love You. Selamat hari jadi juga, boleh nak ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin hari ni ulang tahun kelahiran anda, yang ke berapa tak kira lah, yang penting tambah lagi umur kita kan. Alhamdulillah, moga ketuan dipermudahkan lah urusan kita, insyaAllah dimurahkan rezeki, diberikan nikmat sihat, nikmat bahagia kan. Nikmat dapat menggunakan segala pacar indera kita nak berjalan ke sana sini kan. Jadi apa, budi 95 pun dah bertambah balik 100 kan, jadi 300 kan. Gunakanlah sebaik mungkin kan. Okay, terima kasih lah sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa, antaranya Aunty Zai dari Hutan Melintang Perak. Assalamualaikum balu. Waalaikumsalam ya. Salam Koli Boli, teman berteman dengan lagu-lagu best malam ni. Terima kasih banyak. Okay, malam juga belum nak ucapkan kepada Kak Zaidah, sahabat kita yang berada di Paya Jara. Salam Koli Boli ya Balong. Salam Koli Boli juga untuk Akak. Ya, selamat siaran. Kamu dapat dengar malam ni. Ralik tengah Selangor FM sampai tak sedar. Sampai hangit ikan goreng tu. Ha. Akak goreng ikan apa Kak sampai hangit tu ya? Dia kadang-kadang ikan ni ada yang sedap ya. Kalau hangit, ada juga yang tak boleh makan langsung. Pun payah juga kan. Apapun, kalau rasa tak boleh makan, goreng lah balik Kak. Minta maaf lah kalau terbuat Akak ralik dengan lagu-lagu Hindi pada malam ni.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Okey, lagu istimewa untuk pendengar-pendengar kita yang mungkin tengah bercuti mood kat pantai lah, sambil mengadap kat orang bayu laut pada malam ni. Selamat berbulan madu lah . Sama dengan cuti sekolah adik-adik kita Kahun apa ya rahai, maksudnya katakanlah bahawa kamu mencintaiku. Sesuai kan? Kata Cik Lia dari Perlis, best malam ni Balong, line pun cantik, dapat dengar dengan jelas dengan FM. Kat Perlis pun ada pesta air ni Balong, dekat Kuala Perlis. Pelakon-pelakon pun ramai juga tengah buat penggambaran filem. Syukri Yahya pun ada juga. Asyad Nyanyi pun ramai tengah bercuti jugalah sambil kata orang kerja, sambil bercuti kat Negeri Perlis. Negeri Perlis ni dia punya kecantikan alam dia tu. Dengan bukit-bukit itu, suasana bendang, tak bergambar memang tak sah lah. Jadi selamat bercuti kepada semua yang

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ella dengan lagunya Layar Impian, ada ke yang tengah belayar ketika ini sambil dengarkan Serangan FM yang masih lagi belum terlelap. Terima kasih yang teramat sangat terus menjadikan Serangan FM sebagai stesen radio menemani keterangan perjalanan rutin kehidupan anda setiap hari. Kami bersiaran 18 jam sehari, seawal pukul 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam. Jadi Abang Long bagi biasa ketemankan anda setiap hari Sabtu dan juga Ahad 6 petang sampailah ke pukul 12 tengah malam. Pastinya merusi layan hujung minggu di Selangor FM Radio 61 Orang Selangor.

0: saya Dato' Izzam bin Hashim, Esko Infrastruktur dan Tenen Selangor, ingin mengambil kesempatan ini sebenda sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan yang sebenar. Selaras dengan tahun ini, temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kemerdekaan ini harus kita terus pertahankan dan terjemahkan melalui kehidupan rakyat yang lebih baik. Moga semuanya mendapat keberkatan kebaikan daripada segala usaha kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Malaysia, Malaysia, aku berjanji.
2: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
3: Selamat datang ke sekolah ini.
4: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
5: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
6: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
7: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
8: Saya
6: nampak ada banyak potensi.
5: Potensi? Gula kaget juga.
2: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, daripada kami di TV2.
9: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar

Dah pun 11.40 minit malam. Hai, assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih untuk anda semua yang terus setia dengarkan Santai Malam Minggu. Yang dalam perjalanan macam Izan Lan kita, belum habis lagi, belum. Kita habis puja pukul 12. Okay, terima kasih lah ya, dengarkan Sungai FM sambil bawa anak pergi klinik ni. Demam dua orang ya. Sekarang ni musim tu lah, musim cuaca berjerebu ni, segala-galanya kadang-kadang kesihatan kita senang sangat tergugat. Jadi yang mana tak berapa nak sihat tu, kita doakan semoga cepat sembuh. Yang belum pergi klinik lagi ataupun belum dapatkan rawatan, silalah sebelum kata orang lebih parah lagi penyakitnya tu. Okay, semoga cepat sembuh lah, kita doakan untuk rakan-rakan kita yang tak berapa nak sihat kali ni. Terima kasih juga untuk Ibu Ros, best lagu ni, lagu yang mana tu. Terima kasih lah dengarkan Sungai FM, tak malu nanti balik kerja hati-hati ya. Terima kasih lah temankan kami malam ni dengan lagu-lagu yang best dan juga apa selotifnya. Terima kasih lah banyak rakan-rakan kita. Sekejap lagi ada lagu persembahan daripada Osman Ghani, sebuah lagu tahun 80-an yang berjudul Simfoni Lizawati. Layan dulu Fajar Latif, Kubarindu Puisi Shadow.

Okey, berada di penghujung layan hujung minggu di Selangor FM dan jam yang terakhir bertemu dengan Abelung. Pastinya mesti santai malam minggu. Jadi harapan daripada Abelung agar anda semua terhiburlah mendengarkan Selangor FM bermula dengan Apis awal pukul 6 pagi sampai pukul 12.30 hari. Kemudian Anis pula 12.30 hari sampailah ke pukul 6 petang untuk chill weekend. Dan Abelung tutup kedai hari ini mesti layan hujung minggu. Jadi insyaAllah penyumur Abelung akan kembali lagi temankan anda esok juga waktu yang sama. Jadi terima kasih. Terima kasih yang teramat sangat. Minta maaf kalau salah dan juga silap. Selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Datuk Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruhan tu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Buruhan tu hujung minggu anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Baik geng-geng buruh hantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Hal maklumlah, hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi, kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Datuk Ziad Nazin menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa Khalifah dengan Cinta dan Sayang, membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Zone apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Buruh Hantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan keadaan jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 pejabat pendidikan daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 pejabat pendidikan daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerbu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak. Pastikan bila balik ke rumah tu mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerbu ni kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerbu. InsyaAllah sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerbu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerbu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerbu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan, Nuan Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tentari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masri Zawati, Misran, Pampaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod Ipoh, Nik Mas Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Gemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Saleh. Siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin. Oh, ramai yang melaporkan diri ya. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi. Siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di hujung minggu.

Pasti Blake dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di mana? Di Maib Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke MAHA, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong, dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri, jualan produk segar pun ada, makanan tempatan, macam-macam lagi lah. Program agro pelancongan dan juga inisiatif global seperti MAHA Go Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Irina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Shifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Ita Chod, Nur Isa, Kana, Katna, Katna Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruhan tu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok, masuklah, masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger, Geni Drive Penang hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim, ramai lagi lah, ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama, Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita terus beribul lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang yang tak tercapai tu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan Dari Kacamata. Dan terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia, bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng Buruhantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua Nasional Geng Buruhantu. Pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer, Puspakom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Mahmud Razak Rahman yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan, abang-abang lori, berada-berada bas, yang pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat Malaysia semua. Baik, pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir. Mami, Sabah Lori, Pamabang, Cik Momi, kita ada Nur Siron dari Kanga Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Boro, ada Kacung, Karamel Lati, Junaida Ilyas, Lisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Raiz, kita ada Double Shark, Baju Buruk, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sin, Manda Izzat, Usu Teratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lightnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pim-Pim, Pampang katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru. Selamat pengantin baru. Semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

paduan suara Purnima dan juga Udin Narayan melalui lagunya Sona Kita Nak Sona Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita nak tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah eh. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala di tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerebu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Jonet juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, tengok selamat bekerja Pok Ju. Yan Bunga Mawar, Su My Heart, Bintang 98D, Wawani, My Love Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pining, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu Beracun, Asmalini Hanan, Puteri Lilin Kemboja, Ulek Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur bersama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur. Umar Hafizuddin mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jangan tahan-tahan mata, mengantuk tidur. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul, tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bujur katil. Ada yang katanya bukan tepi bujur katil lagi, bawah katil lah, tepi bujur katil, tepi bujur tingkap, bujur pintu, macam-macam lagi bujur yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini Nasional Game Berhantu. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarham Niki Ardila, Aku Takkan Bersuara. Tapi percayalah, pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan luncur seluruh.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Joo Isting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya itu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara, rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. InsyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan. Segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat menerusi pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat, ya. Okey, ramai yang sedang yang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yalah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opa, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Dan cuti sekolah je kita balik rumah atuk, balik rumah uan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Putri Delisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata horn satu kali, pam-pam-pam. SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pining, Dihana, Alia Shah, Lia, Nisam Pining, ada Esting, Ajib 8189, Syed Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi? Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, ET90, Azizah 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, Jojo Roti Canai dari Tampin. Abad SB pun Abang Lori. Mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Bawa, kata orang tu, bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruhan tu, terus layan, terus luncur di Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan, dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini, bintang P. Ramlee. Dan untuk minggu hadapan, Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di Auditorium Tunku Puan Cik Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan. Pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin, Rohani, Khairul Bahar, Azlan Adenan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf, Puteri Zai, Nura Yusuf, MC terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, saya dah Tina Ajirah, Hati 80, Norma Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata, hai Abang Manis, selamat pagi. Kairo Anwar juga. Yang mana hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih muncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping. Bukan Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping. Ya. Terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini. Sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan Semalam, Azmi dan juga Amy Mastura. Terus layan Kemburu Hantu.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting dijamin usia. Oh ya, ada yang dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan sewaktu bercinta, berpisah. Tapi apapun, jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu kau dan aku. Sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta. Tak apalah, nak buat macam mana? Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas ataupun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Nizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah SWT. Yang penting kita redha dengan apa yang berlaku je. Wandi 984, Mastura, salam hadir. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah, Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hasri Sabahar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azah, Yati, Zul, Miss Kayoi, Kai, Purnama Merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je lah. Encik Azmi, ada yang kata kalau Abang Manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis eh? Menangis di tepi bujuk katil. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Lendangan kumpulan UG14 menerusi lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun kan. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tu. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R di mana jua, berehat, tidur seketika. Lepas tu, bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai microsleep tu. Microsleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana microsleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, apakah terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ, selamat pagi yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, AB Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama, Rukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh kenangan pahit tu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan. Zaman-zaman kita panjat pokok, zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit, main apa, main cepi, main batu seremban. Teringat bermain dengan kawan-kawan, main galah panjang. Apa lagi? Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau?
mungkin kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh. Kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Bersembah Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2.

Lavender dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 41 minit pagi. Di jam yang kelima untuk pertemuan nasional game burung hantu hujung minggu, Ahad 6 September 2026, 24 Rabi awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng burung hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Dan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita. Dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis saja tau. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus kepelbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks kan. Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita ya. Hamba abadi sama pagi Ishak Zahiran Ismail Mu'iti Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini kan. Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah seharum mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Jahanam Jahanam. Jahanam Jahanam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu daripada komposernya Nadia Aiming, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri, sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri, tahu. Sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh itu. Kita rehat sepuas-puasnya. Kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang sentiasa mengantui kita setiap hari. Jadi beri ruang untuk kita, diri kita bernafas dan juga kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu seterusnya. Geng-geng berhantu semua okey? Mantap semua. Ramai-ramai yang hadir. Mata Air, Mak Tahir, ada Syah, ada Zainu, Ina Emo 86, Rin Renohara, Ana Musa, siapa lagi? Narina Ina, Isa, Muhammad Ramli, Ma'el, Poksi, Siti Khalija, Akila Jana, Widuri, Cik Nana, Remy, Nurmala Abdul Hamid, Sam Lizzie, Mel. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu, dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang, dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar, bang. Makanlah. Dimulakan dengan bismillah, tau. Jangan lupa baca doa, makan dulu. Jangan main makan je. Kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul, kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman itu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, main telan je. Murid Kofi katanya, salam pemanis. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Okey, sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda. Menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional yang berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Damansutra dengan umpama mimpi. Dalam mimpi menutup tirai, menutup cerita. Menangis tepi hujung di bucu katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu. Semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Kerana setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku, segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban Ringgit 9.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita. Walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT. Juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ni Ustaz Manis ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tengah relax-relax berbangun kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun dekat. Kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, ui, rasa nyaman je. Sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir. Waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okey, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan Jazz Kevin. Sebuah lagu yang berjudul Hentian Ini.
Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Bang.
1: Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum umul kitab. Al-Fatihah.

الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Al-Aziz Muhammad, pimpinan masjid, jawatankuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatankuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang jauh terasa dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang lama terasa sekejap. Orang yang hatinya ada cinta, yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Masalah Al-Aziz Muhammad dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi. Namun yang terpisah itu hanya jasad, yang jauh itu hanya jasad, tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan. Kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Korea Masjid Al-Muhsinin, taman daunan desa ini, adalah orang paling baik sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini sahaja aku menjadi ahli Quryah masjid ini. Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini. Bukan saja-saja. Sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin. Tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan, kebersihannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Soalnya Al-Aziz Muhammad. Dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri, tiada orang di sisi. Kerana
Bukan mudah untuk mudah. Bukan senang untuk senang. Bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini, yang kita lihat Mekah ini berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe circle Mekah bukan muhsinin tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Allah lahir dan Allah hadirkan, Allah hantar. Yeah.

0: Yasin. Nama Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal Quranil Hakim, dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero, from zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wama arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear 1. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok di depan-depan mata nampak comel. Boleh tak sebut kuat-kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah. Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib. Nabi diberikan nama Muhammad. Nabi dia bawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air mata, rindunya daku kepada bumi Madinah. Ya Allah, kalau boleh setiap langkahan pulang ke rumah ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu, penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta, takkan datang cinta tanpa rindu, takkan datang rindu tanpa ingat, takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point, mesti sebut.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Lagu ciptaan Putera Aiman, lirik oleh Pahroi Makjoy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Ruang Udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujung minggu, saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi dan juga perkongsian

pengongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga, dan bersama dengan rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM, 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia. Sejak 1 April 1946, maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Sedari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua geng-geng buruhan tu, terima kasih kerana terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya, ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain, tidak bukan, hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak tidur, bang. Saya ni memang dah jadi geng buruh hantu. Sentiasa menantikan segmen nombor satu tengah malam rakyat Malaysia, iaitu Nasional Geng Buruh Hantu, untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik. Mantap. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memandu ni, bang. Cari makan, cari rezeki atas jalanan. Baik, pemandu-pemandu seluruh Malaysia, terus fokus pada pemanduan. Mungkin ada di awal pagi ni ke mana saja destinasi anda. Jangan laju-laju, ya. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Di awal pagi ini, kita jalani dah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang paling penting, kita jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Ingat itu. Hidup ini bukan merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini anda bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up edisi 6 September 2026. Bersama dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini hari Ahad, hari Minggu saya temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, berita-berita yang soheh dan info-info terkini. Yang penting dengan seleksi lagu saya membuatkan anda semua bergembira di hujung minggu. Hari ini bertemankan saya. Kalau semalam DJ Hafiz menggantikan saya, hari ini saya kembali balik ke Konti untuk menemani anda. Anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM Klik dengan nama cariannya Selangor FM. Baiklah, saya akan temani anda. Jom kita buka tirai Weekend Wake Up, impian anak jalanan. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Sekarang jam menunjukkan 6.28 minit pagi. Kita selesai dah solat subuh kita tadi. Jadi kita mulakan aktiviti subuh kita. Memang hujung minggu, kalau orang-orang muda ni hujung minggu dia nak bangun lewat sikit. Tapi jangan terlalu lewat sangat lah. Jadi mulakan hari kita tu lebih awal. Jadi banyak perkara, perkara baik yang kita boleh lakukan. Macam-macam lah. Time bila kita nak bersihkan kawasan rumah daripada tempat pembiakan Aedes ataupun apa sajalah. Yang penting perkara yang bermanfaat lah kita boleh isi untuk hujung minggu kita ini. Sebab esok nak kerja lah, kan? Jadi tak nak blues-blues mandi blues tak nak lah. Jadi seperti yang kita tahu, kita sekarang Selangor sudah berlangsungnya Para Sukma. Semalam bermulanya Para Sukma di negeri Selangor dengan venue-venue. Kita ada venues di sekitar Petaling dan Shah Alam seperti Pusat Akuatik Selangor di Shah Alam, Dewan Bukit Raja MBDK di Kelang, Dewan Teratai MBSA Seksyen 19 Shah Alam, Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor Kombes di Shah Alam, di Petaling Jaya tu. Kompleks Belia dan Sukan Kompleks Bowling Padang Bayu Emas di kawasan Kelang, Selangor International Trade Center SITC juga di sana ada powerlifting. Powerlifting mereka ni kuat-kuat sebelakangnya. Okey, jadi kita ada di stadium UiTM Shah Alam juga ada juga sukan olahraga di sana. Ini pasti insya-Allah kita dapat menyungkil bakat-bakat baru daripada atlet paralimpik kita. Kita juga ada sukan apa ni, para tempin bowling di Sunway Mega Lanes dan juga William Ejma Kelang Ballroom 2 dan 3 kawasan Kelang. Di sana ada para catur. Jadi siapa yang berkelapangan dan tak tahu hari ini nak pergi mana, boleh bawa anak-anak anda jumpa atlet-atlet, manusia-manusia, insan-insan hebat ini. Di sana mereka akan mengajar erti motivasi kepada anak-anak kita. Okey, baiklah, jom kita teruskan aksi kita, rentak kita. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Rasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Patutlah hidup aku berselera, tak berkena.
4: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku jadi kelam kambut, tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Refleksi.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera. Pernah tak kita buat keputusan, kemudian beberapa jam selepas tu kita terfikir, kenapalah aku cakap macam

0: itu tadi. Atau kalaulah aku sabar sikit, cuba fikir sekejap. Selalunya itu bukan masalah kurang berfikir, itu masalah emosi yang mendahului pemikiran. Hakikatnya, cara kita berfikir sangat dipengaruhi oleh apa yang kita sedang rasa. Bila emosi tenang, fikiran jadi luas. Kita boleh dengar, kita boleh pertimbang, kita boleh bertolak ansur. Tapi bila emosi terganggu, marah, kecewa, tertekan atau terlalu penat, fikiran pun jadi sempit. Perkara kecil pun nampak besar, nada biasa pun kedengaran kasar, soalan ringkas pun terasa seperti diserang. Masalahnya, kita jarang berhenti untuk sedar emosi apa yang sedang memandu fikiran kita. Kita terus cakap, terus bertindak, terus membuat keputusan. Kemudian, bila emosi reda, kita terpaksa berurusan dengan kesan daripada keputusan tadi. Bukan sebab kita tak pandai berfikir, tetapi sebab emosi sedang memegang steering. Sebab itu, salah satu kemahiran paling penting dalam hidup bukanlah pandai bercakap, tetapi pandai berhenti sekejap. Berhenti sebelum menjawab, berhenti sebelum menghantar mesej, berhenti sebelum membuat keputusan besar ketika emosi sedang tinggi. Kadang-kadang apa yang kita perlukan bukan jawapan segera, tetapi masa untuk emosi bertenang. Bila emosi stabil, fikiran kembali waras dan keputusan yang kita buat selalunya lebih kita akan syukuri. Jadi hari ini, sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan keadaan, cuba tanya satu soalan kecil dalam diri kita. Apa yang aku sedang rasa sekarang dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi cara aku berfikir? Kerana bila kita belajar mengurus emosi, kita sebenarnya sedang melindungi cara kita berfikir, cara kita bercakap, cara kita membuat keputusan dan yang paling penting, hubungan kita dengan manusia-manusia lain di sekeliling kita. Fikir mula dari diri.
1: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

0: mengetahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selamat FM, pilihan tepat bersama saya lagi. Okey, abang-abang, akak-akak, seperti yang saya beritahu tadi, para sukma sedang berlangsung di sekitar negeri Selangor, terutama di kawasan Kelang dan Petaling Jaya, Shah Alam. Jadi, 326 pingat dipertandingkan. Jadi, jom kita tengok bawa anak-anak kita. Jika hari ini kita tak ada aktiviti apa-apa, kita santai-santai boleh pergi ke venue-venue yang saya sudah sebutkan tadi. Bermacam-macam sukan yang ada, seperti apa? Seperti tempting bowling, kita ada apa lagi? Kita ada para pingpong, kita ada para renang, kita ada boccia, kita ada badminton. Kan, jadi boleh bawa anak-anak kita ataupun keluarga kita untuk memberi sokongan. Jika bawa anak kecil kita ke sana, bagus, sangat bagus. Sebab apa? Kerana apa? Kerana kita boleh beri mereka motivasi. Lihat, tengok abang-abang, akak-akak yang bertanding ni, walaupun mereka nampak ada kekurangan, tapi lihatlah apa kelebihan mereka. Oh, jadi kita dapat inspired anak-anak kita, bagi inspirasi pada anak-anak kita supaya terus maju dari segi pembelajaran ataupun sukan ataupun apa saja perkara-perkara baik yang mereka suka lakukan. Okey, jadi jom kita terus berhibur. Sebelum itu, saya nak ingatkan, suka saya nak ingatkan, pada jam 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 dari Bilik Berita RTM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Cik, minta resen mandu?
2: Kenapa ni, Cik?
1: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
2: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan?
1: Alah, Cik, ambil lah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
2: Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
2: Macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
4: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
5: Rasai kehangatan Parasutma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasutma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah pakar-pakar daripada Jabatan Kimia. Akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia and Herzegovina, Aidin Mujajic, masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula, seri dua sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebauh ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Tentang hidup aku punya kelam kampur tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: rasa isu kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Tak pasti, jangan kongsi. Nanti dengarkan buletin buletin Selangor di Selangor FM pada jam 10 pagi nanti. Okey, baiklah. Sedikit cerita tentang Jerebu. 14 PPD Sarawak tutup sekolah mulai Isnin. Aha, jadi kalau di Sarawak ni sekarang sedang berlakunya Jerebu yang sangat sangat teruk lah. Jadi JPN Sarawak membuat keputusan berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat 8 malam tadi. Penutupan sementara pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 pejabat pendidikan daerah terjejas. Jumlah keseluruhan 617 sekolah rendah melibatkan 130,953 murid dan 93 sekolah menengah melibatkan 107,350 pelajar. Jadi semoga kita doakan semoga masalah Jerebu ini cepatlah berlalu ya. Pasal kesian anak-anak kita, adik-adik kita yang bersekolah jadi kena tutup sekolah sementara kan. Yang ke pejabat pun kena, ada yang kena bercuti sementara kerana masalah Jerebu ini. Jadi insyaAllah kita doakan dapat hujan lebat sedikit di Sarawak. Macam malam tadi ada dapat di Sarawak dapat hujan lebat. Agak membantu sedikit tapi bacaan IPU tidaklah terlalu menurun. Jadi PPD telah membuat tindakan lah untuk menutup sekolah-sekolah di daerah Bintulu dan Tatau dan Sebauh akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan keadaan Jerebu. Baiklah, nanti kita akan dengarkan POV Weekend. Sebelum itu, jom kita berhibur. Bintang Kehidupan, Niki Adilah, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Si ni anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: POV Weekend.
4: POV Weekend hari ini. Okey, jadi sempena para sukma hari yang berlangsung semalam sehingga 6 hari nanti. Jadi kita akan bersembang sedikit tentang yang berkait juga dengan sukma, para sukma kali ini. Dan tapi sebelum itu saya nak bacakan acara hari ini, senarai acara hari ini seperti para catur di ballroom 2 dan 3 William Achma Klang Hotel, dan juga kita ada juga para bocah dan para badminton yang akan berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam Combes. Kita ada juga para olahraga lontar peluru, lempar cakra di Stadium UiTM Shah Alam. Kita juga ada para memanah dan juga para powerlifting. Oh, ini best ni. Powerlifting ni best, saya suka tengok ni. Okey, yang akan berlangsung di Selangor International Trade Center Shah Alam. Kita ada juga para olahraga yang berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam. Dan ada juga para bowling padang dan para pingpong. Baiklah, untuk POV Weekend hari ini, apa topik yang saya nak ceritakan dengan anda? Apa topik yang kita nak buka hari ini? Jom, kita boleh sembang-sembang. Apa satu perkara yang kita boleh belajar daripada atlet para sukma? Apa satu perkara yang kita boleh belajar dari atlet para sukma? Anda boleh WhatsApp saya di 019-330-4425. Okey, 019-330-4425. Ataupun yang nak telefon saya pun boleh juga 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Okey, jadi hari ini walaupun memang kita di sekitar Selangor, Kuala Lumpur ini, di sekitar Lembah Kelang ini ada jerebu. Jadi aktiviti luar tu hati-hati. Kalau tempat tu rasa nampak macam jerebu tu agak tebal, pakai pelitup muka. Okey, pakai topeng muka tu lah. Pakailah topeng untuk kesihatan kita juga kan. Yang nak pergi pasar malam, hari ni pasar pagi. Tadi Abang Man Lemang ada telefon, kata pasar pagi Slim River di Slim River. Jadi di sana korang boleh cari Lemang Abang Man ni. Lemang Abang Man hari ni dia ada lemang jagung dengan lemang pulut putih kan. Jadi boleh pergi ke pasar-pasar pagi tu kan. Tapi macam saya cakap tadi, pakai pelitup muka. Okey, baik, jom kita terus berhibur. Nanti kita sembang-sembang. Kacamata Afghan, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para

apa satu perkara yang kita boleh belajar daripada atlet para Sukma? Kita dapat pesanan-pesanan di WhatsApp kita. Terima kasih daripada Azman Shah Alam. Bagi saya, jangan cepat mengalah. Atlet para Sukma dah buktikan cabaran bukan alasan untuk kita berhenti. Mantap. Jadi seperti yang Azman kata kan, cabaran dalam hidup ni banyak. Cabaran dalam hidup ni banyak. Jadi apa sahaja yang cabaran yang kita akan lalui, kita kena tempuh lah. Kita boleh ambil inspirasi daripada atlet para Sukma, walaupun mereka kadang-kadang ada yang cacat penglihatan, ada yang apa ni, tiada kaki ataupun tiada apa sajalah kekurangan yang mereka lakukan, tapi kekurangan itu menjadi satu kelebihan buat mereka. Jadi untuk merangkul pingat kan dalam bidang sukan ni, bukan satu perkara yang mudah. Dia perlukan semangat juang yang tinggi. Jadi kita memang boleh ambil iktibar pada para atlet para Sukma ni. Okay, baik. Mira daripada Kelang, saya belajar bahawa kekurangan bukan penghalang untuk berjaya. Yang penting semangat dan usaha tu. Seperti yang saya kata tadi kan, kekurangan tu bukan satu penghalang. Kadang-kadang kekurangan tu adalah satu menjadi satu kelebihan untuk kita pula. Kan, dia memang kurang dari segi apa, tapi kita ada kelebihan dari segi apa. Macam-macam kita ada kan. Jadi Hafiz daripada Kuala Selangor, disiplin. Nak jadi hebat bukan sebab bakat saja, kena rajin berlatih setiap hari dan berdisiplin. Betul. Kita yang sesempurna ini pun, jika tiada disiplin untuk berjaya, mungkin kita pun tak dapat tandingi seperti atlet-atlet para Sukma ni. Kan, mereka ada disiplin latihan mereka, dan mereka kuatkan semangat mereka untuk terus berlatih, untuk berlatih, untuk berlatih, sehinggalah dapat mewakili negeri masing-masing. Itu yang sangat mantap tu. Okey, baiklah, jom kita dengarkan Asmara Duka Madam Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: merasai kehangatan Parasut Mas Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet Paras Selangor, perkembangan acara sepanjang tamasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasut Mas setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai, saya Sharifah Zainah.
2: Saya Zamani.
1: Terus layan, layan, layan
2: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing, rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: POV Weekend masih lagi bersama saya, DJ Art. Okey, baiklah. Saya nak bacakan kiriman-kiriman pendengar kita tentang tajuk kita hari ini. Apa satu perkara yang kita boleh belajar daripada atlet para Sukma? Okey, baik. Saya akan bacakan daripada Lina daripada Ampang. Lina dari Ampang, saya belajar supaya lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang kita yang cukup, semuanya pun masih banyak merungut kan. Masih banyak merungut, masih kurang usaha nak ke arah kejayaan. Kita kadang ni pasal bukan apa, ni pasal syukur. Ni pasal rasa syukur tu. Betul lah apa kata Lina tadi. Kita rasa kurang bersyukur kan. Jadi banyak nak berungut lah memanjang kan. Jadi tak kena lah macam tu. Okey, baik. Zaki daripada Rawang, mental kena kuat. Bila jatuh, bangun balik. Itu yang saya nampak pada semangat atlet para Sukma. Betul kan? Itu yang kita kena teladani, sikap mereka. Tak mudah mengalah. Never give up kan. We will never surrender. Itu yang paling penting tu. Dia jangan surrender, jangan mengalah dulu. Apa-apa, jalan dulu, berjuang dulu, habis-habisan. Okay, thank you Zaki, mantap. Siti dari Kajang, jangan pandang rendah pada kemampuan orang lain. Setiap orang ada kelebihan dan potensi masing-masing. That's why kita nampak kekurangan dia. Yes, betul. Kita nampak dari segi kekurangan dia, tapi kita tak boleh menjangka apa yang dia boleh, apa potensi dia tu. Kekurangan itu tak melibatkan potensi. Potensi ni dia melibatkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Baik, betul kan? Jadi kita jangan ada rasa macam tu. Okey, Rahman dari Sabak Bernam. Apa khabar orang Sabak Bernam? Saya belajar untuk percaya pada diri sendiri. Kalau kita sendiri tak yakin, susah orang lain nak yakin dengan kita. Ada butuh itu. Betul. Jadi kita akan sambung lagi POV Weekend kita hari ini. Sekarang nanti pada jam 8 kita akan dengarkan doa-doa dan kita dengarkan recap Ibrah Merdeka, insyaAllah. Baiklah, jom. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.